0: dilaksanakan sehingga memberikan manfaat untuk rakyat baik Indonesia maupun India. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Perdana Menteri Modi di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara. Seiring dengan meningkatnya tantangan isu keamanan lintas negara, kami berkomitmen untuk memperdalam kerjasama pengembangan kapasitas di bidang teknologi baru, penanggulangan kejahatan lintas negara, serta pengembangan infrastruktur digital.
2: Rasputi Prabowo.
0: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Modi mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto menandai permulaan baru dalam kemitraan Indonesia dan India. Indonesia dan India sepakat menjalin kerjasama di antaranya pertahanan industri.
3: Dan kita menempuh jalan-jalan penting dalam peningkatan kerjasama di pertahanan, pembangunan, teknologi, budaya, dan juga pendidikan.
0: Adapun agenda Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Modi siang hari ini meninjau perkembangan pemugaran Candi Prambanan. Diketahui pemugaran Candi Prambanan merupakan salah satu yang tertuang dalam MOU kerjasama Indonesia dan India. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah Indonesia dan India menyepakati untuk memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis seperti mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Republic of India, His Excellency Sri Narendra Modi.
6: Pemerintah Indonesia dan India sepakat memperkuat hubungan bilateral ke tingkat yang lebih strategis. Hasil konkret dari kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi adalah komitmen India untuk mendukung pengembangan fasilitas peluncuran satelit. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan kunjungan kenegaraan Narendra Modi menjadi momentum penting untuk mempererat hubungan kedua negara karena telah terjalin selama 75 tahun. Menurut Puan, dalam pidatonya, Modi menegaskan komitmen India untuk terus meningkatkan hubungan bilateral dengan Indonesia. Salah satunya adalah dukungan India terhadap pengembangan fasilitas peluncuran satelit di Indonesia.
7: Bapak Suryadi, Modi mengajak Indonesia juga untuk melakukan berbagai macam kerjasama yang tadi dalam pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto juga sudah ditindaklanjuti, dan salah satunya adalah bekerjasama dalam aplikasi satelit, dan India disebut akan mendukung Indonesia dalam mengembangkan fasilitas peluncuran satelit tersebut. Dan
6: sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menilai Indonesia dan India merupakan dua negara yang memiliki posisi strategis untuk menjadi motor penggerak global South. Menurutnya, kedua negara sama-sama memiliki kekuatan maritim, ekonomi yang terus tumbuh, serta populasi muda yang besar.
0: Kita termasuk dalam jajaran masyarakat termuda di dunia, di antara ekonomi utama dengan pertumbuhan tercepat. Keduanya adalah kekuatan maritim utama. Keduanya adalah suara-suara kuat dari Global South. Kita adalah peradaban kuno sekaligus mitra alami untuk masa depan.
6: Sebelumnya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, bakal meluncurkan satelit buatan dalam negeri di India pada Januari 2027. Satelit ini kerjasama dengan Indian Space Research Organization yang telah berlangsung di Biak, Papua. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Pangan Nasional Bapanas memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman menghadapi El Nino atau musim kemarau melalui penguatan cadangan beras pemerintah, produksi pangan, dan juga distribusi ke berbagai daerah. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari.
10: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi fenomena El Nino telah berkembang dan berpotensi mencapai intensitas yang kuat. Kondisi tersebut diperkirakan menyebabkan musim kemarau tahun ini berlangsung lebih kering dan lebih panjang. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan ketersediaan stok pangan nasional masih berada dalam kondisi aman. Salah satu indikatornya adalah posisi cadangan beras pemerintah yang tersimpan di Perumbulok.
9: Yang pertama kami laporkan bahwasanya stok kita per hari ini bulan Juni, itu berada pada sekitar 5,2 juta ton sampai dengan hari ini. Dan itu stok kita aman.
10: Selain cadangan beras pemerintah, Menteri Pertanian menjelaskan pemerintah juga memperhitungkan ketersediaan beras yang berada di masyarakat dan pelaku usaha. Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi dampak El Nino terhadap sektor pertanian. Langkah tersebut dilakukan melalui pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, serta pengelolaan lahan pertanian.
9: OPLA, optimalisasi lahan, yaitu lahan rawa yang biasanya panen satu kali jadi dua kali dan tiga kali. Kemudian cetak sawah kita lanjutkan. Ini semua bisa memitigasi risiko. Sekali lagi, insya Allah untuk pangan aman.
10: Langkah antisipasi pemerintah juga diperkuat melalui Badan Pangan Nasional. Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edi menyatakan pemerintah telah menyiapkan berbagai upaya dari hulu hingga hilir untuk menjaga produksi dan distribusi pangan tetap berjalan. Salah satu fokusnya adalah memastikan cadangan beras pemerintah tetap tersedia sebagai bagian dari upaya menjaga pasokan pangan nasional.
11: Selain itu, penyaluran beras SPHP terus digencarkan dengan realisasi mencapai 463 ribu ton untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen. Sementara itu, bantuan pangan beras dan minyak goreng diberikan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia.
10: Menghadapi potensi kemarau panjang, perhatian juga diberikan pada sektor peternakan. Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto menilai dampak El Nino perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi produktivitas ternak serta meningkatkan risiko penyakit hewan menular. Ia menyatakan akan mendukung program pemerintah yang memberikan manfaat bagi petani dan peternak.
12: Balai Veteriner Banjarbaru memiliki peran penting sebagai laboratorium rujukan regional Kalimantan, sehingga dukungan terhadap kapasitas sumber daya manusia, laboratorium, dan layanan kesehatan hewan perlu terus diperkuat.
10: Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian Agung Suganda juga menyiapkan sejumlah langkah untuk menjaga kesehatan ternak selama musim kemarau. Upaya tersebut dilakukan melalui penyediaan pakan, penguatan layanan kesehatan hewan, hingga pencegahan penyebaran penyakit.
12: Dukungan kebijakan dan penganggaran yang kuat dari Komisi 4 DPR RI, serta sinergi yang solid antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, pengendalian penyakit hewan menular strategis dapat terlaksana dengan baik dan menjadi pondasi utama dalam memperkuat ketahanan pangan protein hewani, termasuk dalam menghadapi ancaman El Nino.
10: Dari sisi infrastruktur, Kementerian Pekerjaan Umum juga menyiapkan langkah untuk menghadapi potensi kekeringan. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan pemerintah akan membentuk satuan tugas khusus serta memperkuat penyediaan sumber air dan jaringan irigasi di sejumlah daerah yang berpotensi terdampak El Nino.
13: Antisipasi dari awal, sebetulnya antisipasi awal sudah kita kerjakan. Teman-teman dari sumber daya air misalnya, dari mungkin awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia, di Jawa Tengah, dan di Gunung Kidul, di Gunung Kidul, kita
10: Berdasarkan data Badan Pangan Nasional, cadangan beras pemerintah di Bulog saat ini mencapai 5,2 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Hingga awal Juni 2026, pemerintah juga melaksanakan 5.573 gerakan pangan murah di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten kota, menyalurkan 463.000 ton beras SPHP, serta memberikan bantuan pangan kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya memastikan stok pangan nasional tetap aman menghadapi musim kemarau.
8: Menurut saya kalau ancaman El Nino gini tuh yang paling penting sih kebutuhan pokok ya. Jadi kebutuhan pokoknya tetap terjaga, harganya juga nggak melonjak tajam gitu, jadi tetap stabil. Tapi kalau stok pangan memang dipastikan aman, ya masyarakat harusnya lebih tenang, jadi nggak khawatir gitu soal penuhin kebutuhan sehari-hari.
14: Harapannya sih pasokan pangan tetap lancar ya Mbak, meskipun nanti ada musim kemarau yang panjang seperti ini. Karena kalau barang tersedia biasanya harga juga stabil. Terus masyarakat bisa berbelanja lah seperti biasa tanpa harus khawatir ya Mbak.
15: Menurut saya langkah antisipasi ini emang penting dilakukan sejak awal ya Mbak. Apalagi dengan stok pangan yang cukup, masyarakat bisa merasa lebih tenang menghadapi kemungkinan dampak El Nino ini, terutama untuk kebutuhan pokok sehari-hari.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menjaga pangan nasional di musim kemarau. Naskah disusun oleh Yuliana Marta Doki, dibacakan Tomo Hakim.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ancaman El Nino, fenomena cuaca ekstrim kembali membayangi sektor pangan nasional kita. Musim kemarau panjang yang diprediksi akan berlangsung bukan sekedar masalah suhu udara, melainkan ancaman nyata bagi stabilitas produksi pertanian yang berpotensi memicu lonjakan harga pangan di pasaran. RRI mencatat, pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran pahit. Perubahan iklim yang tidak terantisipasi dengan baik terbukti mampu memangkas hasil panen secara drastis, menekan daya beli masyarakat, dan akhirnya mengganggu kesejahteraan masyarakat kecil. Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait harus kita apresiasi karena telah mengambil langkah preventif lebih dini. Upaya penyiapan langkah dari hulu hingga hilir, mulai dari pengamanan lahan pertanian, penguatan rantai distribusi, hingga intervensi stabilitas harga, adalah langkah yang tidak bisa ditawar. Namun perlu kita ingat bahwa keberhasilan langkah tersebut sangat bergantung pada konsistensi di lapangan. Salah satu instrumen krusial saat ini adalah ketersediaan cadangan beras pemerintah. Dengan stok di Perumbulok yang mencapai 5,2 juta ton, angka ini memang yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia. Meski demikian, angka besar tersebut jangan sampai hanya menjadi pajangan di gudang penyimpanan. Beras tersebut harus menjadi instrumen strategis yang hidup. Artinya, pemerintah wajib bergerak cepat untuk melakukan intervensi pasar saat harga mulai bergejolak, agar masyarakat tidak menjadi korban ketidakpastian pasar. Lebih dari itu, ketahanan pangan nasional tidak boleh hanya bertumpu pada cadangan beras. Pemerintah tidak boleh abai terhadap nasib petani kita. Dukungan sarana irigasi, akses benih unggul, ketersediaan pupuk yang tepat waktu, serta pendampingan teknologi pertanian adalah fondasi utama yang harus tetap tegak berdiri. Satu hal lagi yang patut diperhatikan adalah masalah distribusi. Sehebat apapun stok pangan kita, jika tidak sampai ke daerah-daerah terpencil atau wilayah yang rawan kekurangan pangan, maka ketahanan pangan kita akan timpang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, koordinasi lintas sektoral antara pemerintah pusat, daerah, bulog, dan pelaku usaha adalah kunci utama. Tidak ada ruang bagi ego sektoral. Semua pihak harus bergerak dalam satu irama, cepat, tanggap, dan terukur. Masyarakat pun memiliki peran strategis. Mari kita mulai dari kesadaran untuk tidak melakukan pemborosan pangan. Konsumsi yang bijak adalah bentuk kontribusi nyata masyarakat dalam menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan. Menghadapi tantangan cuaca ini bukan hanya bicara soal teknis pertanian. Ini adalah ujian bagi ketangguhan bangsa dalam menjamin hak dasar rakyat atas ketersediaan pangan yang terjangkau. Masyarakat tentu akan mengawal kebijakan ini demi memastikan tidak ada satupun warga negara yang kesulitan mengakses pangan di tengah musim yang menantang. Sekian editorial. Selamat pagi.
4: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkap pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
17: Duta Besar Iran untuk Indonesia, Mohammad Borozerdi, mengungkapkan pemerintah Iran hingga kini belum dapat memastikan tanggal konfirmasi kunjungan delegasi Indonesia untuk memberikan penghormatan kepada mendiang Ayatullah Ali Khamenei. Borozerdi yang ditemui usai upacara penghormatan dan solidaritas untuk mengenang mendiang pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei Selasa sore di kediaman dinas Jakarta menjelaskan kepastian tersebut masih bergantung pada perkembangan situasi keamanan di Iran pasca konflik. Ia menyebut salah satu penyebab belum adanya kepastian adalah penutupan wilayah udara Iran selama prosesi pemakaman. Menurutnya, pembukaan kembali akses bagi tamu asing membutuhkan waktu dan harus menunggu arahan dari pemerintah pusat di Teheran.
18: You know that during the selama upacara pemakaman seluruh wilayah udara Iran ditutup. Jadi sekarang, jika kami akan membukanya kembali agar para tamu asing dapat datang ke Iran, hal itu memerlukan sedikit waktu. Saya belum dapat memastikan karena saya harus menerima konfirmasi dari ibu kota kami. Namun, saya sangat berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang telah menunjukkan persahabatannya serta dukungannya terhadap Iran dalam menghadapi rezim Zionis Israel yang menyerang Iran. Kami berharap dapat segera memberikan konfirmasi. Insyaallah.
17: Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menunjuk ia dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani untuk hadir dalam prosesi pemakaman Ayatullah Ali Khamenei.
19: Kami masih menunggu jawaban waktu dan tempat di mana kita bisa menghadiri upacara pemakaman tersebut. Karena seperti kita ketahui juga bahwa ada prosesi yang dilakukan terkait dengan rangkaian acara.
17: Duta Besar Borozerdi mengungkapkan upacara pemakaman di Teheran dan Qom telah selesai dilaksanakan. Saat ini jenazah mendiang pemimpin tertinggi Iran yang wafat pada 28 Februari lalu akibat serangan Amerika Serikat dan Israel itu telah dibawa ke Irak dan selanjutnya akan kembali ke Mashhad untuk menjalani prosesi pemakaman terakhir pada 9 Juli mendatang. Di Jakarta, Retno Madasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Sebanyak 9 petugas kepolisian Pakistan dilaporkan tewas dalam serangan teroris di provinsi Balochistan, Pakistan. Otoritas tempat telah melakukan peluncuran penyelidikan untuk mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Sementara operasi keamanan masih terus dilakukan untuk membersihkan wilayah ini serta untuk mencegah terjadinya kekerasan lebih lanjut. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, timnas Swiss memastikan tiket ke babak perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Kolombia melalui adu penalti dengan skor 4-3 setelah bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Pada laga 16 besar di BC Place, Vancouver, Kanada, dini hari tadi. Kemenangan ini membawa Lanati menghadapi Argentina di babak 8 besar mendatang. Babak pertama berlangsung ketat dengan kedua tim saling bergantian menyerang. Kolombia sempat mengancam melalui Gustavo Huerta, sedangkan Swiss memperoleh peluang lewat Fabian Reinders dan Nioe, namun penampilan gemilang Gregor Kobel serta Camilo Vargas membuat skor tetap 0-0 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Swiss langsung mengambil inisiatif serangan, di mana pada menit ke-47 dan Nioe melakukan penetrasi dari sisi kanan sebelum mengirimkan umpan kepada Brel Embolo. Sayangnya penyelesaian akhir Embolo masih melambung tipis di atas mistar gawang. Laga pun berlanjut ke babak perpanjangan waktu. Pada menit ke-92, Kolombia memperoleh peluang melalui Davison Sanchez. Namun tembakannya melambung di atas mistar. Swiss membalas ancaman pada menit ke-103 melalui Zeki Amdoni yang melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti. Namun Camilo Vargas melakukan penyelamatan penting untuk menjaga gawang Kolombia tetap aman. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

dunia maksi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maksi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.

8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026, Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK SIMO sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK SIMO yang masih relevan hingga sekarang.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuap, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Ritual.
1: Selamat pagi pendengar. Satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id, Ternate, BPK Malut buka data tindak lanjut temuan ada daerah masih rendah. Pemerintah daerah di Maluku Utara diminta mempercepat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperbaiki capaian tindak lanjut rekomendasi hasil audit. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsudin Akadir, usai menghadiri pembukaan kegiatan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan pemantauan penyelesaian kerugian daerah semester 1 tahun 2026 di kantor BPK Perwakilan Maluku Utara, Selasa 7 Juli 2026. Kegiatan yang berlangsung selama 6 sampai 10 Juli 2026 tersebut diikuti para sekretaris daerah, inspektur daerah, auditor BPK, serta pejabat pengelola tindak lanjut hasil pemeriksaan dari seluruh pemerintah kabupaten kota di Maluku Utara. Samsudin menegaskan setiap rekomendasi BPK wajib ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Menurutnya, pemerintah daerah harus segera menyelesaikan berbagai temuan, mulai dari penerbitan surat teguran hingga pengembalian kerugian daerah apabila diperlukan. Ia menjelaskan evaluasi tindak lanjut rekomendasi dilakukan setiap semester. Pada evaluasi sebelumnya, capaian pemerintah Provinsi Maluku Utara berada di angka 72,10% atau menempati posisi keempat di tingkat provinsi, sementara target yang harus dicapai sebesar 75%. Karena itu, Samsudin meminta inspektorat di seluruh daerah mempercepat penyelesaian rekomendasi agar target tersebut dapat terpenuhi pada evaluasi berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Maluku Utara, Buwono Agung Nugroho, menegaskan bahwa kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Menurutnya, setiap pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima. Sedangkan BPK memiliki tugas memantau pelaksanaan tindak lanjut tersebut. Melalui forum ini, kata Buwono, BPK bersama pemerintah daerah akan mengevaluasi perkembangan penyelesaian rekomendasi, mengidentifikasi berbagai kendala, serta menyusun langkah percepatan penyelesaiannya. Dalam kesempatan itu, BPK juga memaparkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2025 di Maluku Utara. Kota Tidore, Kepulauan mencatat persentase tinggi sebesar 77,73%, disusul Kabupaten Halmahera Utara, yakni 72,10%, dan Kabupaten Kepulauan Sula 71,12%. Sementara itu, capaian pemerintah Provinsi Maluku Utara berada di angka 70,90%. Adapun Kabupaten Pulau Taliabu menjadi daerah dengan persentase tindak lanjut terendah, yakni 42,29%. Melalui evaluasi yang berlangsung hingga akhir pekan ini, BPK berharap koordinasi dengan inspektorat daerah semakin kuat, sehingga berbagai kendala administratif maupun struktural dalam penyelesaian rekomendasi dapat diatasi, sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah di Maluku Utara.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten. Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada, ya senang sekali ya di pagi ini masih bersama saya Tuti Lontor di ruang dengar Anda, dan nantinya kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda juga Talkshow Maluku Tenggara Menyapa. Di pagi ini kami akan membahas terkait dengan infrastruktur jalan, jembatan, dan daerah-daerah yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Ini ada terisolir ataukah daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur, baik itu program pusat maupun daerah di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Dan di pagi ini kami punya topik untuk nantinya kita akan berbincang-bincang dengan kepala dinas. Tapi topik kita di pagi ini tentang pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya. Ada juga narasumber kita yang nantinya akan mengulas tuntas terkait dengan topik kita di pagi ini. Ada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kabupaten Maluku Tenggara, Ibu kita yang cantik, yang sangat luar biasa di pagi ini sudah hadir di Prosatu Ritual, Ibu Herling Priyarta, SPMM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah sehat, dan apa kabar juga Ibu?
1: Sehat.
0: Sehat ya Ibu? Ya,
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat sehingga bisa bersama kami di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada edisi Rabu 8 Juli 2026. Iya. Langsung saja Ibu, ini bisa dijelaskan dulu secara umum bagaimana kondisi konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara saat ini. Iya, silakan Ibu.
1: Iya. Baik, terima kasih. Kondisi konektivitas di Kabupaten Maluku Tenggara sampai dengan saat ini kurang lebih jalan-jalan yang sudah terhubung dengan baik masih kurang lebih 46%. Ini berarti bahwa masih sekitar 63% lebih itu masih dalam kondisi jalan yang belum baik, masih dalam kondisi jalan tanah, jalan rusak, dan lain sebagainya. Tentu saja ini merupakan tantangan sekaligus semangat buat kami di Dinas PUTR untuk bisa mewujudkan konektivitas yang merata, berkeadilan, dan tepat sasaran untuk masyarakat Maluku Tenggara. Apalagi di tengah keadaan kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang berupa pulau-pulau, ini merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kami untuk bagaimana mewujudkan pembangunan infrastruktur yang merata, berkeadilan, dan sekaligus juga berkelanjutan untuk masyarakat Maluku Tenggara. Seperti itu, Ibu.
0: Iya, baik Ibu Herling, ya ini sangat menarik sekali penjelasan dari Ibu terkait dengan sudah 46, ya tidak salah seperti itu, 64% jalan dan jembatan yang sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Tetapi dari berapa persen yang sudah disebutkan tadi juga, ini kapan direalisasikan ataukah dilakukan perbaikan ataukah yang rusak-rusak, ya infrastruktur yang rusak, sehingga masyarakat yang ada di daerah Kabupaten Maluku Tenggara, apalagi di wilayah Kebesar Utara Timur sana, iya, seperti apa tindak lanjutnya?
1: Baik Ibu, untuk kita ketahui bersama bahwa jalan di Kabupaten Maluku Tenggara ini ada 3 kewenangan Ibu. Yang pertama ada kewenangan dari pusat, itu mulai dari jembatan Wetdek sampai di Danar, itu merupakan jalan nasional. Itu kemantapannya alhamdulillah sudah 90%. Sedangkan ada jalan-jalan ruas provinsi yang merupakan kewenangan provinsi, seperti yang tadi Ibu sampaikan, di jalan dari Ngurdu sampai ke Oheraut Kebesar Utara Timur, itu adalah jalan dengan kewenangan provinsi. Dan di dalam Kota Langgur juga ada beberapa titik-titik yang merupakan jalan dalam kewenangan provinsi. Sedangkan jalan nasional di Kebesar belum ada. Di Kebesar rata-rata adalah merupakan jalan kabupaten, dan khusus untuk di wilayah Kebesar Utara Timur adalah kewenangan jalan provinsi. Jadi untuk hal ini Yang tadi saya sampaikan bahwa presentasi jalan dengan kemantapan baik untuk jalan kabupaten saja itu adalah dengan 46%. Untuk menjawab pertanyaan Ibu Tuti bahwa kapan bisa kami meningkatkan konektivitas dengan lebih baik lagi, Nas Pilter sendiri kami berusaha untuk berkomitmen untuk memastikan bahwa seluruh pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur konektivitas atau infrastruktur jalan itu bisa berjalan dengan baik, bisa tepat sasaran dan berkeadilan untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara, bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Ini kita baru bicara soal jalan Ibu ya, karena sebenarnya masalah-masalah ini PUPR ini cukup banyak dan beragam, tapi memancing semangat kita juga. Untuk jalan ini sendiri, apalagi dengan situasi yang pertama, tantangan yang saya hadapi adalah tantangan geografis pulau-pulau, dan harus memastikan semua masyarakat, baik itu yang di pulau-pulau maupun yang
0: di daratan,
1: iya, itu semua merasakan pembangunan yang sama, dan mereka tidak boleh merasa tertinggal karena kondisi geografis di pulau-pulau. Dan yang kedua itu tantangan keterbatasan anggaran. Dengan keterbatasan anggaran ini, kita juga harus bisa memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan itu untuk pembangunan jalan bisa bermanfaat untuk masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara. Dengan kondisi keterbatasan anggaran dan kondisi geografis yang ada, kami mencoba untuk bisa memprioritaskan kegiatan-kegiatan mana yang bisa mendatangkan manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Maluku Tenggara. Kalau untuk jalan, banyak jalan di Kabupaten Maluku Tenggara, apalagi di dikai besar yang masih memerlukan pendanaan, masih memerlukan pembangunan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, di dikai besar utara timur, utara barat, di selatan barat juga ada, belum ada jalan yang terhubung antar desa yang mengakibatkan akhirnya desa-desa tersebut belum bisa menikmati listrik, air bersih. Nah, itu yang kami prioritaskan untuk mendapat sentuhan pembangunan terlebih dahulu. Jadi ada skala prioritas yang dibuat dalam perencanaan program kegiatan pembangunan jalan ini pada Dinas PUPR, yang mana harus mendahulukan desa-desa yang sama sekali belum terkoneksi dengan jalan. Karena di mana ada jalan pasti ada penghubung untuk mendapatkan listrik
0: yang lebih mudah ya. Pelayanan kesehatan juga ya.
1: Iya, akses pelayanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi kami Dinas PUTR selain memprioritaskan skala-skala program kegiatan, kami juga berusaha untuk membangun kolaborasi yang baik, sinergi yang baik dengan masyarakat, dengan segala pemangku-pemangku kepentingan seperti masyarakat desa, OPD-OPD yang lain, DPRD, maupun tokoh-tokoh masyarakat, sehingga pembangunan itu dipastikan bisa menyentuh ke masyarakat dengan memprioritaskan ohoi-ohoi yang belum terhubung dengan jalan, dengan memprioritaskan jalan itu bukan hanya sekedar sarana infrastruktur, tapi juga sebagai akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, pendidikan, ekonomi, akses untuk menuju ke sarana-sarana perikanan, seperti itu Ibu.
0: Iya, Ibu Kadis, ini tentang program prioritas yang nantinya dilakukan oleh Dinas PUPR sendiri. Ini program-program apa saja yang sudah disentuh atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara secara umum?
1: Ya, program-program prioritas Dinas PUPR Maluku Tenggara sendiri, yang pertama adalah pembangunan kualitas jalan dan jembatan. Yang kedua yaitu peningkatan infrastruktur air minum dan sanitasi. Kemudian yang ketiga perbaikan sistem drainase. Kemudian yang keempat, kita juga memastikan bahwa penataan ruang, kita harus memastikan bahwa bisa mewujudkan penataan ruang yang lebih tertib dan berkelanjutan di daerah ini. Mungkin itu ada beberapa program prioritas kami, selain juga memperhatikan kondisi bangunan-bangunan gedung yang masih memerlukan sentuhan pembangunan.
0: Iya, Ibu Kadis, ini menarik juga ini. Ini terkait dengan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara dan penataan ruang. Ini tentunya harus penataan ruang ini yang harus lebih baik untuk bagaimana akses atau masyarakat yang ada di daerah terpencil atau yang ada di pusat kota Langgur ini juga bisa memanfaatkan atau penataan ruang itu yang lebih baik, sehingga akses ataukah masyarakat itu juga bisa membedakan bahwa oh ini di bidang pertanian ataukah ini perikanan ataukah ini ekonomi, akses untuk menuju ke pendidikan ataukah kesehatan lebih baik, aksesnya lebih mudah seperti itu. Bagaimana yeah. strategi dari PUPR sendiri?
1: Iya yeah. yeah, betul Ibu Tuti, bahwa dengan penataran yang baik kita bisa menata pembangunan ini lebih tertib, lebih berkelanjutan ke depannya, sehingga bisa mewujudkan pembangunan yang lebih stabil sesuai dengan aturan dan aturan keruangan ruang apa tata ruang yang berlaku. Ya. Dapat kami sampaikan bahwa Maluku Tenggara sendiri sudah memiliki peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah, yaitu Perda Nomor 2 tahun 2024, dan alhamdulillah sudah kami sinkronkan dengan semua program kegiatan yang kami jalankan, baik itu yang dijalankan oleh dinas kami sendiri maupun OPD-OPD lainnya. Mereka ingin melaksanakan, misalnya dari dinas perikanan, mereka ingin melaksanakan kampung nelayan di suatu ohoi, mereka akan menyinkronkan dengan Perda RTRW yang sudah ditetapkan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas PUPR, demikian hal pula dengan OPD-OPD yang lain, demikian hal pula dengan pemerintah pusat yang akan melakukan pembangunan di Maluku Tenggara. Jadi strategi kami adalah betul-betul memastikan bahwa pembangunan yang terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara itu tidak bersalahan dengan tata ruang yang sudah diatur di dalam perda tersebut, yang mana perda tersebut juga sudah terkonek secara khusus dengan aturan-aturan dari kementerian lembaga yang terbentuk dari pusat, sehingga dipastikan bahwa secara tata ruang kami tidak menyalahi, sehingga pembangunan itu bisa berjalan secara adil dan merata.
0: Ya, Ibu Kadis, masyarakat juga mau ingin mengetahui ini tentang pembangunan jalan, sanitasi, dan program-program pusat yang sudah dilaksanakan di pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara melalui Dinas PUPR. Ini desa-desa mana yang sudah diprioritaskan? Seperti itu, desa-desa yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara. Mungkin Ibu bisa sebutkan desa-desa itu?
1: Baik. Ya. Untuk program sanitasi, di tahun 2026 ini, alhamdulillah kami ada beberapa program sanitasi di beberapa desa atau hoi. Dan desa-desa yang mendapatkan sentuhan program sanitasi ini adalah memang desa-desa yang merupakan desa dengan keadaan stunting tinggi. Dan kami, lima desa yang kami programkan yang menjadi program prioritas kami di tahun ini itu berada sebagian besar di Kota Besar dan ada satu di Kota Kecil. Dan dapat kami sampaikan bahwa di desa Kota Besar misalnya itu program sanitasi itu di desa Watngan, di desa Wakidat. Jadi desa-desa itu sebelumnya kami telah berkoordinasi survei, melakukan survei secara mendalam dengan pada desa-desa tersebut dengan OPD Dinas Kesehatan juga, kemudian berkoordinasi, berkolaborasi juga dengan pemangku kepentingan seperti kepala desanya untuk mendapatkan data-data rumah-rumah pada desa mana sajakah yang diperlukan sarana sanitasi untuk perbaikan stunting ke depannya. Seperti itu. Sedangkan untuk di kecil, kami program sanitasi ada di desa Dian Pulau. Nah, itu lumayan jumlah penduduknya cukup banyak dan kami sangat mendukung, sangat mengharapkan dukungan dari masyarakat sehingga program tersebut tepat sasaran dan bisa memperbaiki masalah stunting di Kabupaten Maluku Tenggara.
0: Ya Ibu Kadis, tantangan geografis dan anggaran ataukah Medan ini menjadi salah satu kendala. Tetapi bagaimana strategi untuk mengatasinya, seperti apa?
1: Ya, makasih Bu Tuti, saya suka pertanyaan ini. Karena tiap hari yang ada di pikiran saya adalah hal tersebut. Bagaimana saya harus memanfaatkan kondisi geografis dan kondisi keterbatasan anggaran untuk bisa menjawab kebutuhan infrastruktur di daerah ini. Yang pertama itu adalah memprioritaskan atau membuat skala prioritas. Misalnya untuk jalan, bagaimana kita memprioritaskan jalan yang memang membawa manfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat bisa akses ke kawasan pemerintahan, ke kawasan ekonomi, kawasan perikanan, kesehatan, pendidikan. Itu yang betul-betul kami prioritaskan. Dan yang kedua yaitu bagaimana kami berkolaborasi secara intens dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku, agar pembangunan di daerah ini itu bisa mendapatkan dukungan dana dari APBD, APBD provinsi, APBN, ataupun sumber-sumber dana lainnya yang merupakan program-program prioritas pembangunan daerah ini. Jadi tidak bertumpu kepada APBD saja, tapi juga bisa berkolaborasi atau bersinergi dengan pemerintah pusat untuk mendapatkan dana-dana pusat atau dana luar negeri seperti itu. Kemudian yang berikut adalah strategi kami adalah membuat perencanaan-perencanaan yang berkualitas sehingga perencanaan pembangunan itu bisa lebih baik, lebih matang, sehingga dia bisa menyesuaikan dengan kondisi geografis yang ada, sehingga keterlambatan dalam proses pembangunan itu bisa dikendalikan sejak awal dan secepatnya hasil pembangunan itu bisa bermanfaat sebesar-besarnya untuk masyarakat Maluku Tenggara. Yang berikut mungkin di alam pemikiran saya adalah bagaimana kita dalam proses pembangunan infrastruktur itu menggunakan material lokal yang memang sesuai spek atau justifikasi teknis itu memenuhi. Seperti misalnya dalam pembangunan jalan kita sebisa mungkin menggunakan material agregat yang berasal dari Kabupaten Maluku Tenggara sendiri, sehingga satu sisi bisa mengurangi biaya logistik, bisa mengurangi biaya pembangunan. Kemudian dalam proses pembangunan itu juga sendiri bisa memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya lokal atau tenaga kerja Maluku Tenggara sendiri, sehingga dalam pembangunan itu akhirnya bisa membawa dampak ekonomi yang baik untuk masyarakat lokal itu sendiri. Seperti misalnya tukang-tukang itu dimanfaatkan adalah tukang-tukang dari orang kita sendiri, seperti itu. Jadi betul-betul saya berusaha untuk tantangan-tantangan tadi itu kita carikan solusi dengan satu lagi yaitu adalah membangun komunikasi yang baik dengan berbagai pemangku kepentingan seperti DPRD, seperti pemerintah desa. Kemudian yang paling besar adalah dukungan dari masyarakat setempat, karena kalau masyarakat tidak menjaga hasil pembangunan ini, ini juga memberatkan kami seperti itu. Mungkin itu Ibu Tuti.
0: Iya, baik Ibu, terima kasih juga atas penyampaian yang sangat luar biasa ini. Moga-moga masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, baik itu di kabupaten, di kecamatan Kei Besar secara umum dan kecamatan Kei Kecil secara umum juga bisa mendengarkan kami di frekuensi 103.6 MHz. Iya, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 pendengar. Iya, di 0813-549-5875 kami hadir di Talkshow Maluku Tenggara menyapa untuk Anda masyarakat. Jika ingin berpartisipasi menghubungi kami di 0813-549-5875 terkait dengan topik kita di pagi ini, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda masyarakat yang ada di wilayah daerah-daerah terpencil di Kabupaten Maluku Tenggara, Anda bisa bergabung di 0813-549-5875 0875 mungkin di daerah Anda sana tidak ada jaringan internet ataukah jalan dan jembatan tidak dikerjakan secara maksimal sehingga akses perjalanan Anda dari Ohoi ke Ohoi yang lain tidak terhubung. Ini juga menjadi masalah yang sangat luar biasa untuk Anda. Makanya iya, olehnya itu kami mengundang Anda di 0813-549-5875. Sudah ada narasumber kita yang nantinya akan menjawab pertanyaan Anda. Ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang PUPR Kabupaten Mangkota Tenggara, Ibu Herling, yang nantinya akan menjawab pertanyaan Anda di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa pada pagi ini. Ya Ibu, perencanaan yang berkualitas ini seperti apa? Program-programnya seperti apa? Mungkin masyarakat juga bisa mengetahui dan sudah dijelaskan bahwa PUPR akan melakukan upaya-upaya untuk bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti infrastruktur jalan yang mungkin masih belum maksimal seperti itu di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara dan terutama di Kecamatan Kei Besar sana secara umum. Seperti apa?
1: Iya. Menurut saya perencanaan yang berkualitas itu yang pertama adalah datanya betul-betul data real, data real lapangan, database-nya akurat dan bisa dikombinasikan dengan aplikasi dan cara survei yang memang sesuai dengan kondisi yang kita butuhkan. Dan yang berikut adalah perencanaan yang berkualitas itu harus sesuai dengan kondisi geografis di Kabupaten Maluku Tenggara lebih khususnya sehingga tepat sasaran sehingga bisa menjawab kebutuhan real di lapangan juga seperti itu. Sehingga setiap saya misalnya dalam keadaan-keadaan tertentu, keadaan misalnya ada keadaan darurat bencana, ada jembatan yang patah di mana dan jalan yang amblas di mana gitu, sebisa mungkin memerintahkan staf dan beberapa kali juga saya turun ke lapangan dan memastikan mendapatkan data ukur yang akurat sesuai dengan kondisi terkini sehingga ketika kita merencanakan sesuatu misalnya untuk menangani jalan yang rusak dan pada akhirnya ketika proses pembangunan itu jalan bisa menjawab kebutuhan masyarakat bahwa jalan yang rusak itu bisa dibenahi dengan program kegiatan yang didasari dengan perencanaan yang sesuai dan menyesuaikan juga dengan kondisi iklim dan kebutuhan masyarakat. Kini itu Ibu.
0: Iya Ibu, satu pertanyaan dari masyarakat ya. Ini dari Ibu Friska di Langgur. Apakah ada penerapan konsep infrastruktur berkelanjutan ramah lingkungan dalam setiap pembangunan? Iya Ibu, seperti itu?
1: Iya. Ya betul sekali, jadi untuk pembangunan infrastruktur di Kabupaten Maluku Tenggara harus didasarkan kepada hal-hal yang menunjang kesinambungan dan berkelanjutan ke depannya. Saya contohkan misalnya untuk pembangunan jalan atau pembangunan air bersih, itu kami dalam proses pengusulannya itu ke pusat harus juga didukung dengan dokumen-dokumen lingkungan seperti SPPL atau UKLUPL atau AMDAL, sehingga dalam kajian-kajian tersebut bisa menjawab dampak besar dan penting yang akan terjadi jika maksud saya dampak lingkungan yang akan terjadi apabila proses pembangunan ini berjalan seperti itu. Tentu saja Bu, untuk proses pembangunan ini harus didasari selain dengan penataan ruang yang tertib dan berkelanjutan, tapi harus didasari juga dengan kajian lingkungan hidup yang strategis dan berkesinambungan.
0: Ya, Ibu, ini menjadi PR juga untuk PUPR Kabupaten Maluku Tenggara di mana Ohoi-Ohoi yang terisolir seperti itu mereka juga belum memanfaatkan atau tersentuh langsung oleh konektivitas yang ada di daerah-daerah mereka. Ini bagaimana cara atau strategi apa juga yang harus diupayakan dari dinas terkait?
1: Ya. Ohoi-Ohoi yang belum terisolir misalnya ya sepengetahuan saya misalnya belum tersentuh konektivitas itu misalnya di Utara Timur mulai dari Ohoi Hoi Majang Ur ke atas itu sampai Hoi Raut itu masih berupa jalan tanah. Kemudian Hoi Wair, Wairat juga masih berupa hutan, belum ada konektivitas di situ. Kemudian di selatan, di bagian Ke Besar Selatan, Selatan Barat itu dari Tamangil Nuhuyanat ke Ngurko Hako itu sama sekali belum ada akses, Bu. Jadi mereka biasanya untuk ke desa sebelahnya melewati laut. Nah, strategi yang kami jalankan di tengah kondisi keuangan daerah yang semakin terjepit sekarang ini, yaitu adalah membina koordinasi dengan pemerintah pusat, yang mana sekarang lewat mekanisme pembiayaan instruksi presiden, impres, alhamdulillah di tahun 2025 sampai 2026 ini akses yang tadi yang menghubungkan antar desa yang sama sekali belum terkoneksi seperti di Tamangil Nuhuten ke Nuhuyana itu sama sekali belum ada jalan, sekarang udah masuk program impres kurang lebih 46 miliar dan sekarang progresnya alhamdulillah sangat baik. Dan untuk 2026-2027 ini juga kami lanjut koordinasinya dengan pusat untuk lanjutan pembangunan jalan tersebut sampai di Hoi Ngurko. Kemudian khusus untuk di Kecamatan Ke Besar Utara Barat, kami juga sedang mengusulkannya melalui mekanisme impres, yaitu mulai dari WER 6 sampai di Hoi WER Parapaf. Dan untuk jalan di Utara Timur yang merupakan ruas jalan provinsi, sebisa mungkin kami melalui mekanisme formal maupun non-formal, kami berkoordinasi dengan pemerintah PU Provinsi Maluku agar sesegera mungkin mereka melanjutkan pembangunan jalan yang masih sangat rusak, khususnya di ruas jalan Fako ke Holat dan kemudian lanjut di Ur sampai Hoi Raut, seperti itu, Bu. Jadi pemerintah daerah dalam hal ini Dinas PUPR, kami menyiapkan perencanaannya dengan dokumen lingkungannya, sehingga begitu pemerintah provinsi memintanya untuk mendukung usulan programnya, kami sudah ready, seperti itu, Ibu.
0: Ya, Ibu sudah menjelaskan bahwa ada beberapa Ohoi yang ada di wilayah kota Langgur secara umum, ya, Kabupaten Maluku Tenggara secara umum, yang ada di Ke Besar yang sudah disebutkan tadi. Ini jika konektivitas ini tidak merata atau tidak baik, maka juga berdampak langsung terhadap perekonomian mereka di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Betul. Ya, konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Jadi betul sekali, Bu, bahwa pembangunan infrastruktur jangan dipandang sebagai suatu sarana fisik saja, tapi bagaimana bisa menjadi pengungkit ekonomi atau daya dukung ekonomi untuk pertumbuhan kesejahteraan ekonomi masyarakat Maluku Tenggara. Jadi saya berkoordinasi terus dengan OPD-OPD terkait bagaimana untuk membuat konektivitas misalnya ke kebun-kebun rakyat dengan cara membuat jalan usaha tani. Kita berkoordinasi dengan Dinas Pertanian, kemudian misalnya berkoordinasi dengan camat, pemerintah desa, bagaimana membuat jalan yang bisa menghubungkan akses masyarakat ke pelayanan-pelayanan pendidikan, ekonomi, pasar, kebun kopra. Jadi akses-akses itu memang harus disediakan untuk masyarakat sehingga mereka dengan secara lebih mudah dengan biaya logistik yang lebih murah bisa menjual hasilnya itu dengan lebih baik, seperti itu.
0: Iya, karena aksesnya lebih mudah sehingga mereka juga tidak menjadi satu kendala bagi mereka, karena dengan konektivitas dari satu desa ke desa yang lain ini sudah terhubung. Betul. Begitu, tidak menjadi hambatan bagi mereka. Tetapi dengan cuaca ataukah medan ini juga sangat menjadi kendala yang sangat luar biasa juga. Ini bagaimana, mungkin ada edukasi ataukah sosialisasi yang dilakukan dari dinas sendiri kepada masyarakat sehingga mereka juga bisa paham begitu terkait dengan konektivitas ataukah pembangunan-pembangunan yang dapat menyentuh masyarakat di Maluku Tenggara itu sendiri.
1: Iya. Baik, Ibu, terkait dengan hambatan cuaca, nah ini juga berupa tantangan yang sangat cukup berat bagi pembangunan infrastruktur. Jadi sebisa mungkin kami melakukan pembangunan infrastruktur, misalnya untuk jalan yang sangat tergantung juga dengan kondisi cuaca. Sebagaimana kita ketahui bahwa Maluku Tenggara di akhir tahun itu mulai dari September, Oktober, dan seterusnya itu masuk pada musim hujan. Sehingga sedapat mungkin kami mengedukasi kepada pelaku usaha, dalam hal ini kontraktor atau rekanan, bahwa proses pengaspalan itu diupayakan sebelum masuk bulan-bulan tersebut, sehingga lebih lancar dan mutunya lebih baik. Dan untuk masyarakat sendiri, proses edukasinya juga sama, bahwa ketidakstabilan atau perubahan-perubahan iklim yang terjadi ini juga bisa membuat program-program pembangunan itu terhambat, sehingga sangat membutuhkan dukungan masyarakat ketika dukungan cuaca tidak baik dan seterusnya, dan ada penutupan jalan karena proses pembangunan jalan yang terjadi itu pun butuh kesadaran dari masyarakat. Sehingga sinerginya adalah kami kolaborasi dengan pemerintah Hoi maupun tokoh-tokoh masyarakat agar mereka membantu dalam hal ini bisa menginformasikan kepada masyarakat bahwa pembangunan sedang terjadi dan butuh dukungan dari masyarakat sehingga prosesnya lebih lancar dan lebih baik.
0: Berarti dengan sinergi dari PUPR dengan pemerintah Ohoy, dengan dinas atau badan instansi terkait juga harus berkolaborasi ya untuk baik, memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Tetapi apakah masyarakat juga merespon dengan baik jika dilakukan sosialisasi terkait dengan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah terisolir maupun yang ada di wilayah perbatasan seperti itu?
1: Ya, alhamdulillah Ibu, sejauh ini masyarakat cukup antusias jika pembangunan kami lakukan di Ohoy-Ohoy mereka. Bahkan infrastruktur, saya contohkan misalnya pembangunan infrastruktur air minum yang di tahun ini sedang kami
0: galakan.
1: Ya, sedang kami mau mulai laksanakan karena baru habis selesai tender Ibu. Itu dari Ohoy-Ohoy sendiri menanyakan kepada kami, kapan Bu boleh dijalankan di desa kami. Dapat kami sampaikan, saya pembangunan air bersih di tahun ini kami prioritaskan di Kecamatan Utara Barat, yaitu di Hoi Hor Islam, Hor Kristen, Mun Kahar, Hangur, dan itu memang lumayan antusiasme mereka. Dan saya juga berusaha agar program ini secepatnya bisa dilaksanakan, mumpung cuaca juga alhamdulillah masih sangat baik dan masyarakat responsif sekali. Dan mudah-mudahan dengan dukungan berbagai pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat, dan terlebih dukungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, programnya bisa jalan dengan lebih baik dan lancar.
0: Iya, untuk pembangunan atau proyek air bersih ini sudah beberapa Ohoy yang sudah teraliri ke rumah-rumah mereka.
1: Ya, kalau kami di Dinas PU, Ibu, datanya mohon maaf, bukan berapa Ohoy tapi
0: kecamatan,
1: berapa rumah yang sudah terlayani air bersih. Dan alhamdulillah sampai di tahun 2025 akhir tahun kemarin itu sudah mencapai 76%. Ini berarti PR saya masih ada sekitar 24% lagi rumah-rumah yang belum teraliri dengan air bersih secara layak.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, khususnya di Kabupaten Maluku Tenggara, saat ini kami akan mengundang Anda di 0813-549-5875. Tapi kita di pagi ini, jelang siang ya, pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan sudah ada satu pertanyaan, tetapi sebelumnya kita dengarkan dulu satu lagu yang berikut ini.

0: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.
1: Masih di Talkshow Maluku Tenggara menyapa pendengar dengan topik kita pembangunan infrastruktur dan penataan ruang untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah di Kabupaten Maluku Tenggara. Iya, satu pertanyaan langsung saja kita bacakan untuk narasumber kita yang sudah nantinya menjawab pertanyaan dari Ibu Keke di Ohoibun ini. Program atau proyek infrastruktur apa saja yang saat ini sedang dan akan dijalankan PUPR untuk menghubungkan pusat kota dengan kecamatan desa terpencil?
2: Baik, program infrastruktur apa saja yang sedang PUPR laksanakan sekarang ini? Yang pertama yaitu pembangunan jalan di beberapa ruas jalan. Yang pertama itu di Jalan Debut Namar, itu kami sedang melanjutkan pekerjaan lanjutan rekonstruksi jalan. Kemudian pembangunan jalan di akses menuju Pantai Ngur Beloat, yang mana tematiknya adalah pariwisata. Kemudian untuk menghubungkan kawasan-kawasan desa Ohoi ke pusat-pusat kota, kami juga melaksanakan pembangunan jalan, yaitu pembangunan jalan tanah yang misalnya yang sekarang sedang lagi proses, yaitu di Ohiren Ohira, kemudian di dalam kota Langgur di beberapa titik. Selain itu, proyek infrastruktur air bersih juga akan segera dilaksanakan di berbagai Ohoi-Ohoi terpencil, di Kei Besar dan di pulau-pulau. Ya, alhamdulillah sekarang sedang dalam persiapan pelaksanaannya. Mungkin itu Bu yang sedang kami lakukan di tahun 2026 ini, sambil berkolaborasi terus dengan pemerintah pusat untuk persiapan pelaksanaan infrastruktur dengan pendanaan dari pusat.
1: Iya, baik Ibu, dengan Ohoi atau desa yang sudah disebutkan Ibu tadi terkait dengan konektivitas ini antar wilayah, wilayah mana saja yang menjadi prioritas utama untuk dibuka aksesnya seperti itu Ibu?
2: Iya. Dibuka aksesnya ini berarti dalam hal sama sekali belum ada akses.
1: Belum, iya.
2: Ya. Ya, yang paling kami prioritaskan adalah Ohoi-Ohoi yang belum ada terhubung dengan akses-akses pemerintahan, ekonomi, dan kesehatan, pendidikan. Itu seperti yang sekarang sedang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR melewati Balai Jalan Wilayah Maluku. Memang programnya program pusat Ibu, tapi itu usulan perencanaannya, readiness kriterianya semuanya berasal dari kami. Sekarang itu seperti kita ketahui bersama, ada beberapa Ohoi di Kei Besar itu yang belum terhubung dengan jalan, yaitu Temenggil Nuhuten, Ngurko, Hako, Soindat, kemudian desa wire wirat yang ada di utara timur utara barat. Jadi alhamdulillah untuk konektivitas ini untuk menghubungkan desa-desa yang belum sama sekali memiliki akses itu sekarang sedang berprogres di Ohoy Tamangil Nuhuten menuju ke Tamangil Nuhuyanan. Dalam hal ini juga alhamdulillah proses pemasangan tiang listrik oleh PLN juga sedang dalam persiapan, sudah berkoordinasi dengan kami.
1: Iya, berarti dari PUPR Kabupaten Maluku Tenggara ini selalu melakukan survei lapangan untuk melihat kondisi pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara ini secara umum ya?
2: Iya Ibu, pastinya selalu melakukan survei monitoring berkala untuk memastikannya.
1: Berarti perencanaan atau program-program yang tersentuh langsung baik itu program dari pusat maupun pemerintah daerah melalui PUPR Kabupaten Maluku Tenggara ini sendiri sudah ditinjau langsung oleh PUPR dan ada tidak terlihat atau kendala-kendala yang terjadi di lapangan ini menjadi PR yang harus dilakukan oleh PUPR sendiri. Bagaimana masyarakat di sana mungkin mengeluh dengan akses jalan atau ke infrastruktur pembangunan yang lainnya yang dapat menyentuh langsung ke masyarakat itu sendiri seperti apa?
2: Ya, kalau untuk pembangunan jalan yang sekarang sedang berjalan di tempat yang belum sama sekali ada akses seperti Tamangil Nuhuten ke Nuhuyanat itu sama sekali tidak ada kendala, justru masyarakat sangat menginginkan dan mereka merelakan sebidang tanahnya untuk dibangun akses jalan. Nah ini karena memang di sana sama sekali belum ada akses, jadi alhamdulillah tidak ada kendala. Tapi untuk program-program kegiatan lainnya yang pernah ada kendala, itu pernah kami hadapi juga. Itu terkait dengan permasalahan lahan, permasalahan eksternal yang mengakibatkan pembangunan itu mereka kadang menghalangi. Tapi setelah dilakukan koordinasi yang baik, saya coba membangun komunikasi sinergi dengan pemerintah Hoi, kecamatan, dan tokoh-tokoh masyarakat setempat, alhamdulillah
1: tidak terjadi
2: masalah
1: ya.
2: Itu bisa selesai dengan baik.
1: Iya, bagaimana arah kebijakan dari Dinas PUPR sendiri untuk membangun infrastruktur dan penataan ruang itu untuk memperkuat konektivitas antar wilayah selama 5 tahun ke depan ini seperti apa?
2: Iya, kami dari Dinas PUPR sendiri, saya selaku kepala dinas sendiri berkomitmen untuk bisa memastikan bahwa seluruh pembangunan yang kami jalankan itu bisa tepat sasaran, bisa berlangsung dengan baik, dan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya buat masyarakat di Kabupaten Maluku Tenggara. Beberapa program prioritas kami seperti peningkatan kualitas jalan, jembatan, infrastruktur air bersih, sanitasi, drainase, penataan ruang yang baik dan berkelanjutan, dan melakukan pola kerja yang transparan, yang akuntabel, dan berkolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama dengan masyarakat sendiri, dan sangat membutuhkan dukungan yang lebih buat masyarakat, sehingga pemahaman kami bahwa masyarakat bukan sekedar penerima manfaat, tapi mereka juga sebagai mitra kami untuk bisa memberikan kritik, saran, informasi, data, sehingga kendala-kendala yang terjadi di lapangan bisa dimitigasi secara lebih awal, sehingga proses pembangunan bisa berjalan dengan lebih baik. Dan pemahaman kami bahwa infrastruktur bukan hal yang hanya sebagai sarana fisik saja, tapi bisa menunjang sebagai pendukung ekonomi untuk kegiatan-kegiatan seperti pertanian, pariwisata, perdagangan, perikanan, dan lain sebagainya. Jadi kunci kami adalah, harapan kami adalah membangun sinergi yang baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah desa, dan juga dengan masyarakat dengan lebih baik, dengan bagaimana menggunakan anggaran yang terbatas ini untuk menetapkan skala prioritas yang lebih untuk membangun daerah ini, sehingga pembangunan lebih menyentuh kepada masyarakat, seperti itu Ibu.
1: Iya, dari dinas sendiri membuka ruang untuk masyarakat untuk bisa berkolaborasi atau memberikan kritik dan saran, apa selama ini ada tanggapan ataukah masukan dari masyarakat ke dinas terkait? Dinas.
2: Iya, kalau terkait dengan informasi-informasi dari masyarakat, baik itu informasi yang positif, negatif, kami sangat terbuka dan kami sering mendapatkan itu, dan respon kami adalah bagaimana secara dini bisa menugaskan staf atau mendapatkan informasi yang lebih real lagi, lebih update lagi, bahwa memang informasi itu demikian, informasi itu betul, sehingga membuat perencanaan yang terukur, yang memang update, kemudian bisa kami laporkan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti. Jadi kami memang sering mendapatkan dan terbuka dengan seluruh informasi dari masyarakat.
1: Iya, target apa yang ingin dicapai Dinas PUPR pada akhir tahun 2026 ini terkait konektivitas antar wilayah?
2: Ya, target saya adalah seluruh program kegiatan yang ada di Dinas PUPR Maluku Tenggara bisa menjawab kebutuhan masyarakat secara real di lapangan, dan target-target realisasi bisa tercapai, dan tidak lupa juga terkait dengan perencanaan-perencanaan readiness kriteria yang kami buat untuk mendukung program-program pemerintah pusat, dalam hal ini program infrastruktur yang akan mereka jalankan di daerah ini, bisa membuahkan hasil di 2027 nanti dengan program kegiatan yang lebih luas lagi, lebih menyentuh kepada masyarakat, sehingga kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi ini bisa lebih baik.
1: Iya, yang terakhir ya, closing statement-nya seperti apa? Karena kita sudah kurang 6 menit pukul 11 waktu Indonesia Timur. Silakan ya, Ibu.
2: Terima kasih. Closing statement-nya mungkin kalau saya, kondisi geografis sangat memberi tantangan tersendiri bagi kami dan SPUPR, tapi bagaimana kita cara memandang laut, dalam hal ini karena wilayah Kepulauan Maluku Tenggara ini kita dipisah-pisahkan oleh laut, tapi bagaimana kita memandang laut ini adalah sebagai sarana penghubung antar masyarakat, dan dengan keterbatasan wilayah geografis seperti ini menciptakan semangat dan inovasi buat kita semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau itu tidak merasa tertinggal untuk menerima pembangunan sama seperti di masyarakat di pulau-pulau di daratan lainnya, sehingga seluruh program-program infrastruktur, baik itu peningkatan konektivitas, peningkatan infrastruktur pelayanan publik seperti air minum, sanitasi, jalan, semua itu betul-betul bisa dirasakan oleh manfaat, tepat sasaran, dan akhirnya bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dan satu hal lagi, kalau jalan baik, infrastruktur air baik, insya Allah investor akan datang sebanyak-banyaknya di pulau ini untuk membangun daerah ini lebih baik lagi. Mungkin itu, Bu.
1: Iya, terima kasih Bu Herling Priyarta SPMM, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Maluku Tenggara, yang sudah hadir bersama kami di Talkshow Maluku Tenggara Menyapa di Pro 1 RRI Tual. Dan demikian ya, Maluku Tenggara Menyapa di edisi siar Rabu 8 Juli 2026. Sampai jumpa dan selamat siang.
2: Terima kasih Bu Tuti.
0: Demikian telah kita ikuti Maluku Tenggara Menyapa. Informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, Anda masih terus mendengarkan siaran program 1 RRI Tual di frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital. Program 1 RRI Tual di edisi hari ini pendengar, Rabu di tanggal 8 Juli tahun 2026, kami tim lintas Tual Siang yang bertugas, saya Iksan Riando kembali menemani Anda dengan kru yang bertugas, ada operator studio juga operator pemancar. Ya, di luar sana terjadi curah hujan intensitas ringan, namun tetap selalu waspada dan hati-hati, terlebih bagi Anda yang sedang mengendarai kendaraan bermotor atau yang sedang melakukan aktivitas di luar. Ya, tiupan angin cukup kencang di saat ini berdengar, terlebih bagi Anda yang melakukan aktivitas di laut, hati-hati dan prioritaskan keselamatan. Informasi berdengar, di awal kebersamaan kita, Polda Maluku menggelar Bayangkara Trail Run sebagai bagian dari rangkaian pembinaan tradisi Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Ajang olahraga ini diikuti 600 peserta dari unsur Polri, TNI, pemerintah daerah, komunitas lari hingga masyarakat umum. Kegiatan berlangsung di Mako Kompi 1 Batalion A Pelapor Satbrimob Polda Maluku pada hari Jumat lalu tanggal 3 Juli 2026 dengan mempertandingkan 3 nomor yakni 5 km, 10 km dan 15 km untuk kategori perorangan maupun bergu.

0: tetap ngerokok sudah.
1: Eh, barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu kah mama? Duh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Kembali memperbaharui informasi yang Anda pendengar, fungsionaris Batko HMI Maluku, Ali Al-Katirin, mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya organisasi kemahasiswaan, untuk menjaga kualitas ruang demokrasi dengan menyampaikan kritik secara beretika dan bertanggung jawab. Ia menegaskan, setiap kritik terhadap suatu persoalan harus tetap berfokus pada substansi serta tidak berkembang menjadi narasi yang menyeret identitas agama, suku maupun kelompok tertentu. Seruan tersebut disampaikan menyusul menguatnya perbincangan publik

Ya, kami sampaikan kembali informasi perihal fungsionaris Batko HMI Maluku Ali Al-Katiri mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya organisasi kemahasiswaan untuk menjaga kualitas ruang demokrasi dengan menyampaikan kritik secara beretika dan bertanggung jawab. Ia menegaskan setiap kritik terhadap suatu persoalan harus tetap berfokus pada substansi serta tidak berkembang menjadi narasi yang menyeret identitas agama, suku maupun kelompok tertentu. Seruan tersebut disampaikan menyusul menguatnya perbincangan publik terkait dugaan persoalan yang melibatkan Komisaris Bank Maluku, Maluku Utara, Misail Papilaya. Menurut Ali, pada hari Selasa kemarin, beragam pandangan maupun tuntutan yang muncul merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun penyampaiannya harus tetap berada dalam koridor hukum, menghormati asas praduga tak bersalah dan tidak memicu lahirnya stigma sosial yang berpotensi mengganggu kerukunan masyarakat. Ali mengatakan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional setiap warga negara. Organisasi kemahasiswaan pun memiliki peran penting sebagai kekuatan moral yang mengawal jalannya pemerintahan serta penegakan hukum. Meski demikian, kebebasan tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab agar kritik yang disampaikan tetap membangun dan tidak keluar dari koridor etika publik.

0: mengapa Tante Tante dong? Kalau bawa motor itu dong buat lampu sein kanan, tapi kenapa belok kiri?
1: Seng tahu eh, mungkin dong salah tekan kapa, atau dong seng fokus itu.
0: Seberapa kali beta lihat di jalan mama, sampai orang yang di belakang dong itu bingung, lah dong marah-marah.
1: Memang marah, karena kalau dong mau belok ke kiri, harus dong pakai lampu sein kiri juga, bukan lampu sein kanan. Ini yang biasa buat orang baku tabrak itu.
2: Aturan tentang lampu sein terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Mengaktifkan lampu sein yang benar adalah 30 meter sebelum kendaraan berbelok ke arah yang dituju.
0: Jadi mama, keselamatan berlalu lintas itu sangat penting. Katong pakai lampu sein itu harus sesuai aturan.

Baik guys, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, pukul 12 waktu Indonesia Timur, kami sudah siapkan lagu-lagu daerah Maluku. Menemani Anda di saat ini yang sedang beristirahat siang, istirahat, sholat, makan. Selamat menikmati, tetaplah bersama kami.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Baut Nanit merupakan bentuk sastra Kei yang telah diturunkan oleh para leluhur, yang mana sebuah baut nanit menceritakan kekerabatan antar desa atau ohoi di kepulauan Kei, sementara bentuk sastra lainnya adalah ngel-ngel snehat. Pentingnya baut nanit dalam menuturkan eratnya kekeluargaan di Kei disampaikan Ibu Ena Rahandra.
1: Baut nanit itu bercerita tentang hubungan kekeluargaan, kekerabatan. Sedangkan ngel-ngel snehat artinya banyak memberikan nasihat-nasihat.
0: Begitu pentingnya baut nanit di Kei membawa harapan besar bagi warga Kei, sampaikan Freddy Renyaan.
2: Baut nanit ini sebuah produk dari generasi lalu yang harus dihidupkan, menjadi nilai jual yang paling tinggi untuk pariwisata dan membangun rasa memiliki sebagai putra daerah.

0: Ngkomo pina wa.
1: Dahan dia, kaya ku lebuk tahan hak pe.
0: Ngkomo puna gidina.
1: Lebuk adona aran ka?
2: Yo wa turun dia orang.
1: Mora kana pe daramu. Ngatuma pe mai kota.
2: Kita ni mau pi di daleba wa. Me biar jo kalau wa mau sur dua sesama turun di wa.
1: Ngada mulai mai berante ma.
2: Terada wa. Kita ni meletup di teh. Kita cuma ikong kojole.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Sundu adalah salah satu senjata tradisional dari Nusa Tenggara Timur. Senjata tradisional ini menyerupai keris berbentuk lurus dan pegangannya menyerupai bentuk sayap burung. Ada pula motif lainnya, yaitu horizontal melingkar pada sarung sundu. Umumnya, penduduk Nusa Tenggara Timur menganggap bahwa senjata sundu atau sudu yang menyerupai keris itu sebagai senjata tikam yang keramat.

0: penyiaran publik RRI Tual hanya untuk Anda.
1: Wow. 48 negara. 104 pertandingan. Satu keseruan Piala Dunia 2020.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Baiknya saudara pendengar, kami masih hadirkan pesona daerah Maluku. Lagu-lagu daerah Maluku pendengar menjadi tanda, menjadi simbol persatuan orang Maluku lewat lagu daerah masing-masing. Ya, lagu daerah Maluku menjadi sarana pemersatu yang sangat kuat karena liriknya sangat ya syarat akan nilai pelagandong atau persaudaraan sejati dan semangat ale rasa beta rasa empati dan solidaritas. Ya, melalui alunan musik dan syair masyarakat diingatkan untuk selalu hidup berdampingan secara rukun di tengah keberagaman suku, ras dan agama. Ya, masih kami persembahkan lagu-lagu daerah Maluku berdinamika berengar, baik itu dari Maluku Barat Daya, Kota Ambon, dari Maluku Utara, dari SBT, dari Maluku Tenggara Barat atau Kepulauan Tanimbar, juga dari Aru, pendengar. Kami masih terus ketengahkan ke ruang dengar Anda menemani waktu siang Anda di saat ini yang sedang menikmati waktu istirahat atau yang di luar sana masih sangat semangat untuk melanjutkan tugas rutinitasnya. Selamat berkarya anak-anak bangsa, tetap selalu menjunjung tinggi kerukunan antar satu sama lain, tetap selalu menjaga keharmonisan, kedamaian, dan menjaga Kamtibmas di wilayah Kepulauan Kei.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

Baik saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual. Ya, selamat siang untuk saudara yang masih gigih menjalankan tugas dan aktivitas di bawah udara yang cukup hangat, panas. Bukan hangat lagi ya, tapi panas. Ya, juga buat Anda yang masih fokus berkarya di luar sana, menjaga kesehatan Anda, pendengar. Ya, informasi Asosiasi Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja Indonesia AP3KI minta surat Mendagri tertanggal 5 Juli diperpanjang batas waktunya. Ini demi menyelamatkan nasib P3K dan P3K paruh waktu. Batas waktu yang tertuang dalam surat Mendagri sangat sempit. Apakah yakin semua pemerintah daerah yang fiskalnya cekak sudah membacanya? Dikatakan Ketua Umum AP3KI Nur Baitihi kepada CPNN pada hari Selasa kemarin.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

Saudara pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita tinggalkan lagu-lagu daerah Maluku untuk mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia. Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 8 Juli 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Argentina menjaga asa mempertahankan gelar juara dunia setelah bangkit dari ketertinggalan 2 gol untuk menyingkirkan Mesir 3-2 dan melaju ke perempat final Piala Dunia 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Merangsek dari sebelah kanan penyerangan, kali ini ada di sisi perkiri pertahanan, umpan saja ke depan, gol!
2: Memastikan tempat di perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Mesir 3-2 di Stadion Atlanta dini hari tadi. La Albiceleste bangkit dramatis setelah sempat tertinggal 2 gol hingga menit ke-67. Lionel Messi sempat gagal mengeksekusi penalti pada babak pertama, namun Argentina berhasil memperkecil ketertinggalan setelah Cristian Romero mencetak gol pembuka kebangkitan. Messi kemudian menyamakan skor pada menit ke-83 sebelum Enzo Fernandez memastikan kemenangan lewat sundulannya pada masa injury time. Usai pertandingan, pelatih Argentina Lionel Scaloni menilai kemenangan dramatis itu mencerminkan karakter timnya yang tidak pernah menyerah meski menghadapi tekanan sepanjang pertandingan.
3: Apa yang terjadi hari ini sejujurnya bukan karena besarnya pertandingan, karena ini bukan final. Namun besarnya peristiwa hari ini sebanding dengan banyak momen hebat yang pernah kami alami. Tim ini memiliki semangat yang tidak pernah berhenti melangkah maju, apapun yang sedang terjadi, dan terus berusaha memainkan permainan mereka sendiri.
2: Sementara itu, Mesir sempat mengejutkan sang juara bertahan lewat gol Yasser Ibrahim dan Mustafa Zico untuk memimpin 2-0. Namun, satu gol Zico sebelumnya harus dianulir setelah VAR menilai terjadi pelanggaran terhadap Lisandro Martinez dalam proses serangan. Kontroversi kembali muncul menjelang gol kemenangan Argentina, di mana Mesir menilai mereka seharusnya mendapat penalti, tetapi insiden itu tidak ditinjau VAR. Pelatih Mesir Hossam Hassan menegaskan timnya merasa dirugikan sepanjang pertandingan dan menyebut hasil tersebut tidak mencerminkan keadilan.
3: Keadilan bahkan tidak selalu ada dalam kehidupan sehari-hari. Tidak ada keadilan di sepak bola maupun olahraga. Saya tidak yakin dengan jalannya pertandingan. Saya yakin dengan tim yang kami hadapi. Tetapi saya tidak yakin dengan apa yang terjadi di lapangan. Saya tidak akan mengatakan hal yang dibuat-buat. Saya tidak akan

0: sekadar berkata Argentina tim bagus dan hasilnya bagus. Saya justru mengatakan kami benar-benar dirugikan hari ini.
1: Dengan hasil ini, Argentina akan menghadapi Swiss pada babak perempat final Piala Dunia 2026. Swiss sebelumnya mengalahkan Kolombia lewat adu penalti untuk mencapai babak delapan besar. Kemenangan dramatis atas Mesir ini menjaga Asala Albi Celeste untuk mempertahankan gelar dan merebut trofi juara dunia secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, Swiss menciptakan momen bersejarah dengan melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026 usai menaklukkan Kolombia dalam drama adu penalti di Stadion BC Plus Vancouver dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Let's play football. Swiss melangkah ke perempat final seusai mengalahkan Kolombia lewat adu penalti pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion BC Place, Vancouver, Kanada, Selasa waktu setempat. Pada pertandingan ini, kedua tim bermain imbang tanpa gol selama 120 menit sebelum Swiss mampu menjadi pemenang setelah menang 4-3 di babak adu penalti. Pada pertandingan ini, Kolombia menciptakan peluang terlebih dahulu melalui tendangan Gustavo Huerta yang masih dapat dibendung kiper Swiss Gregor Kobel. Selanjutnya, giliran Swiss yang memberikan ancaman melalui aksi individu Fabian Rieder, akan tetapi kesempatan itu dapat dipatahkan kiper Kolombia Camilo Vargas. Rieder kembali menciptakan peluang untuk Swiss lewat sebuah tendangan bebas, namun kali ini tendangannya masih melebar dari gawang Kolombia. Kedua tim tidak bisa menciptakan gol pada 90 menit jalannya pertandingan sehingga laga harus dilanjutkan ke babak tambahan. Kolombia memiliki peluang terlebih dahulu di babak tambahan melalui John Lukumi yang tendangannya masih membentur mister gawang Swiss. Selanjutnya, Jaminten Campas yang menciptakan peluang untuk Kolombia, akan tetapi tembakannya dapat diselamatkan aksi Kobel. Swiss sempat memiliki peluang melalui upaya Zeki Amdoni, namun tendangannya dapat diselamatkan dengan nyaman oleh Camilo Vargas. Setelah sempat menciptakan peluang, pemenang pada pertandingan ini harus ditentukan oleh adu tendangan penalti sebab masih belum ada gol yang tercipta. Swiss akhirnya menjadi pemenang pada pertandingan ini setelah menang adu penalti dengan skor 4-3 setelah dua eksekutor Kolombia, Davinson Sanchez dan Chucho Hernandez, gagal melaksanakan tugasnya. Selesai pertandingan, kepala pelatih Swiss Murat Yakin menyebut rencananya berjalan dengan mulus.
2: Aber wir haben das als Team aufgefangen. Jeder
1: hat semua orang yang telah menyelesaikan tugasnya. Menurut saya, jika Anda membayangkan skenario pertandingan seperti ini, banyak hal yang telah terjadi hari ini. Kami tahu bahwa lolos ke perempat final secara historis langkah menuju 8 besar dunia bukanlah hal yang biasa terjadi, dan saya rasa itulah yang kami lihat dari tim ini, kedewasaannya. Setiap pemain yang turun ke lapangan juga memberikan kontribusinya mulai dari emosi hingga detik-detik terakhir.
2: Beitrag dazu geleistet.
1: Di sisi lain, kepala pelatih Kolombia Nestor Gabriel Lorenzo mengatakan pertandingan berjalan dengan ketat. Dia menilai timnya pantas mendapatkan hasil yang lebih baik di 90 menit pertama.
3: El partido sabíamos que iba a ser un partido bastante cerrado, muy
1: táctico. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sangat ketat, sangat taktis dan sangat seimbang. Bagaimanapun, menurut saya kami pantas mendapatkan hasil yang sedikit lebih baik selama 90 menit mengingat niat yang kami tunjukkan dan peluang-peluang yang kami ciptakan. Kami sudah tahu pertandingan ini akan berlangsung seperti ini. Seiring berjalannya waktu, kedua tim mulai kehabisan tenaga dan pertandingan berakhir imbang yang kemudian berujung pada adu penalti. Selanjutnya, pada babak perempat final Piala Dunia 2026, Swiss akan menghadapi juara bertahan Argentina di Stadion Arrowhead, Kansas, Amerika Serikat, hari Minggu pukul 8 waktu Indonesia Barat mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi khususnya bagi pelaku UMKM. Meningkatnya antusiasme masyarakat selama berlangsungnya turnamen sepak bola terbesar di dunia diharapkan turut meningkatkan aktivitas ekonomi di berbagai sektor usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari Denpasar.
1: Diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Euforia Piala Dunia 2026 dinilai berpotensi memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor, mulai dari UMKM hingga pembinaan sepak bola usia dini. Antusiasme masyarakat menyaksikan turnamen sepak bola terbesar di dunia itu diharapkan turut menggerakkan aktivitas ekonomi sekaligus menjadi sarana pembelajaran bagi calon pesepak bola muda. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali, Agus Gede Hendrayana Hirmawan menilai, meningkatnya minat masyarakat menonton pertandingan berpotensi mendorong aktivitas ekonomi, terutama bagi pelaku UMKM yang menjual atribut sepak bola seperti jersey dan perlengkapan pendukung lainnya.
1: Kalau dari data kami saya nggak tahu ya, karena kami nggak ngelihat itu. Tapi apa namanya, kalau apa ya, apa yang disampaikan oleh ini Direktur TPRI dan apa yang diinginkan pemerintah ya memang diharapkan itu bisa berdampak gitu kan, ya orang makin banyak yang nonton bola, ada yang beli jersey dan segala macam kan, UMKM juga bergerak yang menyediakan hal itu gitu.
2: Sementara itu pelatih sepak bola usia dini Mario Kundus Bandung mengajak masyarakat menikmati Piala Dunia sebagai momentum belajar dari permainan para pesepak bola terbaik dunia. Menurutnya, keterampilan teknik dan strategi yang ditampilkan para pemain dapat menjadi inspirasi untuk diterapkan dalam pembinaan di sekolah sepak bola atau SSB maupun klub usia dini di Indonesia.
3: Marilah kita nikmati, nonton, kemudian kita ambil hikmah dari pertandingan-pertandingan Piala Dunia. Minimal kita meniru skill-skill mereka, kemudian kita coba aplikasikan ke SSB kita atau klub kita. Itu langkah yang terbaik, yang paling gampang untuk kita lakukan. Nonton dan menikmati.
2: Ia berharap euforia Piala Dunia tidak hanya berhenti sebagai tontonan semata, tetapi juga mampu memotivasi perkembangan sepak bola nasional sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui meningkatnya aktivitas usaha selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Coco Gauff memastikan tiket semifinal Wimbledon setelah bangkit mengalahkan Jessica Pegula dalam 3 set pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan mengantarkan Gauff ke babak 4 besar turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut untuk pertama kalinya. Bermain di lapangan utama All England Club, London, Gauff menang 4-6, 6-3, 6-3 dalam waktu 1 jam 48 menit. Ia membalikan keadaan setelah kehilangan set pembuka dari sesama petenis Amerika Serikat tersebut.
1: Definitely, I think it feels really special considering.
2: Menurut saya, ini terasa sangat istimewa mengingat hasil-hasil yang saya dapat belakangan ini, terutama di lapangan rumput. Jadi ini jelas istimewa. Dan saya rasa saya bisa sedikit lebih santai karena entah kenapa saya merasa bahwa terlepas dari bagaimana sisa turnamen ini berjalan, saya benar-benar merasa telah menemukan terobosan kecil di lapangan rumput. Jadi apapun hasilnya, saya bangga pada diri saya sendiri. Tentu saja saya belum puas. Saya ingin melaju hingga akhir, tapi di saat yang sama, saya hanya fokus pada pertandingan di depan mata dan berusaha terus bermain lebih baik di setiap poin.
0: Kemenangan tersebut membuat Gauff menjadi pemain aktif ketujuh yang mencapai semifinal di seluruh turnamen Grand Slam. Catatan melengkapi pencapaiannya di 4 ajang utama sepanjang karir. Hasil ini membawa Gauff ke semifinal Wimbledon pertamanya. Ia akan menghadapi pemenang laga Karolina Muchova. Masih dari lapangan tenis Wimbledon. Petenis Serbia Novak Djokovic memastikan tempat di semifinal Wimbledon setelah menaklukkan petenis Kanada Felix Auger-Aliassime 7-6 tiebreak 10, 3-6, 6-3, 6-7 tiebreak 4, 7-6 tiebreak 4 dalam laga perempat final yang berlangsung selama 5 jam 15 menit Rabu waktu Indonesia Barat. Djokovic harus bekerja keras melewati pertandingan yang berlangsung ketat dan silih berganti dikuasai kedua pemain. Petenis berusia 39 tahun itu bahkan sempat menjalani perawatan akibat masalah pada kakinya di set pertama, serta kehilangan keunggulan break pada set keempat sebelum akhirnya mengamankan kemenangan melalui super tiebreak set penentuan. Usai pertandingan, Djokovic mengatakan momen kemenangan seperti itulah yang membuatnya tetap bermain tenis hingga saat ini.
3: You know, towards the end, really anybody's game.
4: Kamu tahu, menjelang akhir, siapapun bisa menang. Menurutku, skornya cukup seimbang sepanjang pertandingan. Maksudku, itulah gambaran nyata atau potret dari pertandingan seperti ini pada hari ini. Kamu tahu, menurutku, siapapun bisa menang di super tiebreak pada set kelima. Tapi, apa yang bisa kukatakan? Maksudku, momen-momen seperti inilah yang membuatku tetap bermain tenis.
3: Kind of moments that I still play tennis for.
0: Kemenangan membawa petenis Serbia itu menghadapi unggulan pertama Jannik Sinner pada semifinal, sekaligus mengulang pertemuan mereka di babak 4 besar Wimbledon tahun lalu.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ke kabar olahraga dalam negeri. Timnas Indonesia U17 meraih hasil positif dengan meraih hasil kemenangan telak atas Timnas U17 Malaysia dalam uji coba putaran kedua di Stadion Manahan Solo malam tadi. Pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa seluruh pemain yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan penampilan pada putaran pertama. Laporan selengkapnya disampaikan Edwi Puriono dari RRI Surakarta.
1: Saudara, Timnas Indonesia U17 menyelesaikan dua kali uji coba menghadapi Malaysia di Stadion Manahan Solo. Usai ditahan imbang 1-1 pada leg pertama Sabtu lalu, laga tanpa penonton itu Garuda Muda menang telak 3-0 atas tim Malaysia. Pada laga leg kedua tersebut, pelatih David Nascimento merombak sebagian besar skuadnya dibandingkan laga pertama, di mana hanya ada 4 pemain yang dipertahankan dari leg sebelumnya, yakni Faiz Iqmal, Ramadan Putra, Siko Cericho, dan pemain asal Papua Football Academy, Melki Yatipai. Hasilnya, Timnas U17 mampu menggelontorkan 3 gol tanpa balas ke gawang Timnas Malaysia yang dikawal kiper Muhammad Atib. Ketika gol Timnas U17 semua terjadi di babak pertama, masing-masing melalui Haikal Kamil pada menit ke-11, Damar Trikusuma menit ke-20, dan gol ketiga dihasilkan Idewa Gede saat laga memasuki menit terakhir. Usai pertandingan, pelatih David Nascimento mengaku puas dengan performa anasonya yang dinilai memiliki progres dan jauh lebih baik dibandingkan pada laga leg pertama.
2: David Nascimento sangat senang dengan permainan di laga kedua ini, dengan tim menghadapi tim yang beberapa bulan yang lalu bermain final melawan Vietnam. Jadi sekarang posisinya di dua pertandingan, tim Indonesia tahu di mana posisi progres mereka sekarang ini, dan harapannya progres terus meningkat, dan dalam satu bulan ini sudah hasil kerja kerasnya sudah sangat terlihat. Pelatih sangat bangga.
1: Lebih lanjut, pelatih asal Portugal itu juga meminta kepada seluruh pemain untuk tetap menjaga konsistensi baik dalam latihan maupun saat uji coba sehingga performanya dapat terus meningkat. Sementara itu, pelatih Timnas Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak menduga dengan penampilan Timnas Indonesia yang dinilai jauh lebih baik dibandingkan leg pertama. Menurutnya, faktor kekalahan anak asuhnya adalah kurangnya komunikasi dan hilang fokus sehingga gawangnya dengan mudah kemasukan 3 gol. Meski demikian, Muhammad Sukor tidak melihat hasil. Yang terpenting, seluruh pemain mendapatkan pengalaman bertanding.
3: Tapi bagi saya, yang penting, even though kita tengok ada on-off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke fase penamat pun, mereka cuba untuk menjadikan gol. Dan
1: meski kalah, pelatih Malaysia tersebut tidak ingin menyalahkan para pemainnya. Justru dua kali laga uji coba menjadi ajang evaluasi karena memberikan kesempatan kepada 6 hingga 7 pemain untuk menunjukkan kualitasnya. Dalam laga uji coba tersebut juga diwarnai dengan keluarnya 1 kartu merah bagi kapten Timnas Malaysia Muhammad Fares. Kartu merah diberikan wasit asal Filipina Clifford di penghujung laga yang melihat pemain bernomor punggung 6 tersebut melakukan pelanggaran yang cukup keras. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

0: Dari lapangan sepak bola kita beralih ke olahraga petang. KONI Pusat mengapresiasi penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di UNESA sebagai ajang pembinaan atlet. Laporan disampaikan Agustin Irdiani.
1: Penyelenggaraan International Invitational Petang 2026 di Universitas Negeri Surabaya UNESA mendapatkan apresiasi dari Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI. Kejuaraan yang diikuti atlet dari 10 provinsi itu dinilai menjadi bagian penting dalam pembinaan sekaligus persiapan atlet menuju PON 2028 dan SEA Games. Ketua Umum KONI Pusat Legend TNI Purnawirawan Marsiono Norman mengapresiasi penyelenggaraan tersebut dan menurutnya menjadi langkah positif dalam mendukung pembinaan sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi cabang olahraga petang di Indonesia.
2: Saya rasa ini adalah langkah maju dari pengurus besar Federasi Olahraga Petang Indonesia maupun PB POPI Jawa Timur yang menyelenggarakan event yang diikuti oleh 10 provinsi dan beberapa tim dari kabupaten kota se-Jawa Timur. Oleh karena itu, saya berharap petang pada SEA Games kemarin telah menunjukkan prestasi ganda di Pekan Olahraga Nasional 2022-2023. Juga akan dipertandingkan. Karena saya berharap Federasi Olahraga Petang mempersiapkan atletnya dengan sebaik-baiknya dan hasilnya akan bagus.
1: Sementara itu, Direktur Institut Francis de Indonesia atau IFI Surabaya, Vincent Padare, memberikan apresiasi tinggi terhadap antusiasme masyarakat yang menggelar dan mengikuti kejuaraan olahraga petang di Jawa Timur. Pihaknya sangat terkesan dengan tingginya kualitas para atlet muda dari berbagai daerah serta fasilitas tempat pertandingan yang dinilai representatif untuk level kompetisi yang kompetitif.
3: I think this event is impressive by the number, by the quality of the player and the athletes, by the quality of the venue and also the honorable.
1: Hal senada juga disampaikan Ketua Umum KONI Jawa Timur M. Nabil. Menurutnya, semakin banyak kompetisi merupakan bagian dari proses pembinaan atlet. Jam terbang pertanding memiliki peran yang sama pentingnya dengan latihan dan juga meningkatkan kualitas atlet. Agustin Irdiani melaporkan.

dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: lokasi kejadian. Tawuran terjadi antara dua kubu massa pelajar. Aksi saling lempar batu mengakibatkan timbulnya
1: kerusakan. Kayak gini kok banyak yang bilang Indonesia itu damai.
2: Mbok jangan melihat dari satu sisi saja, Tole. Onde-onde, kalau kamu makan wijennya tok, apa yo enak? Seperti Indonesia, banyak perbedaan tetapi disatukan, kan jadinya enak.
1: Nah gimana mas, caranya Indonesia itu bisa enak kayak undi-undi itu?
2: Perdamaian itu dimulai dari dirimu sendiri. Kalahkan egomu. Cinta kasih itu penting untuk menghadapi perbedaan.

0: Indonesia Menyapa Siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program video potensi daerah Warta Nusantara Siang, dinamika olahraga dan peristiwa aktual lainnya. Saya Hana Pratiwi, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Pada siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia yang akan menyampaikan topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore nanti. Siva, seperti apa topiknya?
2: Ya, terima kasih Hana. Selamat siang untuk Anda pendengar yang masih terus setia bersama Pro 3 RRI dan tentunya untuk Anda juga yang baru saja bergabung. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Rabu 8 Juli 2026, diantaranya Indonesia Menyapa Siang akan menghadirkan topik mengenai Presiden RI dan Perdana Menteri India yang menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Modi ini sebagai tonggak bersejarah yang menandai makin eratnya hubungan kedua negara. Dalam pertemuan yang berlangsung intensif dan produktif, kedua pemimpin membahas berbagai isu strategis yang menjadi kepentingan bersama Indonesia dan India. Di bidang politik, Presiden Prabowo dan PM Modi sepakat untuk memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas kunjungan tingkat tinggi, koordinasi lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan juga penguatan kerjasama antar lembaga. Nanti akan kami ulas lebih lanjut di Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menghadirkan topik mengenai penguatan ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan pentingnya langkah antisipasi dan mitigasi yang cepat, terintegrasi serta berbasis data dalam menghadapi potensi dampak El Nino terhadap sektor pertanian dan juga peternakan. Menurutnya kesiapan seluruh pemangku kepentingan ini menjadi faktor kunci untuk menjaga produktivitas pangan dan melindungi ketahanan pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim. Ia juga menyebutkan upaya mitigasi di sektor pertanian harus difokuskan pada pengamanan produksi melalui optimalisasi irigasi dan pompanisasi, pemanfaatan lahan rawa dan lebak, penyediaan benih tahan kekeringan, kecukupan pupuk, serta penguatan penyerapan hasil panen dan juga cadangan pangan pemerintah. Nanti juga akan kami ulas lebih lanjut mengenai topik penguatan ketahanan pangan, ketahanan produksi pertanian dalam menghadapi El Nino bersama dengan narasumber terkait. Selanjutnya pendengar, ada juga kami akan menyoroti mengenai Menhaj yang mengusulkan biaya haji 2027 sebesar 107,3 juta rupiah. Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengusulkan agar biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH pada 2027 naik menjadi 107.340.172 per jamaah. Menurutnya kenaikan usulan BPIH ini dipengaruhi sejumlah faktor, antara lain perubahan asumsi nilai tukar rupiah, kenaikan biaya penerbangan, biaya akomodasi di Mekah dan Madinah, transportasi darat, layanan masair, serta pelayanan kesehatan. Kedati demikian, pemerintah mengklaim kenaikan BPH akibat inflasi, naiknya harga aftur, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap nilai dolar AS, dan peningkatan kualitas layanan ini tidak akan membebani jamaah secara langsung. Nanti juga akan kami hadirkan ini perbincangannya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Selanjutnya pendengar, kami hadirkan juga topik mengenai penghuni panti Hitbia yang merasakan semangat Piala Dunia bersama RRI. Puluhan penyandang disabilitas netra di panti Hitbia Kupang suara siaran RRI ini cukup menghadirkan semangat dan juga kebahagiaan saat menikmati pertandingan pesta bola dunia. Narasi pertandingan yang disiarkan RRI mampu membangun imajinasi dan emosi layaknya berada di stadion. Sorak penonton, jalannya pertandingan hingga momen-momen penting ini menjadi pengalaman yang hidup bagi para penghuni panti. Nanti juga akan kami perbincangkan selengkapnya bersama dengan narasumber yang telah kami persiapkan. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu partisipasi ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081-399-399-888. Demikian Hana.
0: Baik Siva, terima kasih telah menyampaikan topik apa saja yang akan dibahas Indonesia Menyapa Siang edisi 8 Juli. Dan kami akan hadirkan segmen video potensi daerah, ada kesenian Sarafal Anam yang syarat dengan nuansa Islam dan budaya Melayu hingga kini masih lestari di tengah masyarakat adat Bengkulu, khususnya suku Lembak dan Serawai. Kesenian ini menjadi simbol kebersamaan, spiritualitas dan ketahanan budaya dalam berbagai hajatan adat hingga penyambutan tamu kehormatan. Selengkapnya bersama reporter Muhammad Nur Al-Farisi.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi dan budaya adalah jantung kehidupan masyarakat, terutama ketika berpadu dengan nuansa yang religius yang mengakar kuat. Salah satu warisan budaya Islam yang masih mengakar kuat di tengah masyarakat adalah Sarafal Anam, kesenian khas suku Lembak di Bengkulu Tengah. Tradisi ini tak hanya bernilai estetika, tetapi juga syarat akan makna kebersamaan dan juga spiritualitas. Berikut liputannya untuk Anda. Sarafal Anam adalah kesenian Islam yang berkembang di Bengkulu. Tidak diketahui pasti kapan kesenian tersebut masuk dan membudaya di kalangan masyarakat adat di Bengkulu, khususnya pada masyarakat suku Lembak dengan sebaran di kota Bengkulu, Bengkulu Tengah, dan Rejang Lebong, serta masyarakat adat suku Serawai dengan sebaran wilayah di Seluma dan Bengkulu Selatan. Diperkirakan kesenian ini masuk ke wilayah tersebut kisaran abad ke-15 hingga ke-17 bersamaan dengan masuknya dakwah Islam ke daerah ini. Sarafal Anam merupakan seni yang menyajikan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syair-syairnya diambil dari kitab Maulid Sharaf al-Anam dengan cara dilagukan bersama irama Melayu. Sama dengan masyarakat suku Serawai, kesenian Sarafal Anam bagi masyarakat adat Lembak, khususnya yang terpantau di Bengkulu Tengah, memiliki makna penting, yaitu sebagai kebersamaan dan kerjasama antar masyarakat. Kesenian ini biasanya ditampilkan pada acara-acara seperti perkawinan, akikah, dan membuang rambut cemar. Selain itu, Sarafal Anam juga dapat memiliki fungsi lain, seperti ucapan syukur atas terlaksananya pendidikan, menyambut tamu besar, dan acara estetis lainnya.
4: Memang banyak ya

0: Kesenian Sharafal Anam biasanya dibawakan oleh grup yang terdiri dari 6 sampai 20 orang laki-laki yang tampil bersahaja, mengenakan sarung dan kemeja panjang, lengkap dengan alat musik rebana. Pertunjukan dimulai dengan seorang dalang yang melakukan syair pembuka, sembari menabuh rebana dengan hitungan ketukan tertentu, yang kemudian diikuti pemain lainnya. Kadang, ketukan dalam tabuhan rebana juga berbeda, sesuai dengan syair yang dilantunkan. Bagi masyarakat adat Lembak Bengkulu Tengah, Sharafal Anam bukan hanya tentang musik dan syair. Ia adalah lambang ketahanan, simbol kebersamaan, dan wujud keimanan. Lewat setiap baitnya, tersimpan nilai-nilai luhur yang terus membimbing masyarakat Lembak, mengakar kuat pada identitas dan spiritualitas mereka. Demikian liputan pertunjukan Sharafal Anam, salah satu budaya masyarakat adat suku Lembak di Kabupaten Bengkulu Tengah. Saya Muhammad Nur Al-Farizi dari RRI Bengkulu untuk RRI Net.
1: Dari Bengkulu kita akan ke Sumatera Utara untuk melihat produk UMKM teh daun kelor hingga minyak urut tanah karo. Primadona masyarakat pada Pekan Raya Sumatera Utara bersama reporter Ilham Daulay.
2: Pemirsa dan RRI Net, saat ini saya berada di Pekan Raya Sumatera Utara. Ya, setiap tahun Pekan Raya Sumatera Utara dilaksanakan di Kota Medan. Ya, saat ini sedang berlangsung. Ya, istimewanya dalam pelaksanaan Pekan Raya Sumatera Utara ini telah ditampilkan pavilion dari setiap pemerintah kabupaten kota yang berada di Sumatera Utara. Ya, berbagai potensi usulan dan kreativitas dan juga produk UMKM telah ditampilkan. Antusiasme masyarakat juga cukup tinggi untuk hadir ke lokasi ini. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, mari kita simak video ini.
3: Pekan Raya Sumatera Utara atau PRSU merupakan event tahunan yang dilaksanakan di Kota Medan. Berbagai potensi unggulan dari setiap...

0: Saudara pendengar, kita kembali bersama di program Satu RRI Tual. Sesaat lagi kita akan berdangdutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah selingan-selingan berikut ini.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa tiga negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, halo, halo, hai. Iya, selamat siang. Semangat untuk bergoyang dangdut bersama kami ya, pendengar. Ya, 3 menit lagi nanti kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran perjaringan Lintas 1000 Pulau. Nanti ya setelah itu kita kembali bergoyang bersama nanti. Nanti ya 3 menit lagi. Ya, kami menyapa untuk saudara semuanya dan kami sudah buka layanan telepon di 081 3549 5875. Ya, untuk Anda yang semangat nonton bareng Piala Dunia, jangan sampai sikut-sikutan ya. Banyak menimbulkan konflik, menimbulkan kebencian, ujar kebencian lewat media sosial. Aduh, saling caci mencaci. Tidak perlu seperti itu ya. Kita euforia saja mendukung momen internasional ini, momen dunia ini dengan penuh sukacita. Tidak perlu kita saling cakar mencakar. Waduh, enggak sampai segitu juga ya. Kita mendukung idola kita itu hal yang biasa. Kita berbeda pendapat, berbeda selera, berbeda idola itu hal yang biasa. Kita menjagokan siapa sih? Argentina, yowes. jangan usil lagi teman-teman yang mendukung Brasil atau Portugal yang atau tim ya timnas lainnya. Tidak perlu mengeluarkan kata-kata yang menyinggung satu sama lain sehingga menimbulkan konflik satu sama lain. Tidak perlu seperti itu ya. Selamat menikmati nobar ya nanti ya. Memang sudah dijadwalkan lusa hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Luar biasa sekali pendengar, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Timur. Iya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon mengikuti siaran berjaringan.

107,1 FM mempersatukan dalam informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 14 saat ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda siaran berjaringan Korwil Nusantara Tiga Lintas Seribu Pulau.

0: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pendengar bersama kami di Maluku siang ini untuk siaran berjaringan Lintas Ribu Pulau bersama saya Nur Kamar Pati di edisi Rabu 8 Juli 2026.
1: Ikutilah Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
0: Kita awal informasi pertama dari RRI Tual yang akan disampaikan oleh Mei Matorbaus. Demi kembangkan pariwisata, Kepala Ohoi Letfuan Kecamatan Hot Sorbai Kabupaten Maluku Tenggara hibahkan dana pribadi.
2: Pengembangan ekonomi kreatif meliputi pengembangan sumber daya di suatu daerah yang berkaitan dengan destinasi pariwisata. Salah satunya Desa Letfuan yang terkenal dengan kopi arabustanya dan didukung dengan hibah tanah perkebunan pribadi kepala desa demi memajukan usaha tersebut. William Taurutubun, Kepala Desa Letfuan, mengatakan tanah yang dihibahkan adalah milik pribadi dan berharap pemerintah daerah bisa melihat perkembangan perkebunan kopi di desanya.
3: Dengan adanya usaha kopi di Ohoi Letfuan, khususnya Kabupaten Maluku Tenggara ini, saya selaku pemerintah Ohoi sangat-sangat mendukung untuk usaha kopi di Ohoi Letfuan, sehingga sebidang tanah menghibahkan saja untuk lokasi penanaman kopi, usaha hasil utama untuk kita ke depan. Saya himbau juga kepada pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara supaya ke depan itu mungkin kalau ada bisa disiapkan untuk persediaan penanaman kopi ini.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tohti mengatakan empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah ekonomi kreatif dan kopi Letfuan termasuk dalam hal itu.
4: Empat isu penting dalam pengembangan pariwisata, salah satunya adalah pengembangan ekonomi kreatif. Kopi Letfuan adalah bagian dari itu. Tentunya ini merupakan komitmen dari pemerintah daerah. Tentunya kami berkolaborasi dengan pihak-pihak lain, dan sejauh ini komunikasi kami dengan berbagai pihak itu siap untuk mendukung pengembangan kopi Arabusta di Letfuan. Kita jadikan sebagai satu branding. Jadi ketika menyebut kopi, K juga punya kopi Maluku Tenggara ya, adanya di kopi Arabusta. Tentunya ini kami sebagai dari unsur pemerintah daerah siap untuk selalu mensupport.
2: Tapi berharap kerjasama dan dukungan bisa terjalin baik di antara pemerintah daerah dengan masyarakat demi sama-sama mendorong kemajuan daerah lewat pengembangan sektor pariwisata berbasis sumber daya alam yang ada. Mema Perbong Serari terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, baru saja Anda ikuti laporan dari RRI Tual bersama Mei Maturbongs, dan saatnya juga kami hadirkan informasi terakhir dari RRI Ambon bersama Lina Teoporing. Piala bergilir Pangdam 15 Patimura diserahkan, lomba pancuan kuda dan kerbau siap digelar di Kabupaten Maluku Barat Daya.
5: Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Provinsi Maluku menyerahkan piala bergilir Pangdam Cup Lomba Pacuan Kuda tahun 2026 secara simbolis kepada Bupati Maluku Barat Daya Benjamin Thomas Nok berlangsung di Aula Baruga Antasena kawasan Air Saluar Kota Ambon. Penyerahan piala bergilir tersebut menjadi penanda dimulainya persiapan kejuaraan pacuan kuda dan kerbau berskala besar yang akan digelar di wilayah Moa Maluku Barat Daya. Pangdam 15 Patimura Majen TNI Dori Triwinarto mengatakan, ajang tersebut merupakan peluang emas bagi MBD untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Menurutnya, piala bergilir yang disiapkan merupakan yang terbesar yang pernah ada di Maluku untuk cabang pacuan kuda. Dikatakan, kejuaraan tersebut tidak hanya berorientasi pada olahraga, tetapi juga menjadi tonggak pengembangan budaya dan pariwisata daerah. Pangdam berharap Pulau Moa dapat tumbuh menjadi ikon pacuan kuda di Maluku dan dikenal secara nasional.
6: Visi dan harapan kita ke depan, Moa itu menjadi ikon di Provinsi Maluku menjadi

0: juga maupun tombol. Kalau kacau tombol ada di NTT dan sebagainya, tapi tombol juga. Jadi ini kombinasi antara tombol dan harapan kita kesempatannya antar provinsi, anggap aja di kejuaraan nasional.
1: Jenderal Petarung itu juga menargetkan peserta lomba nantinya berasal dari berbagai provinsi sehingga dapat berkembang menjadi kejuaraan tingkat nasional. Penyelenggaraan event diusulkan setiap bulan Oktober bertepatan dengan momentum peringatan HUT TNI. Selain kesiapan perlombaan, Pangdam Dodi juga meminta pemerintah daerah menata lokasi-lokasi pendukung yang berpotensi menjadi destinasi wisata. Salah satunya kawasan Gunung Kerbau yang memiliki nilai sejarah dan dapat menjadi spot foto bagi para pengunjung. Pangdam juga meminta seluruh unsur Forkopimda MBD bekerja secara kompak agar penyelenggaraan kegiatan berlangsung spektakuler. Ia optimis event tersebut dapat menarik perhatian nasional bahkan internasional melalui pemberitaan media dan promosi pariwisata. Selanjutnya, penyerahan piala bergilir Pangdam Cup turut dihadiri Gubernur Maluku, Kejati Maluku, Kapolda Maluku, dan Kodairal 9, Bupati dan Wakil Bupati MBD, PJU Kodam 15 Patimura, serta pimpinan instansi terkait lainnya. Mungkin Lina Tehupuring melaporkan.
2: Pendekar, laporan dari Lina Tehupuring tadi sekaligus mengakhiri Lintas Seribu Pulau di siang ini. Kami ucapkan terima kasih kepada RRI Tual yang telah membersamai kami di siang ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, Sandor Kamarpati mengucapkan selamat siang dan kita akan jumpa kembali di Lintas Seribu Pulau edisi berikutnya.
3: Sekian Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorneo 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saulangi. Sampai jumpa.

0: Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, baru
1: tentang Piala Dunia.
0: Ya, baru saja kita ikuti Lintas Seribu Pulau bersama Pro 1 RRI Ambon. Kita kembali bersama untuk bergoyang bersama, bergembira ria dengan irama lagu-lagu dangdut di Pro 1 RRI Tual, tentunya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita setelah yang satu ini.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI,

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, tual saatnya kita kembali bergoyang di bawah cuaca yang cukup syahdu teduh, tidak terlalu panas di saat ini ya. Bahkan cenderung berawan, tidak terlalu hitam ya, di sejumlah titik di Kepulauan K pastinya pendengar. Tadi juga sempat terjadi curah hujan. Ya, tetap selalu waspada dan hati-hati, masih terjadi angin kencang saudara di wilayah Kepulauan K, bahkan di seluruh wilayah Kepulauan Maluku perlu kita waspada dan hati-hati menjaga keselamatan. Pendengar, kami tidak pernah bosan-bosan untuk terus mengingatkan kepada saudara agar lebih hati-hati dan waspada menjaga keselamatan Anda. Banyak peristiwa laka laut, laka lantas karena kelalaian kita. Ya, jangan dipaksakan untuk melakukan aktivitas apabila situasi dan kondisi alam benar-benar belum stabil atau tidak bersahabat, pendengar. Dan indahkan imbauan atau peringatan dini yang dikeluarkan dari BMKG ataupun instansi terkait. Ya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami sudah membuka line telepon 0813-549-5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Iya, kita masih perdangdutan di Prodangdutangdut adalah kita bertaruh rindu dari Siti KDI tadi berangkat baru saja berlalu dari ruang dengan Anda terhibur selalu yang sedang bertaruh rindu. Menahan rasa rindu yang sudah sekian lama menggebu-gebu yang bergejolak dalam dada. Ya, bersabarlah ya, nanti juga akan bersua dengan orang yang dirindukan. Ya, selamat sore menjelang ya, selamat siang menjelang sore untuk Anda semuanya di saat ini perengar. Selamat berkarya anak-anak bangsa yang hebat yang tidak pernah mengenal lelah. Ya, walaupun nobar sampai dini hari namun tetap konsisten, tetap rajin masuk kantor, menjalankan rutinitas seperti biasa, menjaga kesehatan tubuh Anda perengar tetap selalu diprioritaskan. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita masih mendengarkan lagu-lagu dangdut dan kami mengajak Anda semua untuk bergoyang bersama kami di saat ini di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Cintaku terbagi dua, cinta dan sayang. Tidak perlu dibagi-bagi, kasihan yang menunggu dan mengharap keutuhan. Cintamu hanya milik dia, jangan dibagi-bagi kemana-mana lagi lah ya. Boleh lah ya, membagi kasih, membagi sayang kepada idola, sang idola hati, pesepak bola ya. Karena di saat ini nih, kasih sayang dan juga waktu juga terbagi ke idolanya. Ya karena nonton bareng itu pasti meninggalkan istri anak ya kadang-kadang. Ya, tapi cinta sejati tidak pernah pudar. Tapi begitulah. Baik saudara pendengar, untuk bahas saudara semuanya, kebersamaan kita, kami akan hadirkan satu lagu dari Ikke Nurjana akan menutup kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi hari ini.

Baik, saudara pendengar di Republik Indonesia Tual. Iya, saatnya kita mengakhiri kebersamaan kita di Prodandu, dan terima kasih untuk Anda yang terus pantau siaran kami. Selanjutnya kami akan hadirkan musik pelepas lelah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: Setiap hari saya lihat kamu sibuk menanam. Apa sih yang kamu tanam?
1: Oh, saya tanam sayur bayam dan kangkung. Kalau kamu?
0: Nih, saya baru aja mau tanam tomat dan cabai. Yuk, kita dukung kemandirian pangan.
1: Betul sekali. Dengan mengembangkan sektor pertanian, kita bisa makan sehat dan bergizi.
0: Dan tentunya mengurangi ketergantungan impor. Mari kita jadikan bagian dari solusi. Ayo, mandiri pangan untuk Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.

Baik guys, saudara pendengar di Republik Indonesia Aktual. Iya, menanti dari podcast duet bersama Tiara de Gracia, menunggu dan menanti sesuatu hal yang membosankan. Baru saja berlalu dari ruang dengar Anda ada Barsena Hasrat Jiwa. Saudara pendengar, kami masih hadirkan musik pelepas lelah diiringi dengan musik-musik itch, informasi-informasi terkini. Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat kolaborasi lintas sektor bersama sejumlah instansi vertikal dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing produk perikanan melalui percepatan layanan ekspor, pemenuhan standar mutu internasional, serta penguatan rantai pasok dari hulu hilir. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli di Ambon pada hari Selasa kemarin mengatakan sinergi antar lembaga menjadi faktor penting dalam membuka akses pasar internasional sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah. Ia mengatakan hasil nyata dari kolaborasi tersebut ditunjukkan melalui ekspor perdana PT Jayawi Ambon Internasional secara langsung dari pelabuhan Yosudarso Ambon menuju Thailand. Ekspor tersebut mencakup komoditas tuna loin sebanyak 11,63 ton dengan nilai mencapai 1,66 miliar rupiah. Menurutnya, keberhasilan itu menjadi tonggak penting karena produk perikanan Maluku kini dapat dikirim langsung ke pasar internasional tanpa melalui daerah lain.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi aset.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah sendiri.

0: Berhenti! Jangan kau lari! Tunggu!
1: Maaf abang, maaf. Kita sengaja.
0: Maaf, maaf. Tidak sengaja. Kenapa kau buang sampah sembarangan? Siapa kepala jadi sasaran ini?
1: Iya, tapi abang, kenapa botol tadi isi dalam tas?
0: Ini botol saya mau bawa pulang untuk mau bikin vas bunga dengan tanpa pena, jadi tidak berantakan di jalan, jadi sampah. Malah yang kau buat tadi bikin celaka orang itu.
1: Oh, yang begitu bisa bikin akan jadi tanpa pena?
0: Bisa teh.
1: Caranya?
0: Tiap hari anak muda kayak kau online, tapi tidak intip-intip tutorial di YouTube, kah?
1: Oh iya ya, abang ya. Abang, permisi dulu ya. Terima kasih, Lai.
0: Jangan kau buang sampah di sembarang tempat lagi.
1: Iya, abang, mantap.

Anda masih bersama kami di program 1 RR Ritual, kanal informasi dan inspirasi. Salam sehat, salam manis, salam kompak selalu untuk kita semua. Ya, selamat sore, sama hari semakin sore ya. Yang masih semangat berkarya, anak-anak bangsa yang terus menciptakan inovasi-inovasi terhebat, melahirkan ide-ide cemerlang dan bisa diterapkan dalam tugas dan rutinitasnya. Selamat menikmati suasana sore di saat ini, juga buat para pedagang yang masih terus bersemangat menanti dan menunggu dan juga memberikan pelayanan prima terhadap customer atau para pelanggannya. Juga buat para supir angkot, abang-abang ojek yang masih terus mengais rejeki, menaik turunkan penumpang, lebih hati-hati dan waspada. Para petani juga yang sedang semangat menggarap lahan pertanian di sana, atau yang sedang bercocok tanam di bawah udara yang cukup terang benderang, bahkan cenderung panas pendengar, namun tidak mematahkan semangat untuk para petani hebat yang terus mengembangkan komoditas-komoditas unggulan, apalagi program pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pusat, untuk swasembada pangan lokal, bahkan untuk pangan nasional. Untuk anak-anak muda, para generasi hebat menjadi pewaris bangsa, pewaris leluhur kita, untuk tetap mempertahankan makanan khas atau pangan lokal daerah. Ya, walaupun mungkin beras tetap ada, nah tapi ciri khas daerah Maluku, lebih khususnya daerah K itu apa? Terus dikembangkan dan tidak perlu dihilangkan. Baik informasi tim humas dan protokol Kemenduk Kebangka, BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Maluku berhasil meraih penghargaan Best Team of the Month. Perolehan penghargaan tersebut lantaran dedikasi, kekompakan dan semangat yang telah ditunjukkan oleh tim humas dan protokol perwakilan BKKBN Provinsi Maluku dianggap sukses dan berhasil. Penghargaan Best Team of the Month tersebut diberikan Kemenduk Bangga BKKBN sebagai bentuk apresiasi atas konsistensi menyampaikan informasi, program atau kegiatan yang cepat, akurat dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah Maluku. Penghargaan tersebut menjadi bukti bahwa kerja kehumasan bukan sekadar menghasilkan konten publikasi, tetapi juga memastikan setiap program pemerintah dapat tersampaikan dengan baik hingga menjangkau masyarakat di berbagai wilayah di Maluku.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI.

Ya, tadi sudah dikumandangkan azan sholat asar di masjid masing-masing. Kami ucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

menjanjikan kepuasan instan, nikmat sesaat, tapi berbayar mahal di masa depan. Gerbang kedua menuntut komitmen, gizi seimbang, istirahat cukup, dan gerak aktif. Pilihan sederhana hari ini akan menentukan kualitas nafas dan tawa Anda 5, 10, 20 tahun, bahkan sampai pada masa tua yang Anda idamkan. Jangan biarkan penyakit mendikte hari tua Anda. Tubuh Anda adalah investasi paling berharga. Mari kita ubah pilihan, raih gerbang masa depan sehat kita. Sehat dimulai dari pilihan Anda. Generasi sehat, masa depan hebat.

0: Ibu, ayah bantu ya?
1: Ayah, udah kelar kok.
0: Oh iya ibu, tapi kenapa harus repot-repot? Kan ayah udah punya kerja untuk nafkahi ibu dan anak-anak.
1: Iya ayah, ibu melakukan ini untuk memperkuat ekonomi keluarga kita agar mandiri secara finansial.
0: Oh iya ibu, betul juga ya. Makasih ya ibu.
1: Keluarga dapat berkontribusi pada ekonomi nasional melalui usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang dikelola dari rumah atau dengan mengelola keuangan keluarga secara bijak.
0: Perkuat ekonomi keluarga mandiri secara finansial untuk bangsa yang sejahtera.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Baik, saudara pendengar, kembali kami hadirkan informasi kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Maluku, Ahmad Sadam, menegaskan bahwa perbedaan pendapat maupun persoalan yang melibatkan individu tidak boleh digiring menjadi isu agama, suku, ras, maupun identitas kelompok. Menurutnya, cara seperti itu bukan hanya mengaburkan substansi persoalan, tetapi juga tidak mencerminkan karakter kader intelektual yang menjunjung tinggi etika, rasionalitas, dan integritas. Di tengah ruang publik yang semakin dipenuhi beragam opini, Ahmad menilai kritik tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Namun kritik harus dibangun di atas fakta, data, dan argumentasi yang objektif, bukan dengan memanfaatkan sentimen identitas untuk menyerang seseorang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Baik, saudara pendengar Audi Kekasih, sahabatku, apa ada apa dengan kekasih sahabatmu? Mau keempat lagi? Jangan menikung dong, kasihan sahabat baikmu, jangan kau hianati. Jangan kau bangun semua hubungan bahagia di atas penderitaan sahabatmu, tidak baik. Kualat lo. Baik, saudara pendengar, selamat sore. Di saat ini sebagian banyak para abdi negara yang harus mengakhiri segala tugas-tugasnya, kami ucapkan selamat berakhir tugas Anda. Semoga Anda bisa kembali berkumpul bersama keluarga bahagia di rumah dalam keadaan sehat-sehat saja. Informasi pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan peraturan lelang proyek di Biro Layanan Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Negara LPPBMN Kementerian Perhubungan dalam penyidikan kasus dugaan suap proyek pembangunan jalur kereta api. Penelaman dilakukan melalui pemeriksaan pegawai Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan berinisial ADW sebagai saksi pada Selasa kemarin, tanggal 7 Juli 2026. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik memanggil informasi, menggali informasi terkait dugaan rekayasa proses lelang yang dilakukan oleh kelompok kerja atau Pokja di lingkungan Biro LPPBMN Kementerian Perhubungan.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Baik ya saudara pendengar di Republik Indonesia Atual, selamat sore semua aja yang di saat ini yang sudah mulai berkemas atau bersiap-siap untuk meninggalkan tempat tugasnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan atau barang-barang Anda yang menjadi kepentingan Anda di rumah atau yang dibutuhkan oleh keluarga Anda, jangan sampai tertinggal di tempat aktivitas Anda. Selamat berakhir tugas untuk Anda. Dan sebaliknya bagi saudara semuanya yang masih terus menjalankan tugas di luar sana, semangat terus di sore ini, semakin sore semakin cerah ceria, bahkan panas ya. Ya, semangat berjuang untuk para pejuang-pejuang hebat, generasi-generasi hebat yang ada di Kepulauan K, yang tidak pantang, yang tidak pernah patah semangat, yang pantang menyerah dengan segala tantangan, berbagai persoalan yang dihadapi ketika Anda sedang meraih cita-cita yang gemilang. Ya, namanya juga tantangan dan juga masalah itu pasti ada. Ya lah, disitulah perjuangan yang benar-benar harus dimaksimalkan untuk mencapai cita yang sudah digantung setinggi-tingginya. Informasi pendengar, Propam Polda Maluku masih mendalami isu dugaan hilangnya barang bukti narkotika yang menyeret nama Kasat Reserse Narkoba Polres Buru. Dalam proses pendalaman tersebut, Pak Propam mengungkap adanya perbedaan antara isu yang berkembang di publik dengan keterangan tersangka narkotika, Saleh Tan, diujarkan Kabid Humas Polda Maluku, Kombes Pol Rosita Umasugi. Ia mengatakan sejak isu tersebut mencuat, Kapolda Maluku memerintahkan bidang Propam melakukan pemeriksaan secara profesional, objektif, dan transparan terhadap seluruh informasi yang beredar. Oleh karena itu, bidang proper melakukan pendalaman secara menyeluruh, memeriksa dokumen perkara, meminta klarifikasi kepada pihak-pihak yang mengetahui langsung peristiwa tersebut, termasuk tersangka yang terlibat dalam perkara, sehingga setiap kesimpulan yang diambil benar-benar berdasarkan fakta, bukan opini ataupun asumsi.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2006 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, beta kasih yang mama dan bapak. Saya tiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, borukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis, tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen, hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: kau dikirim ke bumi untuk orang-orang seperti kau.
1: Selamat malam saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, senang sekali saya Tobi bisa bersama Anda lagi malam ini saudara untuk edisi siar Rabu 8 Juli 2026.

0: pukul 18.30 waktu Indonesia Timur.
1: Berdasarkan data Satgas itu ada kurang lebih 25 pemilik kebun di lokasi groundbreaking seluas 5,5 hektar itu, dan di hari kemarin itu sudah dilakukan.
2: Instansi yang terkait setiap mengelola ajang futsal harus memenuhi struktur prosedur, karena
0: selamat malam saudara. Radio Republik Indonesia Zoom lagi dengan Warta Berita Daerah edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sebelumnya kami akan sampaikan topik-topik berita utama malam ini. 1,9 miliar akan diberikan kepada 25 pemilik kebun pada lahan groundbreaking Desa Lermatang. 24 editor Kepulauan Tanimbar dan buruh ikuti pelatihan fungsional. Saudara, itulah dua topik berita utama edisi malam ini bersama saya Raffi dan Willy Andersen Kanikristi. Inilah berita selengkapnya. Baik saudara, saya mulai berita pertama. 1,9 miliar akan diberikan kepada 25 pemilik kebun pada lahan groundbreaking Desa Lermatang. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang tergabung dalam tim penanganan dampak sosial yang diketuai langsung Bapak Sekda Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten oleh Sekda Tanimbar, Brampi Muriel Kosus sebagai Satgas yang mempunyai tugas adalah melakukan pendataan terhadap subjek dan objek di lokasi seluas 660,8 hektar. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampi Muriel Kosus saat ditemui RRI di ruang kerjanya Senin 6 Juli 2006 mengatakan pendataan yang dilakukan oleh Satgas adalah bertujuan untuk menginventarisasi dan memfasilitasi tanaman serta benda-benda lain di atas lokasi proyek, di mana hasil pendataan tahap pertama sendiri telah diumumkan pada 19 Juni 2006 dalam bentuk daftar nominatif. Berdasarkan data Satgas, ada kurang lebih 25 pemilik kebun di lokasi 5,5 hektar itu pun sudah disosialisasikan hasil penilaian dari KJPP Kantor Jasa Penilaian Publik terkait kompensasi yang akan dibayarkan dengan total kompensasi sekitar 1,9 miliar untuk 25 pemilik kebun di lahan tersebut.
1: Berdasarkan data Satgas itu ada kurang lebih 25 pemilik kebun di lokasi groundbreaking seluas 5,5 hektar itu, dan di hari kemarin itu sudah dilakukan pertemuan bersama-sama dengan masyarakat untuk mensosialisasikan hasil penilaian dari KJPP berkaitan dengan kompensasi yang akan dibayarkan kepada 25 pemilik kebun. Jumlah kompensasi itu sebesar kurang lebih 1,9 miliar yang akan diberikan kepada 25 pemilik kebun yang ada di lokasi lahan tersebut.
0: Sekda juga menegaskan bahwa Pemda Kepulauan Tanimbar telah berkoordinasi intensif dengan Impact SKK Migas Satgas Was Intel Kodim 15 Patimura serta pemerintah Provinsi Maluku selaku ketua harian, sehingga sinergi ini dibangun agar proses penetapan dan pembayaran kompensasi segera dilanjutkan dengan regulasi yang tepat sebelum hari H groundbreaking. Saudara, tuntas sudah pembayaran lahan groundbreaking Blok Masela 5,5 hak. Maksud kami 5,5 hektar ke 23 warga Lermatang resmi cair. Villa Bukit Indah Somlaki menjadi tempat sejarah bagi 23 warga pemilik lahan di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, karena hari ini Rabu 8 Juli 2006 mendapat kabar gembira, di mana PT Impact Masela secara resmi merealisasikan pembayaran lahan seluas 5,5 hektar untuk groundbreaking blok Masela. Dengan proses pembayaran ini dilakukan secara transparan melalui skema transfer langsung ke rekening masing-masing pemilik lahan. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Brampim Brawil Kosu SH yang juga bertindak sebagai Ketua Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyarankan secara langsung bukti kuantitansi pembayaran yang didampingi oleh Jultan anggota Satgas dari Provinsi Maluku, manajemen PT Impact Masela Cabang Somlaki beserta jajarannya. Kelancaran kegiatan ini merupakan sebuah dari kerjasama dan komunikasi yang solid untuk pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, pemerintah Provinsi Maluku dan PT Impact Masela. Maka dengan tuntasnya pembayaran ini, lahan seluas 5,5 hektar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan kini resmi siap digunakan untuk pelaksanaan groundbreaking proyek Satgas Nasional Strategis Nasional PSN Blok Masela. Dalam momen yang penuh sukacita itu, pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada 23 keluarga di Desa Lermatang atas dukungan serta kebersamaannya dalam menyukseskan proyek Strategis Nasional Blok Masela.
3: Warta berita ini sementara disiarkan Radio Republik Indonesia Sao Melaki.
0: Saudara, 24 editor Kepulauan Tanimbar dan Buru ikuti pelatihan fungsional. Komitmen pemerintah untuk memperkuat pengawasan intern terus digolarkan melalui peningkatkan kompetensi dan pelatihan fungsional auditor ahli pertama di lingkungan aparat pengawasan intern pemerintah APPIP. Acara pembukaan pelatihan fungsional auditor ahli pertama di lingkungan aparat pengawasan internal pemerintah berlangsung secara hibrid di ruang pertemuan lolat lokasi kampung kuliner tiga koki Somlaki serta disiarkan secara daring via virtual Zoom yang dibuka oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dr. Andus Bruno Layan MSc Rabu 8 Juli 2006. Pelatihan yang diselenggarakan oleh BPKP Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan ini akan berlangsung selama 5 hari tanggal 26 sampai 30 Juli 2006 dengan total peserta yang terlibat sebanyak 24 orang yang terdiri dari 21 peserta dari Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 3 peserta dari Kabupaten Buru. Pelatihan ini bertujuan utama untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan strategis auditor di lingkungan APIP dengan kapasitas auditor yang mempunyai fungsi pengawasan pembinaan serta tata kelola pemerintahan daerah diharapkan dapat berjalan jauh lebih efektif dan akuntabel. Turut hadir pada acara pembukaan secara virtual oleh jajaran pimpinan strategis antara lain Kristianus Fatalon SSMM Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda KKT, Bagus Putu Sentika SEMSI AK Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Dr. Andus Dionisus Bruno Layan MSc Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Sugeng Widodo SPSAMM CCI Inspektur Daerah Kabupaten Buru Robit Durori SCMA AK Koordinator Penyelenggara Diklat Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah 3 pada Pusdiklawas BPKP Makassar. Salakai tegaskan setiap ajang futsal di Tanimbar harus memenuhi struktur prosedural. Organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten AFK Kepulauan Tanimbar yang saat ini dipimpin oleh Jonathan Salakai yang telah ditunjuk sebagai PLT berdasarkan surat keputusan nomor 6 / SKP AP MAL / Anggrom 4 2026 yang diterbitkan pada 22 Juni 2006 oleh pelaksanaan tugas Ketua Asosiasi Futsal Provinsi Maluku APP Maluku Gregorius Batara Putra Setia Sutardi membawa harapan baru ke depan untuk organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten Kepulauan Tanimbar. terutama para atlet untuk dipersiapkan mengikuti Popmal di tahun-tahun mendatang. Pelaksanaan tugas organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten FKP Kepulauan Tanimbar, Jonathan Selekai kepada RRI mengatakan, menunjukkan dan SKPLT yang diberikan dirinya secara resmi telah diterima dirinya pada Selasa malam 7 Juli 2006 untuk memimpin organisasi sosial futsal Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk itu, hal utama yang harus dipersiapkan adalah struktur organisasi. Setelah itu, rekomendasi akan diberikan kepada instansi terkait agar setiap ajang futsal di Tanimbar harus memenuhi struktur prosedural. Sebab dengan dasar itu, pihak akan lebih ketat dengan langkah pertama mendaftar pada KONI dan Kesbangpol, sehingga segala untuk kegiatan olahraga pada futsal bisa diketahui dengan jelas.
2: Setelah struktur sudah terduduk, kita akan memberikan rekomendasi juga ke instansi yang terkait setiap ada ajang futsal harus memenuhi struktur prosedur, karena kita sekarang kita akan daftar kita resmi di KONI dan di Kesbangpol. Lalu kita akan mencari bibit-bibit supaya tahun depan kita bisa berlaga di ajang Popmal.
0: Menurutnya, setelah terdaftar pada KONI dan Kesbangpol, maka langkah berikutnya adalah mencari bibit-bibit untuk dipersiapkan menuju perlombaan pada tingkat Popmal pada tahun depan. Sebab kurang lebih beberapa tahun ini untuk kategori Popmal Futsal Tanimbar belum pernah terdaftar. Dengan demikian, organisasi Asosiasi Fas Futsal Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan lebih memperketat pada aturan-aturan futsal, sehingga kedepannya ada event futsal di Kabupaten Kepulauan Tanimbar harus mendapatkan rekomendasi dari organisasi Asosiasi Futsal Kabupaten Kepulauan Tanimbar

Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita pada Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Saum Laki untuk edisi hari ini Rabu 8 Juli 2026. Sebelum pisah, kami akan menyampaikan topik-topik berita utama. 1,9 miliar akan diberikan kepada 25 pemilik kebun pada lahan groundbreaking Desa Lermatang. 24 editor Kepulauan Tanimbar dan Buruh ikuti pelatihan fungsional. Mewakili kru kerja yang bertugas, saya Raffi mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir, ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa?"
6: Selamat malam pendengar Resti Resum lagi. Waktu di studio kami saat ini sudah 59 menit berlalu dari pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Kita jalan Warta Berita Daerah, Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia Tual, jam 19.00 waktu Indonesia Timur.

0: investasi penting bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Rabu 8 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Semangat pengabdian dan kesiapan menghadapi tugas menjadi pesan utama yang disampaikan Komandan Batalion Infanteri 735 Nawasena yang baru, Letkol Infanteri Agus Arifin, dalam acara lepas sambut dan Yonif 735 Nawasena Selasa kemarin. Dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan. Terlebih Yonif 735 Nawasena direncanakan akan menjalankan penugasan operasi pada Januari mendatang sehingga membutuhkan persiapan yang matang. Menurut Letkol Agus, tugas operasi merupakan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap prajurit. Karena itu, seluruh personil Yonif 735 Nawasena harus mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu melaksanakan tugas negara dengan baik.
1: Kami mohon untuk rekan-rekan Forkopimda, senior maupun rekan-rekan semuanya, kami mohon dukungannya, bantuannya, bimbingannya selama kami menjabat di sini. Dan pada saat nanti yang tadi disampaikan sama Letkol Hendy, rencana nanti di bulan Januari akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas operasi. Tugas operasi itu adalah kehormatan. Alhamdulillah kami baru melaksanakan 3 kali satgas di dalam negeri. Semua satgas perbatasan sudah kami laksanakan, cuman sebagai komandan, kompi, sama staf.
0: Letkol Agus menjelaskan dirinya memiliki pengalaman dalam berbagai penugasan operasi di wilayah perbatasan maupun daerah penugasan lainnya. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam memimpin Yonif 735 Nawasena menghadapi tantangan tugas ke depan. Ia mengungkapkan pernah bertugas di Timor Leste pada 2016 hingga 2017, kemudian melaksanakan penugasan Satgas Lintas Batas di Malaysia pada 2019 hingga 2020. Selanjutnya, ia juga mendapat kesempatan menjalankan tugas Satgas Papua pada periode 2024-2025. Letkol Agus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pembinaan yang telah berjalan di Yonif 735 Nawasena, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ia juga berharap mendapat dukungan, arahan, dan bimbingan dari para senior guna mendukung kesiapan satuan dalam menjalankan tugas-tugas negara, termasuk menghadapi rencana penugasan operasi pada tahun mendatang.

0: patroli rutin itu setiap hari kita laksanakan, siang hari maupun malam hari. Kalau malam hari itu di atas jam-jam kecil kita laksanakan patroli rutin dengan sasaran itu misalnya kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan anak muda seperti balap motor, balapan liar, kendaraan yang tidak punya SIM dan kelengkapan. Itu secara aturan dalam undang-undang lalu lintas itu setiap kendaraan wajib melengkapi kendaraannya, mulai dari kendaraan secara teknis maupun secara administrasi itu berupa surat-surat STNK dan TNKB. Ya, secara hukum setiap kendaraan wajib memiliki itu. Kalau tidak, ya pasti itu bisa dianggap melanggar hukum.
1: Kasat Lantas menambahkan, dengan rutin melaksanakan patroli, pihaknya berharap bisa meminimalisir berbagai bibit gangguan Kamtipmas serta memberikan edukasi bagi para pengendara yang beraktivitas di malam hari. Sejauh ini menurut Ahmad, warga maupun pengendara menyambut baik patroli yang dilakukan Satlantas dan selalu kooperatif saat diberikan edukasi. Kekurangan guru dan ketersediaan rumah dinas masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara saat ditugaskan di wilayah pelosok. Laporan selengkapnya bersama Mei Maturbongs.
2: Permasalahan guru di mata masyarakat sangat memprihatinkan dan harus menjadi perhatian utama pemerintah daerah, salah satunya tentang ketersediaan rumah dinas. Bravo, salah satu warga Rerean, Kecamatan Kei Besar Selatan Barat, mengatakan sangat berterima kasih kepada pemerintah daerah Maluku Tenggara karena saat ini ketersediaan guru di sekolah sudah mencukupi. Namun terkait soal rumah dinas masih harus diperhatikan.
3: Terkait dengan kekurangan guru di SD Impres Rerean, terima kasih karena beberapa bulan kemarin ada penertiban ketiga kami. Sekolah SD Impres Rerean juga sudah menerima 3 guru. Kalau bisa, ke depan dari pemerintah daerah memberikan bantuan perumahan guru. Di sini kan ada 2 golongan, jadi kalau bisa perumahan tersebut dimeratakan. Karena para guru yang ada yang menduduki di kampung bersaudara muslim masih tinggal bersama keluarga. Oleh sebab itu kami minta perhatian dari dinas terkait maupun pemerintah daerah.
2: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pendidikan Bin Rauda Arif Hanubun saat dimintai tanggapannya mengatakan, ini sudah menjadi permasalahan hampir semua guru yang ditempatkan di desa yang jauh.
4: Sebenarnya persoalan rumah guru ini yang selalu kami sampaikan ke masyarakat, pemerintah, Ohoy juga, setiap ada kesempatan. Jadi bukan hanya persoalan di satu desa saja, satu Ohoy saja, dengan Larerean atau sekitarnya, tapi hampir kita dapat permasalahan untuk penempatan. Nah, ini juga yang menjadi salah satu kendala untuk guru-guru ditempatkan di daerah-daerah di Ohoy-Ohoy yang jauh itu, karena mereka ada beberapa yang kemudian mempermasalahkan soal rumah guru ini. Kita tentu saja pemerintah tidak akan tinggal diam dengan hal tersebut. Nah, melalui pemerintah Ohoy juga, kita sudah menyampaikan itu.
2: Hanubun menegaskan pihaknya juga sudah mengingatkan operator sekolah di semua tingkatan agar memperbaharui data dapodik sekolahnya termasuk rumah guru agar bisa diperhitungkan dengan anggaran yang didapat dinas pendidikan. Hanubun berharap pelan namun pasti permasalahan rumah dinas guru bisa diatasi dan memudahkan para guru saat bertugas di desa-desa tersebut. Dari Langgur, Mema Turbongs melaporkan.
1: Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Meski dipisahkan oleh lautan, pemerintah daerah terus berupaya memastikan seluruh masyarakat di pulau-pulau memperoleh akses pembangunan yang merata melalui penguatan konektivitas dan pelayanan publik. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Maluku Tenggara, Herling Priyata, mengatakan kondisi geografis daerah tidak boleh dipandang sebagai hambatan. Menurutnya, laut justru harus dimaknai sebagai sarana penghubung antar pulau yang mampu memperkuat konektivitas masyarakat. Dengan cara pandang tersebut, Dinas PUPR terdorong untuk terus menghadirkan inovasi dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan karakteristik wilayah kepulauan.
5: Dengan keterbatasan wilayah geografis seperti ini menciptakan semangat dan inovasi buat kita semua untuk bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat yang ada di pulau-pulau itu tidak merasa tertinggal untuk menerima pembangunan sama seperti di daratan lainnya, sehingga seluruh program-program infrastruktur baik itu peningkatan konektivitas, peningkatan infrastruktur pelayanan publik seperti air minum, sanitasi, jalan, semua itu betul-betul bisa dirasakan.
1: Herling menjelaskan keterbatasan geografis menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau

0: tidak merasa tertinggal dibandingkan masyarakat di wilayah daratan. Karena itu, setiap program pembangunan infrastruktur dirancang agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Melalui berbagai program prioritas, Dinas PUPR Maluku Tenggara terus memfokuskan pembangunan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara. Akses terhadap air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi investasi penting bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka musyawarah antar perusahaan air minum daerah, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (PAMSI), pengurus daerah Provinsi Maluku di aula kantor Bupati Rabu siang. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelayanan air minum yang aman dan layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Akses terhadap air bersih memiliki dampak langsung terhadap kesehatan, pendidikan, produktivitas masyarakat, hingga kesejahteraan ekonomi daerah. Majelis Umum PBB pada tahun 2010 secara tegas menyatakan, akses terhadap air minum yang aman dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Berbagai kajian internasional menunjukkan investasi di sektor air minum memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penyediaan air bersih juga berkontribusi terhadap pengurangan beban kesehatan dan peningkatan produktivitas.
1: Air minum merupakan kebutuhan dasar dan sebagian dari pelayanan publik yang wajib harus dipenuhi oleh kita. Pemerintah ada untuk apa? Pemerintah ada untuk melayani masyarakat. Melayani dengan apa? Bukan dengan air. Air itu alat, tapi melayani dengan apa? Melayani dengan hati dan perasaan yang sama yang mereka membayangkan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat merasakan kekurangan air, coba kepala daerah merasakan itu. Pasti dia berbuat, jadi kerja dengan hati nurani. Keberhasilan perumda air minum tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari kualitas pelayanannya. Cukup pelayanan dan kepuasan masyarakat itu sendiri.
0: Bupati menegaskan pelayanan air bersih bukan sekedar layanan publik, melainkan investasi kemanusiaan yang menentukan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Selain itu, kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau membuat pembangunan infrastruktur air bersih membutuhkan pendekatan dan komitmen yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menyediakan penyediaan air minum layak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Komitmen tersebut tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi telah diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Diharapkan forum PERPAMSI menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman, serta merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Maluku. Melalui sinergi pemerintah daerah dan perusahaan air minum, akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih yang aman, merata, dan berkelanjutan diharapkan terus meningkat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodari menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat Indonesia dalam proses pemilihan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laman media sosial RRI Pro 3. Muhammad Kodari mengatakan logo yang terpilih mempresentasikan nilai kebersamaan, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai tersebut mencerminkan semangat bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya menjadi milik pemerintah, tapi juga menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Logo yang terpilih merepresentasikan nilai kebersamaan, persatuan, dan harapan masyarakat akan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur sejalan dengan tema besar peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia tahun ini. Bagi pemerintah, pelibatan masyarakat dalam proses ini merupakan langkah awal untuk membangun tradisi baru yang lebih perhatian, inklusif, dan kolaboratif.
0: Ia menjelaskan makna yang terkandung dalam logo sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Tema tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan serta optimisme masyarakat dalam membangun bangsa. Logo HUT ke-81 Republik Indonesia akan digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Satsu itu Bun Langgur Mariana M. Atbar sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan yang perlu dilengkapi, yaitu sebuah aula yang masih dalam tahap rehabilitasi.
3: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP Karel sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai. Dan
0: Atbar menilai ketersediaan guru cukup memadai, yakni 24 orang diantaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang, dan dari 24 guru tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu, menyangkut penerapan kurikulum di semester baru, ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan, sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saum Laki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, hingga hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah, siswa baru SD Negeri 6 Dobo Kepulauan Aru tahun ajaran 2026-2027 diperkenalkan berbagai sarana dan fasilitas pada wadah pendidikan tersebut. Selengkapnya, kita ikuti laporan Bosco Korisen.
4: SD Negeri 6 Dobo melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang diikuti 92 siswa baru. Kegiatan berlangsung sejak 6 hingga 10 Juli 2026 dan berjalan dengan baik. Pelaksana tugas Kepala SD Negeri 6 Dobo, Simon Sidubun, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu mengatakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru hingga pelaksanaan MPLS berjalan lancar berkat kerjasama panitia dan para guru.
5: MPLS selama 3 hari ini berjalan dengan baik dan masih tinggal 2 hari lagi, hari Kamis Jumat. Jadi prosesnya dari 3 hari itu sampai hari ini lumayan bagus berjalannya, baik dari panitia maupun panitia penerimaan siswa baru, panitia MPLS maupun guru, bahkan siswa, semuanya dalam pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik.
4: Sedubun menjelaskan, selama MPLS, para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah agar lebih cepat beradaptasi sebelum memasuki proses mengajar. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, toilet, serta berbagai fasilitas sekolah lainnya. Para siswa juga diperkenalkan dengan pembagian kelas, yakni kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Sedupun mengatakan MPLS sangat penting karena menjadi langkah awal bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap kegiatan ini terus dilaksanakan setiap tahun agar siswa baru dapat beradaptasi dengan baik.
5: Karena MPLS ini adalah siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, jadi sudah diterapkan dari Senin sampai hari ini untuk pengenalan lingkungan. Siswa diperkenalkan untuk bagaimana melihat lingkungan sampai pada kelas, per kelas, kemudian toilet, kemudian perpustakaan, ruang kelas, kemudian ruang kantor, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Sehingga anak lebih mengenal dia ada di kelas mana, kelas-kelas yang sudah dipersiapkan ini kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D. Ya, semua sudah diperkenalkan MPLS itu.
4: Selama pelaksanaan, kata Sidubun, tidak ada kendala yang berarti. Namun cuaca hujan membuat sebagian kegiatan yang semula direncanakan di luar ruangan terpaksa dipindahkan ke dalam kelas. Meski demikian, seluruh materi pengenalan lingkungan sekolah tetap dapat diberikan kepada para siswa untuk meningkatkan interaksi peserta dibagi dalam 4 kelompok, yakni kelompok merah, kuning, biru, dan hijau. Masing-masing kelompok didampingi guru yang bertanggung jawab memberikan berbagai kegiatan edukasi dan kreatif selama MPLS berlangsung. Olehnya itu, pihak sekolah berharap seluruh siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bumi Jargaria, Posko Korisen melaporkan.
0: Tim Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK Kabupaten Kepulauan Tanimbar sukses membayarkan lahan milik warga lokal senilai 1 miliar 900 juta rupiah untuk pembebasan lahan 5,5 hektar. Pemilik lahan juga selaku tokoh masyarakat Desa Lermatang untuk pembangunan fasilitas Blok Masela, Irat Yaran, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah pusat hingga daerah untuk membayar lahan yang akan digunakan pada peletakan batu pertama 16 Juli mendatang. Sesuai agenda akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto bagi pembangunan sarana vital Blok Masela yang ditangani kontraktor kontrak kerjasama Impex Masela. Sesuai nilai kontrak akan berlangsung hingga tahun 2055 mendatang, sehingga selaku warga optimis dampak positif yang akan dinikmati mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sasaran.
6: Selaku pemilik lahan di daerah Gunung Brikin, Besen, Mokmusela, kami selaku perwakilan dari 32 masyarakat yang punya lokasi Gunung Brikin, Besen, Mokmusela, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, bersama dengan SKK Migas dan Index, karena pada saat ini telah dilakukan realisasi pembayaran kompensasi tanam tumbuh di lokasi lahan kami dan harapan kami.
0: Yaran mewakili pemilik lahan lainnya mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking pekan depan di Desa Lermatang, serta seluruh proses kegiatan ini akan berjalan aman dan lancar, disertai dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan agenda nasional dimaksud bagi suksesi proyek strategis nasional yang akan mewujudkan ketahanan energi bangsa secara berkelanjutan di wilayah Somlaki sebagai salah satu kawasan strategis nasional dan beranda depan NKRI. Pemerintah terus memperkuat pengawasan intern melalui peningkatan kompetensi auditor dengan menggelar pelatihan fungsional auditor ahli pertama bagi aparat pengawasan intern pemerintah. Pelatihan yang dibuka secara hybrid oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Bruno Laian, di Somlaki hari ini diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari yakni 26 hingga 30 Juli 2026. Diikuti 24 peserta terdiri dari 21 peserta asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 3 peserta dari Kabupaten Buru. Pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas auditor sehingga mampu memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Pembukaan pelatihan juga dihadiri secara virtual oleh jajaran pimpinan daerah dan BPKP, diantaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kepulauan Tanimbar, Kristianus Fatolon, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Bagus Putu Santika, Inspektur Daerah Kabupaten Buru Sugeng Widodo, serta Koordinator Penyelenggara Diklat Pengawasan dan Manajemen Penyelenggara Manajemen Pengawasan Wilayah 3 Pusdiklatwas BPKP Makassar Robit Durori. Pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten AFK Kepulauan Tanimbar, Yonatan Salakai, menegaskan seluruh penyelenggaraan turnamen futsal di Tanimbar ke depan wajib memenuhi prosedur organisasi dan memperoleh rekomendasi resmi dari AFK. Salakai yang ditunjuk berdasarkan SK PLT Asosiasi Futsal Provinsi AFP Maluku menyatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah membenahi struktur organisasi serta mendaftarkan AFK ke KONI dan ke Sbangpol agar seluruh kegiatan futsal di Tanimbar memiliki legalitas dan pengawasan yang jelas.
7: Instansi yang terkait setiap mengadakan ajang futsal harus memenuhi struktur prosedur, karena kita sekarang ketua akan daftar dan ketua resmi di KONI dan di Sbangpol. Lalu ketua akan mencari bibit-bibit supaya tahun depan ketua bisa berlaga di ajang umpan.
0: Menurutnya, penataan organisasi menjadi fondasi untuk meningkatkan tata kelola futsal sekaligus menjaring bibit-bibit atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku, Popmal. Ia mengungkapkan dalam beberapa tahun terakhir, cabang futsal Tanimbar belum pernah mendaftar sebagai peserta Popmal. Karena itu, AFK Kepulauan Tanimbar akan memperketat penerapan aturan organisasi sehingga setiap penyelenggaraan event futsal di daerah wajib memperoleh rekomendasi dari AFK sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga futsal yang lebih profesional.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam warta berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kekurangan guru dan ketersediaan rumah dinas masih menjadi permasalahan di dunia pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara saat ditugaskan di wilayah pelosok. Akses terhadap air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi investasi penting bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratat dan Muhammad Iqbal mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Sekian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Tual.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur.

0: masa depan.
1: Saya berharap kunjungan ini akan semakin mempererat persahabatan antara rakyat Indonesia dan rakyat India. Budaya adalah jembatan yang mampu menyatukan bangsa-bangsa, memperkuat saling pengertian, serta membangun kepercayaan untuk menghadapi masa depan bersama.
0: Senada hal itu, Perdana Menteri India Narendra Modi menuturkan bahwa dalam pelaksanaan kerjasama ini, pihaknya akan mempersiapkan sejumlah strategi dalam percepatan konservasi Candi Prambanan. Bahkan PM Modi dalam kesempatan itu mengungkapkan bahwa Indonesia dan India akan menyelesaikan restorasi konservasi Candi Prambanan sebelum tahun 2029.
2: Saya sangat yakin sahabat saya, Bapak Presiden, dalam menangani suatu pekerjaan sebagai seorang prajurit. Beliau merencanakannya dengan sangat baik. Pasti kita akan menyelesaikannya sebelum waktunya. Hari ini, beliau telah meminta janji dari saya bahwa pekerjaan ini harus kita selesaikan sebelum tahun 2029 dan saya harus datang kembali. Saya berjanji kepada Anda bahwa setelah pembangunan kembali ini selesai dan bersama-sama kita merayakan restorasi dan peresmian ini sebagai sebuah festival besar.
0: Lebih lanjut diungkapkan Perdana Menteri India Narendra Modi bahwa dengan konservasi dan restorasi ini akan semakin menarik perhatian para wisatawan kebudayaan internasional. Terlebih khusus dikatakan PM Modi, lonjakan wisatawan usai konservasi dilakukan ini yakni dari umat Hindu India. Dari Kompleks Candi Prambanan Yogyakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan permintaan biaya proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di Sekjen MPR RI. Pendalaman dilakukan melalui pemeriksaan pihak swasta. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Kalau gratifikasi itu gimana, baru bisa dijelaskan?
5: Apa itu tadi, Pak? Yang dicer, Pak?
4: Ya, ditanya baru identitas saja.
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan permintaan fee proyek sebesar 10% dalam perkara gratifikasi di

0: paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh pihak swasta tersebut, kemudian didalami terkait dengan dugaan permintaan fee pekerjaan oleh tersangka kepada saksi yang hari ini dipanggil, bahwa permintaan fee tersebut diduga mencapai angka sekitar 10% dari nilai paket proyek.
1: Sementara itu, mantan Sekretaris Jenderal MPR RI yaitu Ma'ruf Cahyono yang pernah diperiksa KPK memilih bungkam dan irit bicara terkait dengan hasil pemeriksaan dirinya.
2: Ya. Pertama, ya. Pak, tapi ini dipilih sebagai tersangka kan, Pak?
3: Jadi baru ditanya-tanya tentang tugas-tugas. Ya.
2: Tugas.
3: Kan baru mana, dari siang, ya.
2: Soal dugaan penerimaan uang.
1: Sebelumnya memang KPK telah mendalami kepemilikan aset dari keluarga mantan Sekretaris Jenderal MPR RI Ma'ruf Cahyono. Pendalaman dilakukan dengan memeriksa 3 anggota keluarga Ma'ruf, yakni Nurani Arimbi Cahyono, Nurma Indah H. Cahyono, dan Juwariah selaku istri dari Cahyono. Selain menelusuri aset, KPK juga membuka kemungkinan mendalami apakah hasil dugaan gratifikasi tersebut turut dinikmati oleh anggota keluarga tersangka. KPK sendiri baru menetapkan Ma'ruf Cahyono sebagai tersangka. Namun baru Ma'ruf yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Juru bicara Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH, Barita Simanjuntak, mengingatkan perusahaan tambang dan pemangku kepentingan yang berada di kawasan hutan untuk tidak melakukan perusakan hutan dan sektor sumber daya alam serta mineral. Hal itu disampaikan kepada wartawan di Kejaksaan Agung Jakarta hari ini. Dan berikut Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
5: Salah satu tindak lanjut dari temuan Satgas Penertiban Kawasan Hutan beberapa waktu yang lalu, yang di mana Satgas PKH melakukan serangkaian tindakan kegiatan selanjutnya.
6: Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH terus melakukan penertiban terhadap perusahaan yang memanfaatkan lahan hutan, baik untuk keperluan perkebunan kelapa sawit maupun sektor pertambangan. Juru bicara Satgas Penertiban Kawasan Hutan, Barita Simanjuntak, mengatakan Satgas PKH terus mendata dan melakukan pemantauan terhadap berbagai kegiatan perusahaan atau korporasi yang melakukan kegiatan perkebunan maupun pertambangan di kawasan hutan. Dia mengingatkan pengusaha untuk tidak melakukan kegiatan yang merusak sumber daya alam dan mineral.
5: Persatgas beberapa waktu yang lalu yang menengarai adanya dugaan-dugaan tindak pidana di sektor pertambangan dan mineral ini. Dan kami juga mengapresiasi langkah-langkah tegas dan cepat jajaran Jampitsus untuk menindaklanjuti kasus ini sehingga menjadi satu peringatan keras bagi semua pihak untuk tidak bermain-main dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sektor sumber daya alam.
6: Sementara itu, Direktur Penyidikan Jampitsus Sulaiman Nahdi mengatakan pihaknya telah mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan sektor kehutanan dan pertambangan.
7: Kami lakukan penyitaan, jadi kemarin ditahan di sana di Batam itu ada 15 kontainer. Itu jumlah tanahnya ya, bukan jumlah logam tanah jalan, itu jumlah tanahnya kurang lebih 390 ton. Ya. Nah, di dalam situlah mengandung mineral tanah jalan. Tapi itu berapa jumlahnya sedang kita teliti. Tapi ada, yang sedang kami cek sekarang, sedang kami telusuri berapa yang sudah dikirim itu. Tapi yang jelas ada 2 kali pengiriman ya Mas ya? Dua kali pengiriman yang sudah lolos. Ya.
6: Satgas PKH bersama penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung telah mengamankan barang bukti dari hasil kejahatan kehutanan dan pertambangan berupa denda administratif hingga mencapai 11 triliun lebih. Menguasai dan mengambil alih lahan kawasan hutan seluas lebih dari 2, juta hektar yang sebelumnya disalahgunakan oleh korporasi. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI agar pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL senilai 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN 2027. Anas Syarif menyampaikan informasi berikut ini.
8: Namun pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini dalam komunikasi
9: PT Asabri meminta dukungan Komisi 6 DPR RI terkait pembayaran Unfunded Past Service Liabilities atau UPSL. Pihaknya meminta agar pembayaran UPSL sebesar 5,17 triliun rupiah dapat direalisasikan melalui APBN tahun anggaran 2027. Hal itu disampaikan oleh Direktur Utama PT Asabri

0: Jeffrey Haryadi dalam rapat kerja bersama Komisi 6 DPR RI di Jakarta pada hari ini. Menurutnya, dana tersebut dinilai penting untuk memperkuat kondisi keuangan dan keberlanjutan pengelolaan dana peserta.
1: Namun, pembayarannya, penyelesaiannya menunggu kemampuan APBN merealisasi. Saat ini, dalam komunikasi kami dengan Kementerian Keuangan sudah dilakukan pembahasan untuk dimasukkan ke dalam APBN tahun 2027. Jika dimungkinkan, kami juga berharap mendapatkan dukungan dari Bapak-Bapak dan Ibu pimpinan maupun anggota Komisi 6 DPR RI untuk ikut mendukung dan mendorong dimasukkannya UPSL ini di dalam APBN tahun 2027 nanti.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Nurdin Halid meminta PT Asabri untuk memperkuat tata kelola investasi dan meningkatkan transparansi dalam proses pemulihan kerugian perusahaan. Langkah tersebut dinilai krusial untuk membangun kembali kepercayaan peserta maupun publik terhadap pengelolaan dana Asabri.
2: Asabri perlu menyampaikan perkembangan pemulihan kerugian secara terbuka, termasuk aset yang telah disita, dipulihkan dan berdampak terhadap kondisi keuangan perusahaan. Keterbukaan ini penting untuk membangun kembali kepercayaan peserta dan publik. Asabri perlu memperkuat budaya integritas di seluruh lini organisasi, terutama di investasi, keuangan, audit dan manajemen risiko. Report smart tidak cukup hanya dengan perubahan prosedur, tetapi harus ikuti perubahan perilaku dan akuntabilitas.
0: Menanggapi hal ini, Komisi 6 DPR RI menyatakan dukungannya kepada PT Asabri untuk terus berkoordinasi dengan pemerintah dan kementerian atau lembaga terkait. Dukungan itu mencakup percepatan penyelesaian aset sitaan hasil putusan pengadilan, pembayaran piutang UPSL, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT, serta penyempurnaan kebijakan program tabungan hari tua atau THT. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Dan berikut Sarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi.
5: Indonesia terus memperkuat kemandirian teknologi antariksa melalui pengembangan satelit nasional. Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menargetkan peluncuran satelit Nusantara Earth Observation 1 atau NEO 1 pada Januari 2027. Satelit observasi bumi ini merupakan hasil karya putra-putri Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan 50 tahun satelit Indonesia di Jakarta pada hari ini. Kepala BRIN Arief Satria mengatakan peluncuran NEO 1 menjadi langkah penting menuju kemandirian teknologi satelit nasional. Menurutnya, Indonesia harus mampu menguasai seluruh proses pengembangan satelit secara mandiri.
4: Peluncuran NEO 1 ini bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari regenerasi dan satelit sebelumnya, awal dari perjalanan besar menuju kemandirian antariksa Indonesia. Penguasaan teknologi satelit ini harus menjadi fondasi lahirnya industri nasional yang mampu menghasilkan produk dan layanan bernilai tambah tinggi. Dari hasil riset, kita coba perkuat menuju inovasi, dari inovasi menuju industri.
5: Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat ekosistem satelit nasional. Menurut Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Tony Suprianto, penguasaan teknologi satelit menjadi bagian penting dalam menjaga kedaulatan digital Indonesia. Komdigi juga mengajak lembaga riset, perguruan tinggi, industri, serta generasi muda untuk memperkuat kolaborasi dalam membangun ekosistem satelit nasional.
6: Seluruh industri, akademisi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga terkait untuk bersama-sama bangkit, membangun dan memperkuat ekosistem satelit nasional, mulai dari riset dan pengembangan teknologi, manufaktur komponen dan wahana antariksa dalam negeri, hingga perumusan kebijakan yang mendukung.
5: Selain pengembangan satelit observasi bumi, BRIN juga menargetkan Indonesia mampu memproduksi satelit telekomunikasi nasional. BRIN turut mendorong pembangunan bandara antariksa nasional agar peluncuran satelit dapat dilakukan dari wilayah Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama masyarakat membuka harapan baru melalui program cetak sawah di Kabupaten Kupang. Lahan yang sebelumnya tidak produktif diharapkan dapat menjadi sumber pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan para petani. Dan berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
7: Program Cetak Sawah Baru di Kabupaten Kupang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat dan daerah. Selain membuka lahan pertanian seluas puluhan hektar, pemerintah juga meminta seluruh pihak termasuk kelompok tani dan pemilik lahan ikut mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar selesai tepat waktu dan sesuai ketentuan. Setelah proses cetak sawah rampung, lahan tersebut akan diusulkan masuk dalam lahan baku sawah agar memenuhi syarat memperoleh berbagai bantuan lanjutan seperti irigasi, benih unggul, alat dan mesin pertanian, hingga program peningkatan produksi lainnya. Suparman selaku pencanang kegiatan tersebut menegaskan, keberhasilan program tidak berhenti pada pembukaan lahan, tetapi harus dilanjutkan dengan dukungan irigasi dan berbagai bantuan pertanian agar sawah dapat segera berproduksi.
8: Untuk mendapatkan bantuan lain di lahan ini, di Jalan Cetak Sawah Baru itu, maka perlu diselesaikan, nanti ke depan bisa dilakukan usulan untuk bantuan pemerintah yang lain, berupa bantuan irigasi, bantuan benih, bantuan alat mesin pertanian. Tapi sawah harus selesai dulu untuk syarat mendapatkan itu.
7: Bupati Kupang Yusuf Lede kepada RRI 7 Juli 2026 menegaskan lahan yang telah dibuka tidak boleh kembali terbengkalai. Menurutnya, sawah baru harus terus dimanfaatkan untuk menghasilkan pangan dan meningkatkan pendapatan keluarga petani. Bupati Kupang mengajak para petani memanfaatkan peluang ini dengan sungguh-sungguh. Ia optimis sawah baru akan menjadi berkah yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
9: Tidak semua tempat mendapatkan kesempatan ini. Dan Aulad Timah adalah salah satu tempat yang ditunjuk untuk mendapatkan program ini. Ini kotong mau cetak baru, tapi yang lama tanam ini. Ya ini jadi tantangan. Jangan sampai cetak habis juga, ya mungkin tanam satu tahun habis itu ketinggal lagi di hutan belukar.
10: Petani dua kelompok ini mendapatkan berkat buka lahan yang sebenarnya tidak menghasilkan apa-apa, nanti menghasilkan untuk meningkat. Ekonomi daripada masyarakat dalam ini Bapak Mama, kelompok tani.
7: Bagi para petani, pembukaan sawah baru bukan sekedar pembangunan lahan pertanian. Ini adalah harapan untuk meningkatkan penghasilan, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menjaga agar tanah yang telah dibuka terus memberikan kehidupan dari musim tanam ke musim tanam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Karantina Indonesia bersama dengan FAO memperkuat sistem karantina berbasis manajemen risiko. Sistem tersebut disiapkan untuk meningkatkan keamanan sekaligus mempercepat layanan karantina. Reporter Alfred Stuter melaporkan.
11: Sepertinya
12: Badan Karantina Indonesia memperkuat kerjasama dengan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO. Kerjasama dilakukan melalui program penguatan manajemen risiko karantina terhadap ancaman sektor pertanian dan peternakan. Kepala Badan Karantina Indonesia, Abdul Kardir Karding, mengatakan penguatan dilakukan melalui tiga fokus utama, diantaranya integrasi sistem karantina, peningkatan sumber daya manusia, dan penguatan biosecurity nasional.
11: Karantina Indonesia dan juga FAO dalam rangka memperkuat sistem karantina Indonesia yang terkait dengan manajemen risiko. Ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah penguatan sistem karantina kita, terutama basis manajemen risiko yang kita harapkan produknya, misalnya ada peta hama penyakit yang terintegrasi, terkonek dengan early warning system, itu satu.
12: Arding mengatakan pengawasan karantina harus tetap mendukung kelancaran aktivitas perdagangan. Menurutnya, pelayanan harus lebih cepat, transparan, murah, namun tetap menjamin keamanan komoditas. Sementara itu, perwakilan FAO untuk Indonesia dan Timor Leste, Rayendra Arial, menegaskan komitmennya mendukung Indonesia. Menurutnya, ancaman penyakit hewan dapat mempengaruhi keamanan pangan dan kehidupan masyarakat.
13: Species are increasing and affecting the food security as well as the livelihood of the people. As Prime Minister said, now this is the time to really look at, you know, the developing or strengthening the integrated system. Today you must have observed that we have representatives from different line ministries, Ministry of Health, Ministry of Agriculture, Ministry of Marine Resources and Fisheries. So this issue goes across all several line ministries. So this is how we are very happy and very committed to work together to strengthen the existing system and develop the digital life integrated system for improving the biosecurity in Indonesia. Thank you very much.
14: Sama yang saya katakan.
12: FAO berharap sistem karantina Indonesia semakin kuat melalui integrasi data dan digitalisasi. Penguatan tersebut juga membutuhkan kolaborasi lintas sektor pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali akan mencapai kesepakatan dengan Iran atau menyelesaikan konflik melalui cara lain. Dilansir dari Reuters, pernyataan tersebut disampaikan Trump pada Senin 6 Juli 2026 di Ruang Oval. Donald Trump mengatakan dirinya lebih memilih penyelesaian melalui jalur diplomasi. Namun ia menegaskan opsi penggunaan kekuatan militer tetap tersedia jika perundingan tidak membuahkan hasil. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Padel Indonesia siap debut di Asian Games 2026 dan mengejar tiket Piala Dunia Padel. Karisma Rizky melaporkan.
15: Perkumpulan Besar Padel Indonesia atau PBPI terus bergerak cepat. Wakil Ketua Umum 1 PBPI Mokhtar Sarman mengungkapkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan tim nasional secara intensif untuk dua agenda besar. Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang, dan kualifikasi Piala Dunia Fadel 2026. Persiapan dilakukan secara berkelanjutan melalui program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas. PBPI menggandeng pelatih kepala asing dan tim ahli untuk memastikan pembinaan atlet berjalan terstruktur.
16: Keseriusan kami sudah kami buktikan dengan kami ini sudah ada head coach, head coach untuk timnas yang kami bawa dari Istanbul. Supaya, karena ini olahraga baru kita, kita mencari head coach yang berpengalaman supaya pemain-pemain kita ini dilatih secara terstruktur dan mempunyai target, punya strategi. Atlet-atlet ini akan kita kirim ke Spanyol untuk berlatih dan bertanding di sana. Ya, selama 2 bulan, 52 hari saya itu, supaya mereka ready dan bisa bertanding di Asian Games. Kalau ditanya targetnya apa, ya targetnya harus menang.
15: Ketua Umum PBPI Galih Dimuntur Kartasasmita sebelumnya juga menegaskan komitmennya untuk membawa Padel Indonesia meraih prestasi terbaik di Asian Games.
17: Saya jujur ya, persis kayak di Qatar tahun lalu, karena ini Asian Games pertama seluruh negara Asia. Pertama kan, 45 negara lo bayangin aja. Saya tidak akan ngasih pressure ke mereka, target saya apa, nggak perlu, cuma. Persis kayak tahun lalu saya ngomongnya begini kan, cuma, kok saya punya feeling. Salah satu dari yang mereka kok kayaknya ya, kok saya bisa ada kebanggaan lah gitu. Nah jadi saya nggak akan pressure, cuman saya yakin mereka akan have fun dan akan membuktikan.
15: PBPI telah menetapkan 10 atlet putra dan 10 atlet putri dalam skuad pelatnas berkelanjutan. Dari jumlah tersebut akan dipilih masing-masing 4 atlet putra dan putri yang akan memperkuat Indonesia di Asian Games 2026. Selain Asian Games, Timnas juga dipersiapkan untuk mengikuti kualifikasi Piala Dunia Padel VIP World Cup 2026 Qualifiers pada Oktober mendatang. Meski tempat penyelenggaraan belum ditentukan, tanggal telah ditetapkan pada 1 hingga 7 November. PBPI berencana mengikut sertakan Timnas dalam berbagai ajang di Asia untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan meningkatkan pengalaman bertanding atlet di level internasional. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengundang.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: 8 tim terbaik kini bersaing di perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan menghadapi Singa Atlas Maroko di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis melangkah usai menyingkirkan Paraguay dengan kualitas dan kedalaman skuadnya. Sementara Maroko kembali membuktikan ketangguhannya setelah menghentikan langkah tuan rumah Kanada lewat permainan solidnya. Akankah Prancis melaju mulus ke semifinal atau Maroko kembali menghadirkan kejutan di panggung dunia? Dengar bareng pertandingan perempat final Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 10 Juli 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus. Dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan. Dan tetap saja, tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar, dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
6: Halo, aku botol plastik. Tadi seseorang membuangku ke sungai. Padahal sungai ini bersih dan indah. Aku tidak seharusnya berada di sini.
7: Aku sungai yang biasanya bersih, tapi semakin banyak sampah masuk ke dalam airku, airku mulai terlihat kotor. Hewan-hewan pun menjadi tidak nyaman. Aku ikan kecil yang tinggal di sungai. Sampah membuatku sulit berenang. Kadang aku mengira plastik adalah makanan. Itu sangat berbahaya bagiku.
8: Sampah terus menumpuk di sungai. Aliran air menjadi terhambat. Saat hujan turun, air tidak bisa mengalir dengan baik.
9: Karena aliran sungai tersumbat, air mulai meluap. Genangan muncul di mana-mana. Inilah salah satu penyebab banjir.
6: Ayo jaga sungai tetap bersih. Buang sampah pada tempatnya, bukan ke sungai. Sungai bersih membuat ikan sehat, lingkungan nyaman, dan kita semua bahagia.
0: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
10: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah lopyu, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal, karena buah ini sulit ditemui. Buah lopyu ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.
11: Peringkat Pro 3 Panitia Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas LPPR RI tahun 2026-2031 menerima masukan informasi dan atau rekam jejak masyarakat terhadap 60 peserta yang telah lulus seleksi tes penulisan makalah. Masukan disampaikan melalui email panselrri@komdigi.go.id dengan subjek masukan rekam jejak, diikuti nama peserta. Paling lambat 9 Juli 2026. Setiap masukan akan dijaga kerahasiaannya dan informasi lebih lanjut dapat dilihat melalui situs seleksi.komdigi.go.id.
0: Indonesia menyapa malam.
11: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat malam pendengar Pro 3. Selamat malam pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Rudi Sen dapat menjumpai Anda malam hari ini dalam rangkaian Indonesia Menyapa Malam untuk hari Rabu 8 Juli 2026. Kami telah siapkan rangkaian informasi juga tema-tema perbincangan yang akan kami hadirkan sepanjang malam hari ini. Dan terus kami juga mengundang Anda untuk berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081 399 399 888. Dan inilah Indonesia Menyapa Malam. Peringkat Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, China tidak lagi hanya dikenal sebagai basis produksi berbiaya rendah bagi industri otomotif global. Kini negara tersebut menjelma menjadi pusat inovasi teknologi yang menjadi andalan produsen mobil dunia, mulai dari General Motors atau GM, kemudian Volkswagen, hingga Renault. Dan perubahan strategi itu terlihat semakin besarnya porsi riset dan pengembangan atau R&D yang dipercayakan kepada para insinyur di negara tersebut, terutama untuk teknologi kendaraan listrik, perangkat lunak, hingga sistem penggerak generasi terbaru. Dan Transformasi Cina dari basis manufaktur menjadi pusat inovasi menjadi relevan bagi Indonesia yang juga tengah mendorong hilirisasi industri dan menargetkan menjadi negara maju pada 2045. Tetapi tantangan Indonesia masih cukup besar di sektor riset dan inovasi. Laporan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN menunjukkan belanja riset nasional pada 2024 mencapai sekitar 50,27 triliun rupiah dengan sekitar 71% masih berasal dari perguruan tinggi. Artinya, kontribusi riset dari dunia industri masih relatif terbatas. Dan Cina menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Itulah yang akan kami hadirkan tema perbincangan malam hari ini bersama dengan pemerhati ekonomi Chairman Asian Competition Institute, Muhammad Syarkawi Rauf.
12: Wawancara Pro 3.
11: Pak Syarkawi Rauf, selamat malam. Assalamualaikum.
13: Salam.
11: Iya. Cina menjadi pusat inovasi, saatnya Indonesia mencontoh. Di awal, apa yang bisa Bapak atau sampaikan perubahan Cina dari pabrik murah menjadi pusat inovasi dunia saat ini, Pak?
13: Jadi, pertama ya, Cina itu kelebihannya mereka punya perencanaan jangka panjang. Dan pemerintah China konsisten untuk mengeksekusi perencanaan jangka panjang itu. Nah, salah satu hal yang isu yang paling penting di dalam menyusun perencanaan pembangunan ekonomi yang dimensinya jangka panjang adalah bagaimana membangun innovation base dalam rangka mendorong technological progress, ya, kemajuan teknologi di negara yang bersangkutan. Dan ya, kelebihannya China, mereka konsisten dengan long term plan seperti itu. Nah, ini yang membuat China sekarang bisa mendominasi sektor manufaktur global, ya. Coba bayangkan, hampir semua produk-produk berteknologi menengah dan bahkan berteknologi tinggi itu datangnya dari China sekarang. Dan ekosistem riset mereka itu sangat kuat. Ekosistem inovasinya juga terbangun dengan sangat baik.
11: Okay.
13: Itu yang membuat banyak perusahaan-perusahaan dari Amerika,
11: okay,
13: perusahaan-perusahaan dari Jepang, Korea, itu berinvestasi di China, bahkan dari Eropa menjadikan China,
11: yeah,
13: sebagai production base. Nah, itu yang mempermudah,
11: yeah,
13: terjadinya transfer teknologi, transfer knowledge, transfer budaya kerja. Karena kan inovasi itu kan bukan sekedar bagaimana membangun pusat inovasinya,
11: yeah,
13: bagaimana membangun budaya inovasi di suatu bangsa.
11: Membangun suatu budaya bangsa. Inovasi di suatu bangsa. Oke. Okay. Kalau ini, ya silakan Pak.
13: Ini yang bisa dilakukan oleh China,
11: ya,
13: dan ini dimensinya jangka panjang, Mas Rudi.
11: Oke, kalau memang cerita suksesnya karena konsistensi jangka panjangnya tadi, lantas bagaimana cara kita bisa menduplikasi komitmen itu agar arah kebijakan inovasi Indonesia tidak mudah berubah, Pak?
13: Yang pertama, kita harus membangun perencanaan pengembangan industri yang komprehensif dan berdimensi jangka panjang. Karena inovasi itu kan harus dikaitkan dengan kebutuhan industri di dalam negeri, kebutuhan sektor manufaktur di dalam negeri. Sehingga menurut saya, pemerintah Pak Prabowo yang perlu kita pertegas sekarang adalah bagaimana membangun ekosistem industri di dalam negeri, yang mana industri yang bersangkutan itu menjadi semacam national champion. Jadi keunggulan nasional kita di pasar global itu apa? Misalnya ya, di zaman Pak Jokowi sudah ada program hilirisasi nikel. Nah, sekarang kita konsisten di situ, tapi narasinya bukan lagi hilirisasi, karena hilirisasi itu kan downstream, memberikan nilai tambah kepada komoditas sumber daya alam. Nah, itu nggak cukup. Yang narasi baru yang harus dibangun oleh pemerintah, dan Pak Prabowo saya kira sudah pernah mengungkapkan ini pada saat beliau berpidato di DPR yang lalu, dan itu disampaikan bahwa yang kita ingin bangun ke depan itu adalah industrialisasi. Nah, sehingga menurut saya narasi industrialisasi ini yang harus disampaikan oleh menteri-menterinya Pak Prabowo.
11: Baik.
13: Dan utamanya di Menteri Perindustrian atau Menteri di bidang ekonomi, ya.
11: Ya. Artinya modal hilirisasi saat ini belum cukup itu Pak ya?
13: Tidak cukup, tidak karena cukup. Hilirisasi kan, hilirisasi itu tidak membangun ekosistem. Nah, industrialisasi itu membangun ekosistem sektor manufaktur.
11: Oke.
13: Di mana keterkaitan hulu hilir itu ada.
11: Ya.
13: Jadi ada core industrinya, core manufakturnya apa?
11: Ya, apa yang utamanya begitu ya?
13: Ya, industri utamanya apa? Nanti akan ada supporting industrinya,
11: ya.
13: Industri pendukung akan terbangun.
11: Ya.
13: Kemudian tidak hanya itu, related industrinya pun akan berkembang.
11: Yang berhubungan jadi, langsung ya.
13: Industri-industri terkait dengan core industri itu juga akan terbangun dengan sendirinya. Nah, inilah yang membangun ekosistem.
11: Okay.
13: Dan inilah yang berkontribusi terhadap efisiensi industri kita. Nah, kalau industri kita efisien karena dibangun dengan ekosistem industri yang komprehensif, ini yang menciptakan daya saing produk manufaktur kita di pasar global.
11: Okay.
13: Nah, disitulah sumber keunggulan kita secara kompetitif dibanding dengan negara lain. Nah, saya kira keunggulan China itu di situ, karena mereka punya ekosistem industri yang hulu hilir terintegrasi, itu yang membuat barang-barang China itu murah.
11: Yeah.
13: Karena mereka dibuat dengan sangat efisien.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Nilai kehidupan. Alkisah ada seorang pemuda yang hidup sebatang kara. Pendidikan rendah, hidup dari bekerja sebagai buruh tani milik tuan tanah yang kaya raya. Pada suatu hari, si pemuda merasa jenuh dengan kehidupannya. Dia tidak mengerti untuk apa sebenarnya hidup di dunia ini. Setiap hari bekerja di ladang orang demi sesuap nasi. Hanya sekedar melewati hari untuk menunggu kapan akan mati. Pemuda itu merasa hampa, putus asa, dan tidak memiliki arti. Daripada tidak tahu hidup untuk apa, lebih baik aku mengakhiri saja kehidupan ini. Itu katanya dalam hati. Maka disiapkannya seutas tali, dan dia berniat menggantung diri di sebatang pohon. Pohon yang dituju, saat melihat gelagat seperti itu, tiba-tiba menyela lembut. Anak muda yang tampan dan baik hati, tolong jangan menggantung diri di dahanku yang telah berumur ini. Sayang, bila dia patah, padahal setiap pagi ada banyak burung yang hinggap di situ, bernyanyi riang untuk menghibur siapapun yang berada di sekitar sini. Dengan bersungut-sungut, si pemuda pergi melanjutkan memilih pohon yang lain. Tidak jauh dari situ, saat bersiap-siap, kembali terdengar suara lirih si pohon. Hai anak muda, kamu lihat di atas sini, ada sarang tawon yang sedang dikerjakan oleh begitu banyak lebah dengan tekun dan rajin. Jika kamu mau bunuh diri, silakan pindah ke tempat lain. Sekali lagi, tanpa menjawab sepatah kata pun, si pemuda berjalan mencari pohon yang lain. Kata yang didengarnya pun tidak jauh berbeda. Anak muda, karena rindangnya daunku, banyak dimanfaatkan oleh manusia dan hewan untuk sekedar beristirahat atau berteduh di bawah dedaunanku. Jadi tolong jangan mati di sini. Setelah pohon yang ketiga kalinya, si pemuda termenung dan berpikir. Bahkan sebatang pohon pun begitu menghargai kehidupan ini. Mereka menyayangi dirinya sendiri agar tidak patah, tidak terusik, dan tetap rindang untuk bisa melindungi alam dan bermanfaat bagi makhluk lain. Aku manusia, masih muda, masih kuat dan sehat. Sepertinya tidak pantas aku melenyapkan kehidupanku sendiri. Maka ia bertekad, mulai sekarang aku harus punya cita-cita dan akan bekerja dengan baik untuk bisa pula bermanfaat bagi makhluk lain. Saya, Edi S. Abdullah. Wassalam.
3: Waktunya kentongan. Indonesia mempunyai alat komunikasi tradisional yang terbuat dari bambu yang dipahat, digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat sekitar sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, morse, bencana alam, tanda bahaya, dan lain-lain. Apakah nama instrumen dari bambu yang dimaksud tersebut? A. Kentong. B. Kolintang. C. Kentongan. Jawaban yang benar adalah C. Kentongan. Kentongan adalah alat yang digunakan untuk berkomunikasi yang masih terus digunakan oleh masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Kentongan pada dasarnya digunakan untuk memberikan tanda kepada masyarakat di sekitar bahwa sedang terjadi sesuatu peristiwa. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
4: Seorang pria tersesat di gurun pasir. Ia hampir mati kehausan. Akhirnya ia tiba di sebuah rumah kosong. Di depan rumah tua tanpa jendela dan hampir roboh itu, ada sebuah pompa air. Segera ia menuju pompa itu dan mulai memompa sekuat tenaga. Tapi tidak ada air yang keluar. Lalu ia melihat ada kendi kecil di sebelah pompa itu dengan mulutnya tertutup gabus dan tertempel kertas dengan tulisan, "Sahabat, pompa ini harus dipancing dengan air dulu. Setelah Anda mendapatkan airnya, mohon jangan lupa mengisi kendi ini lagi sebelum Anda pergi." Pria itu mencabut gabusnya dan ternyata kendi itu memang berisi penuh air.
5: "Apakah air ini harus dipergunakan untuk memancing pompa? Bagaimana kalau tidak berhasil? Tidak ada air lagi. Bukankah lebih aman saya minum airnya dulu daripada nanti mati kehausan kalau ternyata pompanya tidak berfungsi? Untuk apa menuangkannya ke dalam pompa karatan hanya karena instruksi di kertas kumal yang belum tentu benar ini?" Begitu pikirnya. Tapi suara hatinya berkata lain. Ia harus mencoba mengikuti nasihat yang tertera di kertas itu, sekalipun beresiko. Maka ia pun menuangkan seluruh isi kendi itu ke dalam pompa yang karatan itu, dan dengan sekuat tenaga memompanya. Dan benar, air keluar dengan melimpah. Pria itu minum sepuasnya. Setelah istirahat memulihkan tenaga dan sebelum meninggalkan tempat itu, ia mengisi kendi itu sampai penuh, menutupkan kembali gabusnya, dan menambahkan beberapa kata di bawah instruksi pesan itu. "Saya telah melakukannya dan berhasil. Engkau harus mengorbankan semuanya terlebih dahulu sebelum bisa menerima kembali secara melimpah. Percayalah, inilah kebenaran hukum alam." Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan teriring ramah lagu ini, maka usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini, Rabu 8 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi dari besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 4,3 MHz. Akhirnya sudah bisa kami bertugas malam hari ini, penyiaran Anda Raffi dan operator studio sekaligus operator pemancar Willy Anderson Kani Kriste, koordinator SP Samlaki Cornelis Lutlutur, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Samlaki.

Halo, dengan Gede Prama di sini. Karma adalah sebuah topik yang banyak dipelajari semua sahabat di Hindu maupun di Buddha. Bagi segelintir orang sahabat, karma itu menakutkan karena terkait dengan sebuah tempat menakutkan bernama neraka. Bagi segelintir sahabat yang lain, karma menggembirakan karena terkait dengan sebuah tempat indah bernama surga. Pertanyaan Anda dan pertanyaan saya adalah bagaimana membuat karma baik, karma positif, dan banyak pemuka agama sudah bertutur ke Anda dan saya. Berpikir yang baik, kata-kata yang baik, perbuatan yang baik adalah kumpulan tabungan karma positif yang bisa membawa kita ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi ada sahabat yang berpikir lebih jauh lagi. Tidak saja mengumpulkan karma positif, tapi melampaui karma, di mana seluruh karma negatif maupun positif kita lampaui. Dengan apa? Dengan kedalaman samadhi. Mudah-mudahan pesan saya berguna bagi Anda.

0: publik seperti air minum, sanitasi, jalan, semua itu betul-betul bisa dirasakan.
1: Herling menjelaskan, keterbatasan geografis menjadi penyemangat bagi pemerintah untuk memastikan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau tidak merasa tertinggal dibandingkan masyarakat di wilayah daratan. Karena itu, setiap program pembangunan infrastruktur dirancang agar dapat menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Maluku Tenggara. Melalui berbagai program prioritas, Dinas PUPR Maluku Tenggara terus memfokuskan pembangunan pada peningkatan konektivitas antar wilayah, penguatan infrastruktur dasar, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperlancar mobilitas masyarakat, sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kepulauan Kabupaten Maluku Tenggara. Akses terhadap air bersih tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga menjadi investasi penting bagi pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu disampaikan Bupati Maluku Tenggara Muhammad Tahir Hanubun saat membuka musyawarah antar perusahaan air minum daerah, Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia, PERPAMSI. Pengurus daerah Provinsi Maluku di Aula Kantor Bupati Rabu siang. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan pelayanan air minum yang aman dan layak merupakan hak dasar setiap warga negara. Akses terhadap air bersih memiliki dampak langsung terhadap kesehatan pendidikan, produktivitas masyarakat, hingga kesejahteraan ekonomi daerah. Majelis Umum PBB pada tahun 2010 secara tegas menyatakan bahwa akses terhadap air minum yang aman dan bersih merupakan bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia. Berbagai kajian internasional menunjukkan investasi di sektor air minum memberikan manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Selain meningkatkan kualitas hidup masyarakat, penyediaan air bersih juga berkontribusi terhadap pengurangan beban kesehatan dan peningkatan produktivitas.
2: Air minum merupakan kebutuhan dasar dan sebagian dari pelayanan publik yang wajib harus dipenuhi oleh kita. Pemerintah ada untuk apa? Pemerintah ada untuk melayani masyarakat. Melayani dengan apa? Bukan dengan air. Air itu alat, tapi melayani dengan apa? Melayani dengan hati dan perasaan yang sama yang mereka membayangkan apa yang dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Kalau masyarakat merasakan kekurangan air, coba kepala daerah merasakan itu. Pasti dia berbuat, jadi kerja dengan hati nurani. Keberhasilan perumda air minum tidak hanya diukur dari keuntungan, tetapi dari kualitas pelayanannya. Cukup pelayanan dan kepuasan masyarakat itu sendiri.
1: Bupati Tahir menegaskan, pelayanan air bersih bukan sekedar layanan publik, melainkan investasi kemanusiaan yang menentukan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Selain itu, kondisi geografis yang terdiri atas banyak pulau membuat pembangunan infrastruktur air bersih membutuhkan pendekatan dan komitmen yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara telah menjadikan penyediaan air minum layak sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD. Komitmen tersebut tidak terhenti pada dokumen perencanaan, tetapi telah diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang mulai memberikan manfaat bagi masyarakat. Diharapkan forum berpamci menjadi wadah untuk memperkuat kolaborasi, berbagi pengalaman, serta merumuskan strategi bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan air minum di Maluku melalui sinergi pemerintah daerah dan perusahaan air minum, akses masyarakat terhadap layanan air bersih yang aman, merata, dan berkelanjutan diharapkan terus meningkat. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Kodar menyampaikan apresiasi atas tingginya partisipasi masyarakat Indonesia dalam proses pemilihan logo Hari Ulang Tahun ke-81 Republik Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan melalui laman media sosial RRI Pro 3. Muhammad Kodari mengatakan logo yang terpilih merepresentasikan nilai kebersamaan, persatuan, dan harapan seluruh rakyat Indonesia. Menurutnya, nilai-nilai tersebut mencerminkan semangat bangsa dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat,

0: menjelaskan makna yang terkandung dalam logo sejalan dengan tema hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diperingati pada 17 Agustus 2026. Tema tersebut diharapkan dapat memperkuat rasa persatuan serta optimisme masyarakat dalam membangun bangsa. Logo HUT ke-81 Republik Indonesia akan digunakan dalam seluruh rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan pada 17 Agustus 2026. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menyemarakan peringatan kemerdekaan dengan menjaga persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong. Kolaborasi seluruh elemen masyarakat merupakan kunci penting menciptakan generasi emas lewat pembangunan pendidikan di Maluku Tenggara. Pernyataan tersebut dikemukakan Kepala SMP Karel Satsuitubun Langgur, Mariana M. Atbar, sebagai sebuah prinsip yang perlu dikaji bersama untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia di daerah ini. Tanpa kemajuan pendidikan bukan hanya tugas pemerintah, akan tetapi kewajiban seluruh pihak dalam memajukan pendidikan selaku barometer penting guna menentukan peradaban bangsa. Selain itu, sekolah yang dipimpinnya telah memiliki fasilitas RKB yang memenuhi standar dan sesuai dengan kebutuhan. Yang perlu dilengkapi yaitu sebuah aula yang masih dalam tahapan rehabilitasi.
1: Mengacu pada aturan dari pemerintah pusat, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka. Dan tentunya itu tetap dijalankan. Untuk kurikulum merdeka ini sendiri, kami tidak hanya fokus kepada kemampuan IQ anak dalam pembelajaran, tetapi kami juga mengembangi dengan kemampuan karakter yang dilakukan di sekolah ini, baik juga tentang kegiatan kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler. Dan itu semua terakomodir dalam aktivitas pembelajaran di SMP Karel dari hari Senin sampai hari Jumat. Terkait digitalisasi, bersyukur bahwa dari tahun 2025 SMP Karel sudah melakukan proses ujian berbasis IT dan tidak manual lagi sehingga memudahkan para guru dalam penginputan nilai dan
0: Atbar menilai ketersediaan guru cukup memadai yakni 24 orang di antaranya 6 guru honorer, guru P3K sebanyak 3 orang dan dari 24 guru tentunya diupayakan setiap guru yang belum melalui sertifikasi perlu mengikuti proses sertifikasi demi meningkatkan kompetensi guru. Di samping itu menyangkut penerapan kurikulum di semester baru ditetapkan kurikulum merdeka dalam pembelajaran dengan memprioritaskan tingkat kecerdasan siswa maupun pengembangan karakter melalui aplikasi kokurikuler, intrakurikuler, dan ekstrakurikuler dalam jam efektif Senin sampai hari Jumat di satu pekan sesuai ketentuan yang direalisasikan kementerian terkait. Semangat pengabdian dan kesiapan menghadapi tugas menjadi pesan utama yang disampaikan Komandan Batalion Infanteri 735 Nawasena yang baru Letkol Infanteri Agus Arifin dalam acara lepas sambut dan Yonif 735 Nawasena Selasa kemarin. Dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan, terlebih Yonif 735 Nawasena direncanakan akan menjalani penugasan operasi pada Januari mendatang sehingga membutuhkan persiapan yang matang. Menurut Letkol Agus, tugas operasi merupakan kehormatan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab oleh setiap prajurit. Karena itu seluruh personil Yonif 735 Nawasena harus mempersiapkan diri secara maksimal agar mampu melaksanakan tugas negara dengan baik.
2: Kami mohon untuk rekan-rekan Forkopimda, senior maupun rekan-rekan semuanya, kami mohon dukungannya, bantuannya, bimbingannya selama kami menjabat di sini. Dan pada saat nanti yang tadi disampaikan sama Letkol Hendy, rencana nanti di bulan Januari akan mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas operasi. Nah, tugas operasi itu adalah kehormatan. Alhamdulillah kami baru melaksanakan 3 kali satgas di dalam negeri. Semua satgas perbatasan sudah kami laksanakan, cuman sebagai komandan, kompi, sama staf.
0: Letkol Agus menjelaskan dirinya memiliki pengalaman dalam berbagai penugasan operasi di wilayah perbatasan maupun daerah penugasan lainnya. Pengalaman tersebut menjadi bekal penting dalam memimpin Yonif 735 Nawasena menghadapi tantangan tugas ke depan. Ia mengungkapkan pernah bertugas di Timor Leste.

0: Trieste pada tahun 2016 hingga 2017, kemudian melaksanakan penugasan Satgas Lintas Batas di Malaysia pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Selanjutnya, ia juga mendapat kesempatan menjalankan tugas Satgas Papua pada periode 2024-2025. Letkol Agus berkomitmen untuk melanjutkan berbagai program pembinaan yang telah berjalan di Yonif 735 Nawasena, serta memperkuat kerjasama dengan pemerintah daerah, TNI Polri, dan seluruh pemangku kepentingan di Maluku Tenggara dan Kota Tual. Ia juga berharap mendapat dukungan, arahan, dan bimbingan dari para senior guna mendukung kesiapan satuan dalam menjalankan tugas-tugas negara, termasuk menghadapi rencana penugasan operasi pada tahun mendatang. Satlantas Polres Maluku Tenggara rutin melaksanakan patroli tidak saja pada pagi dan siang hari, tetapi juga menyasar di jam rawan pada malam dan dini hari. Hal itu disampaikan Kasat Lantas AKP Syarifuddin Ahmad kepada RRI. Dikatakan, selain operasi penyakit masyarakat patroli KRYD maupun operasi wajib lain, pihaknya melaksanakan patroli rutin terkait keselamatan berkendara.
1: Untuk patroli rutin itu setiap hari kita laksanakan, siang hari maupun malam hari. Kalau malam hari itu di atas jam-jam kecil kita laksanakan patroli rutin dengan sasaran itu misalnya kegiatan masyarakat, kegiatan-kegiatan anak muda seperti balap motor, balapan liar. Kendaraan yang tidak punya SIM dan kelengkapan, itu secara aturan dalam undang-undang lalu lintas itu setiap kendaraan wajib melengkapi kendaraannya, mulai dari kendaraan secara teknis maupun secara administrasi, itu berupa surat-surat STNK dan TNKB. Ya, secara hukum setiap kendaraan wajib memiliki itu, kalau tidak ya pasti itu bisa dianggap melanggar hukum.
0: Kasat Lantas menambahkan, dengan rutin melaksanakan patroli, pihaknya berharap bisa meminimalisirkan berbagai bibit gangguan Kamtibmas, serta memberikan edukasi bagi para pengendara yang beraktivitas di malam hari. Sejauh ini menurut Ahmad, warga maupun pengendara menyambut baik patroli yang dilakukan Satlantas dan selalu kooperatif saat diberikan edukasi. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Somlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Saudara, hingga hari ketiga masa pengenalan lingkungan sekolah siswa baru SD Negeri 6 Dobo Kepulauan Aru tahun ajaran 2026-2027 diperkenalkan berbagai sarana dan fasilitas pada wadah pendidikan tersebut. Laporan selengkapnya bersama Bosco Korisen.
2: SD Negeri 6 Dobo melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS tahun ajaran 2026-2027 yang diikuti 92 siswa baru. Kegiatan berlangsung sejak 6 hingga 10 Juli 2026 dan berjalan dengan baik. Pelaksana tugas Kepala SD Negeri 6 Dobo, Simon Sidubun, saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu mengatakan seluruh tahapan penerimaan peserta didik baru hingga pelaksanaan MPLS berjalan lancar berkat kerjasama panitia dan para guru.
3: MPLS selama 3 hari ini berjalan dengan baik dan masih tinggal 2 hari lagi, hari Kamis Jumat. Jadi prosesnya dari 3 hari itu sampai hari ini lumayan bagus berjalannya, baik dari panitia maupun panitia penerimaan siswa baru, panitia PLS maupun guru, bahkan siswa, semuanya dalam pelaksanaan MPLS berjalan dengan baik.
2: Sedubun menjelaskan, selama MPLS, para siswa diperkenalkan dengan lingkungan sekolah agar lebih cepat beradaptasi sebelum memasuki proses mengajar. Menurutnya, pengenalan tersebut meliputi ruang kelas, perpustakaan, ruang kepala sekolah, ruang guru, toilet, serta berbagai fasilitas sekolah lainnya. Para siswa juga diperkenalkan dengan pembagian kelas, yakni kelas 1A, 1B, 1C, dan 1D. Sedepun mengatakan MPLS sangat penting karena menjadi langkah awal bagi siswa untuk mengenal lingkungan sekolah sebelum mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap kegiatan ini terus dilaksanakan setiap tahun agar siswa baru dapat beradaptasi dengan baik.
3: Karena MPLS ini adalah siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, jadi sudah diterapkan dari Senin sampai hari ini untuk pengenalan lingkungan. Siswa diperkenalkan untuk bagaimana melihat lingkungan sampai pada kelas, per kelas, kemudian toilet, kemudian perpustakaan, ruang kelas, kemudian ruang kantor, ruang kepala sekolah, dan ruang guru. Sehingga anak lebih mengenal dia ada di kelas mana, kelas-kelas yang sudah dipersiapkan ini kelas 1A, kelas 1B, kelas 1C, dan kelas 1D. Ya, semua sudah diperkenalkan MPLS itu.
2: Selama pelaksanaan, kata Sidubun, tidak ada kendala yang berarti. Namun cuaca hujan membuat sebagian kegiatan yang semula direncanakan di luar ruangan terpaksa dipindahkan ke dalam kelas. Meski demikian, seluruh materi pengenalan lingkungan sekolah tetap dapat diberikan kepada para siswa untuk meningkatkan interaksi peserta dibagi dalam 4 kelompok, yakni kelompok merah, kuning, biru, dan hijau. Masing-masing kelompok didampingi guru yang bertanggung jawab memberikan berbagai kegiatan edukasi dan kreatif selama MPLS berlangsung. Olehnya itu, pihak sekolah berharap seluruh siswa baru dapat mengenal lingkungan sekolah dengan baik sehingga lebih siap mengikuti proses pembelajaran pada tahun ajaran baru. Dari Dobo, Kepulauan Aru, Bumi Jargaria, Posko Korisen melaporkan.
0: Tim Satgas Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan PDSK Kabupaten Kepulauan Tanimbar sukses membayarkan lahan milik warga lokal senilai 1 miliar 900 juta rupiah untuk pembebasan lahan 5,5 hektar. Pemilik lahan juga selaku tokoh masyarakat Desa Lermatang untuk pembangunan fasilitas Blok Masela, Irat Yaran, memberikan apresiasi yang tinggi terhadap perhatian pemerintah pusat hingga daerah untuk membayar lahan yang akan digunakan pada peletakan batu pertama 16 Juli mendatang. Sesuai agenda akan dihadiri langsung Presiden Prabowo Subianto bagi pembangunan sarana vital Blok Masela yang ditangani kontraktor kontrak kerjasama Impex Masela. Sesuai nilai kontrak akan berlangsung hingga tahun 2055 mendatang. Sehingga selaku warga optimis, dampak positif yang akan dinikmati mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah sasaran PAN.
4: Selaku pemilik lahan di daerah Gunung Brikin, Besen, Blok Masela. Kami selaku perwakilan dari 32 masyarakat di punya lokasi Gunung Brikin, Besen, Blok Masela, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah pusat, pemerintah Provinsi Maluku, dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama dengan Sekretariat Migas dan Impex karena pada saat ini telah dilakukan realisasi pembayaran kompensasi tanam tumbuh di lokasi lahan kami, dan harapan kami semoga kedepannya tetap terjalin hubungan yang baik antara masyarakat, pemerintah, dan Impex dan Sekretariat Migas sehingga kedepannya untuk kemakmuran masyarakat bisa tercapai. Dan kami sebenarnya mendukung untuk kegiatan groundbreaking yang direncanakan akan dilakukan di satu minggu atau minggu ke depan.
0: Iaran mewakili pemilik lahan lainnya mendukung penuh pelaksanaan groundbreaking pekan depan di Desa Lermatang, serta seluruh proses kegiatan ini akan berjalan aman dan lancar, disertai dukungan seluruh pihak untuk menyukseskan agenda nasional dimaksud bagi sukses proyek strategis nasional yang akan mewujudkan ketahanan energi bangsa secara berkelanjutan di wilayah Somlaki sebagai salah satu kawasan strategis nasional dan beranda depan NKRI. Pemerintah terus memperkuat pengawasan intern melalui peningkatan kompetensi auditor dengan menggelar pelatihan fungsional auditor ahli pertama bagi aparat pengawasan intern pemerintah APIP. Pelatihan yang dibuka secara hybrid oleh Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar Dr. Andes Bruno Layan di Samlaki Rabu kemarin diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan BPKP. Kegiatan ini akan berlangsung selama 5 hari, yakni 26 hingga 30 Juli 2026, diikuti 24 peserta terdiri dari 21 peserta asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan 3 peserta dari Kabupaten Buru. Pelatihan bertujuan meningkatkan kompetensi, profesionalisme dan integritas auditor APIP sehingga mampu memperkuat fungsi pengawasan, pembinaan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, transparan dan akuntabel. Pembukaan pelatihan juga dihadiri secara virtual oleh jajaran pimpinan daerah dan BPKP, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kepulauan Tanimbar, Kristianus Fatlolon, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku, Bagus Putu Santika, Inspektur Daerah Kabupaten Buru, Sugeng Widodo, serta Koordinator Penyelenggara Diklat Pengawasan dan Manajemen Pengawasan Wilayah 3, Pusdiklat Was, BPKP Makassar, Robit Durori. Pelaksana tugas Ketua Asosiasi Futsal Kabupaten AFK Kepulauan Tanimbar, Jonathan Salakai menegaskan seluruh penyelenggaraan turnamen futsal di Tanimbar ke depan wajib memenuhi prosedur organisasi dan memperoleh rekomendasi resmi dari AFK. Salakai yang ditunjuk berdasarkan SK PLT Asosiasi Futsal Provinsi AFP Maluku menyatakan langkah awal yang akan dilakukan adalah membenahi struktur organisasi serta mendaftarkan AFK ke KONI dan Kesbangpol agar seluruh kegiatan futsal di Tanimbar memiliki legalitas dan pengawasan yang jelas.
5: Secara struktur sudah terduduk, kita akan memberikan rekomendasi juga ke instansi yang terkait setiap produk ajang futsal harus memenuhi struktur prosedur, karena kita sekarang ketua akan daftar ketua resmi di KONI dan di Kesbangpol, lalu ketua akan mencari bibit-bibit supaya tahun depan ketua bisa berlaga di ajang futsal.
0: Menurutnya, pendataan organisasi menjadi pondasi untuk meningkatkan tata kelola futsal sekaligus menjaring bibit-bibit atlet yang akan dipersiapkan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Maluku, Popmal. Ia mengungkapkan, dalam beberapa tahun terakhir, cabang futsal Tanimbar belum pernah terdaftar sebagai peserta Popmal. Karena itu, AFK Kepulauan Tanimbar akan memperketat penerapan aturan organisasi sehingga setiap penyelenggaraan event futsal di daerah wajib memperoleh rekomendasi dari AFK sebagai bentuk pembinaan dan pengembangan olahraga futsal yang lebih profesional. Saudara, untuk mengetahui perakiraan cuaca hari ini, kami ajak Anda mengikuti informasi langsung dari stasiun BMKG Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual bersama rekan kami, Bung Putra. Halo, selamat pagi, Bung Putra. Halo.
6: Selamat pagi.
0: Apa kabar di saat ini?
6: Baik.
0: Luar biasa. Ya, langsung saja dengan informasinya, Bung Putra.
6: Baik. Berikut pada pagi hari ini akan kami informasikan perakiran cuaca di wilayah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Berlaku hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 hingga keesokan hari pada jam yang sama. Adapun untuk wilayah Kota Tual, kondisi cuaca untuk pagi hari ini perkirakan cuaca akan cerah hingga cerah berawan, diikuti cuaca berawan hingga berawan tebal dengan potensi terjadi hujan ringan pada pukul 3 hingga jam 6 sore. Kemudian pada malam hari perkirakan cuaca akan berawan dengan potensi terjadi hujan ringan pada tengah malam jam 1 pagi hingga jam 2 pagi. Adapun rata-rata suhu udara di Kota Tual berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar antara 65 hingga 95% serta angin yang bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan hingga 15 knot atau sekitar 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran cuaca di wilayah Kabupaten Maluku Tenggara, umumnya pada pagi hari perakiran cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan potensi terjadi hujan intensitas ringan pada siang hingga sore hari, Lalu pada malam hari perakiraan cuaca akan berawan dengan potensi yang sama, yakni hujan intensitas ringan hingga sedang pada dini hari sekitar jam 12 hingga jam 2 pagi. Adapun rata-rata suhu udara di Kabupaten Maluku Tenggara berkisar antara 22 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban sekitar 70 hingga 95% serta angin bertiup dari arah Tenggara dengan kecepatan 15 knot atau sekitar 28 km per jam. Selanjutnya untuk informasi perakiran wilayah perairan, tinggi gelombang di sekitar perairan Kepulauan K masuk pada kategori gelombang sedang, yakni sekitar 1,25 hingga 2,5 meter dengan tinggi rata-rata gelombang sekitar 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari arah Tenggara dengan kecepatan 14 knot atau sekitar 30 km per jam dengan arah arus berasal dari arah barat daya dengan kecepatan 0,91 knot atau sekitar 2 sampai 3,5 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Bung Putra. Selamat pagi, salam sehat dan selamat kembali menjalankan tugas.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita pagi ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Kondisi geografis Kabupaten Maluku Tenggara yang terdiri dari wilayah kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Komandan Batalion Infanteri 735 Namasena, Letkol Infanteri Agus Arifin mengatakan, dukungan dari pemerintah daerah, TNI Polri dan masyarakat sangat penting untuk mendukung pelaksanaan tugas satuan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Iksan Riyando mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda masih terus mendengarkan siaran program 1 RRI Ritual melalui frekuensi 103,6 MHz atau melalui platform RRI Digital program 1 RRI Ritual. Mendengar, baru saja kita ikuti rangkaian informasi-informasi terbaru dalam warta berita daerah. Semoga memberikan dampak positif dan juga bermanfaat dan juga menambah ilmu pengetahuan kita semuanya di wilayah Kepulauan Kei, bahkan di mana saja Anda berada. Sajian musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: Harga cabai naik lagi, Pak.
1: Tenang, Bu. Kan kita punya apotek hidup dan dapur hidup di pekarangan tuh.
0: Oh, iya ya, Pak. Syukur deh kalau gitu. Beruntung kita bisa manfaatkan pekarangan untuk menanam sayur, cabai, tomat, dan lain-lain.
1: Oke, baiklah, Bu.
0: Oke deh, Pak. Teman Ibu, kita petik sayur dan cabai untuk makan siang.
2: Manfaatkan pekarangan rumah. Sedikit lahan, beribu manfaat. Hemat biaya belanja. Gizi keluarga terpenuhi. Rumah jadi asri.
3: Ayo, jadi pahlawan pangan keluarga. Dukung Astacita. Wujudkan mandiri pangan dari rumah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tua, Anda masih terus bersama kami, sajian musik dan informasi menemani waktu pagi Anda di saat ini yang sedang berjibaku dengan berbagai aktivitas dan juga kesibukan. Ya, sebelum Anda bepergian, meninggalkan rumah atau kediaman Anda, pastikan sumber-sumber api dipadamkan, ya, terlebih buat ibu-ibu yang baru usai masak di dapur, pastikan api dipadamkan dulu sebelum meninggalkan rumah untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Juga buat Anda yang hendak bepergian, jangan sampai ketinggalan perlengkapan atau atribut kendaraan dalam berkendara, dan pastikan kendaraan Anda dalam keadaan baik-baik saja, terlebih bagi Anda yang menggunakan transportasi laut sebelum berlayar atau melakukan aktivitas di laut, mengingat banyak sekali peristiwa atau kejadian nahas di laut pendengar. Ya, terlebih juga buat Anda yang menggunakan speedboat dan juga menggunakan armada tradisional yang sewaktu-waktu tidak mampu menahan arus gelombang tinggi, cuaca buruk dan juga terpaan angin yang cukup kencang. Jangan sampai terjadi lagi seperti peristiwa yang terjadi di Tanimbar, Prekar, seorang penumpang longboat yang tenggelam di perairan Kepulauan Tanimbar, Maluku, akhirnya ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada hari Rabu kemarin. Dengan ditemukannya korban, operasi pencarian resmi ditutup. Koordinator Pos Sar Samulaki Wahyunan Samal mengatakan korban bernama Thomas Kadung ditemukan tim SAR gabungan sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Timur di perairan hutan bakau Dusun Tatun Angbabal, Pulau Selu. Korban berinisial ditemukan tim SAR gabungan dalam kondisi meninggal dunia di sekitar perairan hutan bakau Dusun Atatung Angbabal, Pulau Selu sekitar pukul 17.49 waktu Indonesia Timur dengan jarak kurang lebih 4,6 mil laut dari lokasi kejadian. Dikatakan Wahyunan kepada wartawan pada Rabu malam atau tadi malam tepatnya, korban kemudian dievakuasi ke Pulau Serah dan diserahkan kepada pihak keluarga.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RRI Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Saudara pendengar, Kabupaten Seram Bagian Timur SBT menjadi salah satu lokasi kajian strategis nasional terkait penguatan ketahanan dan kedaulatan negeri di Provinsi Maluku. Hal itu ditandai dengan kunjungan tim kedeputian geostrategi Dewan Pertahanan Nasional DPN dipimpin Mayjen TNI Dr. Nur Wahyu Widodo yang diterima langsung Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri bersama jajaran pemerintah Kabupaten SBT di kantor Bupati SBT pada Selasa lalu. Menurutnya, keterlibatan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam penyusunan rekomendasi, terutama bagi wilayah kepulauan yang masih menghadapi tantangan pemerataan infrastruktur dan akses energi. Sementara itu, Bupati SBT Fahri Husni Al-Katiri mengapresiasi dipilihnya daerah tersebut sebagai salah satu lokasi pengumpulan data oleh tim Kedeputian Geostrategi DPN.

Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif, modern, dan responsif terhadap perkembangan zaman.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, salam sehat, salam manis, salam kompak selalu untuk buat saudara yang baru saja bergabung bersama kami di proses Tual. Juga buat Anda yang sudah melaksanakan aktivitas di saat ini atau yang masih dalam perjalanan, hati-hati dalam berkendara, patuhi lalu lintas agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Informasi pemerintah Provinsi Maluku memperkuat perlindungan masyarakat terhadap kejahatan keuangan digital melalui program siaga lawan kejahatan keuangan Salawaku. Yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan OJK Maluku bersama Polda Maluku untuk meningkatkan literasi keuangan dan mencegah aktivitas keuangan ilegal. Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa di Ambon pada hari Rabu kemarin mengatakan perkembangan teknologi digital memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, namun juga diikuti meningkatnya berbagai modus kejahatan keuangan seperti investasi ilegal, pinjaman daring ilegal, phishing hingga penipuan transaksi digital. Menurut Hendrik, tantangan kejahatan keuangan digital menjadi perhatian serius, terutama bagi Maluku sebagai daerah kepulauan yang masih menghadapi kesenjangan literasi keuangan di sejumlah wilayah. Karena itu dikatakannya perlindungan masyarakat tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus dibarengi dengan edukasi dan peningkatan literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk di desa-desa dan pulau-pulau terluar. Ia mengungkapkan berdasarkan data nasional hingga 31 Mei 2026, sistem informasi penanganan aktivitas keuangan ilegal Sipasti telah menerima lebih dari 18.000 laporan aktivitas keuangan ilegal. Sementara Indonesia Anti-Scam Center menerima lebih dari 579.000 laporan penipuan transaksi keuangan dengan nilai kerugian yang besar. Hendrik juga mengapresiasi kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal Satgas Pasti Daerah Maluku yang selama ini aktif melakukan edukasi, pengawasan, dan penanganan aktivitas keuangan ilegal termasuk menghentikan aktivitas entitas ilegal di Kota Ambon melalui koordinasi lintas instansi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, saudara pendengar Radio Republik Indonesia Tual, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Timur. Ya, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Ambon untuk mengikuti aspirasi 1000 pulau Maluku dan Maluku Utara, Korwil Nusantara 3 yang dipandu oleh rekan kami dari RRI Ternate terkait menuju Rakernas ke-12 JKPI Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Ternate.

Ya baik pendengar, saya ajak Anda untuk kita bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate dan untuk aspirasi 1000 Pulau Maluku dan juga Maluku Utara, Korwil Nusantara 3, Ternate Ambon Tual, Samulaki dan juga Bulau.

Dia juga menilai pemerintah perlu memperkuat perencanaan tenaga kesehatan anak secara nasional melalui pemetaan kebutuhan di setiap daerah. Perencanaan tersebut harus mempertimbangkan jumlah penduduk, karakteristik wilayah, beban penyakit hingga kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain persoalan tenaga kesehatan, beliau juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan fasilitas kesehatan, pembangunan rumah sakit maupun pengadaan alat kesehatan harus didasarkan pada kajian kebutuhan yang komprehensif. Di sisi lain, beliau juga menyambut positif pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI dalam dunia kesehatan, namun ditegaskan juga teknologi tersebut hanya berfungsi sebagai pendukung tenaga medis dan

komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI

Untuk siaran perjalanan Korea Nusantara 3 Aspirasi Serempun Maluku, di mana topik yang nanti akan dibahas menuju Rakernas ke-12 JKPI Dorong Ekonomi Kreatif dan Pariwisata Kota Ternate. Beberapa saat lagi akan kami hadirkan, di mana Sekda Kota Ternate Rizal Marsoli akan hadir sebagai narasumber. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Ternate Ibu Rumini Araman juga tentunya akan hadir sebagai narasumber. Dan tetap mempersemai kami di Prosotenari Ternate. Beberapa saat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran perjalanan Korea Nusantara 3 Aspirasi Serempun Maluku.

2006 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, ada perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya

pendengar Permata yang Ternate, kami ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate pagi ini untuk aspirasi serumpun mengukur siram berjaringan Korwil Nusantara 3.

nasional yang ke-12 di kota Ternate. Dan event atau kegiatan nasional ini sendiri akan berlangsung pada 26 hingga 30 Agustus tahun 2026. Selain membenahi beberapa fasilitas yang ada di kota Ternate, juga telah resmi

0: kekayaan sendiri sebagai kota warisan budaya, apa saja kekayaan budaya Ternate yang akan ditampilkan pada para peserta sekretariat Mas Nato?
1: Terima kasih Pak Sekjen Ternate. Kami sangat bersyukur hari ini diberi kesempatan untuk memberikan informasi. Dari Dinas Kebudayaan sendiri, selaku penanggung jawab teknis di lapangan, kami tetap melakukan persiapan bersama, kolaborasi dengan semua stakeholder dalam mempersiapkan venue tadi, kemudian venue yang telah kami siapkan tersebut dalam buku panduan sudah bisa dilihat oleh siapa saja. Dan gelaran-gelarannya akan kita upayakan isi seluruh tampilan yang ada di Kota Ternate yang bernuansa budaya, baik itu di pentas budaya maupun karnaval budaya, dan juga ada pameran budaya yang bisa diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir. Jadi delegasi yang hadir pun mereka diberi ruang untuk menampilkan budaya ini. Jadi budaya yang kita angkat di sini, seluruh kuliner budaya yang ada kita akan tampilkan. Kemudian seni dan musik, kemudian seluruh hal yang bisa ditampilkan pada saat karnaval, dan ada juga gelar budaya yang akan kita tampilkan. Nah, seluruh delegasi yang hadir pun kita beri ruang untuk bisa menampilkan budayanya.

0: kira-kira yang hingga saat ini sudah terdata berupa jumlah para delegasi yang nantinya akan ke Kota Ternate, sekaligus tadi Ibu Simuni beberapa pemirsa budaya. Nah, di Kota Ternate ini salah satunya apa yang nanti akan ditampilkan, Ibu? Yang dijelaskan.
1: Terima kasih. Pamerannya salah satunya adalah tulisan-tulisan ataupun peninggalan-peninggalan arsip budaya yang kita akan tampilkan, dan juga ciri khas kuliner kita, UMKM kita yang bisa kita tampilkan, tenun kita dan sebagainya, kerajinan-kerajinan

proses kesediaan atau keikutsertaan pesertanya kan kita update setiap hari. Okay. Dan ada juga yang mereka mendaftar melalui presidium pusat

kemudian besoknya langsung masterclass, ada perubahan perbedaan, kemudian sampai terakhir itu ada simposium internasional dan rakernas sendiri serta seminar. Sebenarnya ini adalah

simulasi. Yang jelas sudah ada tim khusus untuk mempersiapkan itu, mulai dari pameran budaya, kemudian pada karnaval dan kemarin. Nah, ini dekorasi sedemikian rupa sehingga memang yang dihadirkan ini benar-benar tidak sekedar seremoni, tapi memang tampilan yang bisa kita jual ke seluruh yang hadir. Dan dengan demikian, karena pada JKT ini ada satu harapan kita bahwa kita akan membangun sebuah jejaring pusaka yang bisa memberikan ruang kepada para penggiat musik, penggiat tari untuk bisa mendapatkan akses dari

pentas budaya, karnaval budaya yang ada ini melahirkan sebuah apa namanya, mewujudkan apa namanya, gelaran budaya yang bisa terjadi.

bisa menjajahi makanan-makanan mereka, UMKM mereka di sepanjang jalan itu. Dan bahkan untuk tanggal 25 sampai 31 mereka balik itu, nanti juga ada beberapa jajanan-jajanan tertentu itu akan kami kelar di misalnya di Taman Mukila yang itu open space, sehingga mereka memudahkan untuk mengakses itu. Nah, sehingga paling tidak semangat kita untuk bagaimana pengembangan ekonomi kreatif di rangkaian acara Rakernas JKP ini betul-betul dia berdampak nyata. Nah, ada satu hal penting juga.

0: ada, silahkan mereka untuk bisa menampilkan apa yang ada di wilayahnya masing-masing. Itu mungkin untuk Maluku Utara.
1: Baik, saya ke

sehingga mengalami cedera langsung. Nah, dari teman-teman panitia sebenarnya kita sudah menyiapkan beberapa konsep skema kita untuk bagaimana memberikan informasi, mengedukasi, menginformasikan ini keluar.

di sana untuk melihat hal-hal yang terkait dengan budaya yang harus ada sesuai dengan titik-titik. Misalnya ada objek wisata di situ, kita tetap harus tidak membiarkan space wisata itu begitu saja, tapi harus memunculkan nuansa budayanya. Kemudian dalam pelestarian budaya juga kami melibatkan dari pelestarian budaya untuk bagaimana bisa melihat apa saja yang perlu di lestarikan dan bisa memberi dukungan kepada kami dalam melakukan pelestarian budaya.

yang secara visual itu tergambar, misalnya di situ kalau saya mau lihat misalnya ada garis yang ada di huruf J-nya, kemudian ada juga di situ ada di situ yang paling J-nya dikasih, kalau secara visual sulit.

Kemas agar bisa tersaji pada saat JKPI 2025 nanti. Itu sudah menjadi catatan kami, panitia daerah, untuk bisa semaksimal mungkin.

seluruh warga masyarakat dan generasi muda kita punya semangat untuk tetap melestarikan budaya, tetap mengangkat kembali hal-hal yang telah hilang di masyarakat, budaya yang sudah mulai tergerus. Kita sengaja untuk bisa di momen JKPI ini kita mempersemangat, support agar seluruh generasi muda, masyarakat, dan seluruh pihak untuk ke depan nanti hal-hal budaya ini tetap menjadi poin penting yang harus tetap dijaga dan dilestarikan. Kemudian dari sisi pariwisata, kita akan tetap berupaya agar setiap spot-spot wisata itu harus menggambarkan budaya atau bernuansa budaya Ternate. Di situ ada musik khas Ternate.

menjadi satu kesatuan dalam rangka untuk reformasi. Ketika ada hajat, memang harus ada kegiatan-kegiatan yang berdampak ekonomi. Nah, kami di Ternate, ini kan sudah ada meeting

inspirasi dari saya. Ada harapan yang ingin disampaikan bahwa mengajak kepada seluruh warga masyarakat agar memanfaatkan momen JKP ini untuk mengeksplor seluruh keahliannya dan menyajikan baik itu kuliner budaya maupun ada seni-seni budaya dan sebagainya.

sampaikan ke seluruh delegasi cara membuat sagu. Sehingga di kesempatan ini kami berharap warga Hiri dan seluruh warga yang ada bahwa kita bangga nanti di JKP ini kita akan tunjukkan bahwa ini khas kita. Sehingga di kesempatan ini kami sangat mengharapkan seluruh warga masyarakat untuk hadir dalam menyaksikan setiap event yang ada. Dan harapan untuk generasi muda, marilah tetap kita lestarikan

Bank Indonesia memastikan akan mengerahkan seluruh instrumen kebijakan untuk menjaga nilai tukar rupiah tetap stabil. Menteri Ekonomi Kreatif menyebut subsektor aplikasi kini menjadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif nasional. Fenomena El Nino yang sedang berlangsung diperkirakan akan memecahkan rekor kekuatan. Inilah warta berita selengkapnya kami